0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kedua, kepada Presiden Prabowo. Ketiga, kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
3: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringati ulang tahun Foxpoint.
1: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjuan Siaran Luar Negeri, Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
0: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya, kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
1: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
0: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
1: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
2: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK. Sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
6: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14 2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK.

0: penyelenggara ibadah haji khusus. Yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
1: dan pendengar, terkait pemindahan haji khusus itu menurut Tutip dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. Dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
3: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
5: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
6: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
5: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
9: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
8: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
10: Our energy systems have been reshaped.
11: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
10: Affordability and security.
8: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
12: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
8: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami dengan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya sudah kami siapkan. Pasti terus bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

dengar kata hilirisasi, yang terbayang pasti kerja di pabrik. Padahal kenyataannya tidak sesempit itu. Hilirisasi justru membuka banyak jenis pekerjaan baru. Mulai dari teknisi, quality control, desainer produk, ahli logistik, pemasaran, sampai tim riset. Bahkan sektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan juga ikut bergerak. Artinya, hilirisasi menciptakan ekosistem kerja baru, terutama di daerah penghasil. Lewat hilirisasi, anak muda punya ruang untuk berkarya di daerah, membangun ekonomi lokal, dan memajukan wilayahnya sendiri.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami. Kami masih ajak Anda untuk terus bersama kami di pagi ini dengan suguhan beberapa lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tentunya di pagi ini cuaca di Jalan Jenderal Sudirman ya cukup terik begitu ya. Dan tentunya bagi Anda juga yang masih bekerja di akhir pekan ini ya, kita juga harapkan Anda tetap semangat dan terus bersama kami.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar

0: Oh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh, kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi, 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke

0: mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sepadio Pontianak memperkirakan sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi diguyur hujan pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Masyarakat diminta mewaspadai potensi petir dan juga angin kencang yang dapat menyertai hujan. Perkirawan BMKG Sepadio Pontianak, Fitri, mengatakan pada pagi hingga siang hari sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini diperkirakan berawan, namun memasuki siang hingga sore ini hujan dengan berbagai intensitas berpotensi terjadi di sejumlah daerah, di antaranya di Kabupaten Mempawa dan juga Kota Pontianak. Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Singkawang, Kuburaya, Kalimantan Utara, Ketapang, Landak, dan Sanggau. Di Kota Fitri, pada malam hingga dini hari, hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kabupaten Sulu, Pontianak, Mempawa, Kuburaya, dan juga Kayung Utara. Sedangkan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan juga Ketapang. Dan untuk titik perkembangan titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan pemantauan selama 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 109 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan juga tetap memantau informasi terkini melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi dampak cuaca maupun potensi kebakaran hutan dan lahan. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Pastikan terus mendengar bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Terima kasih, Anda masih bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Pontianak pagi yang cukup cerah untuk kota Pontianak. Gimana hari Anda nih, pendengar ya? Saya yakin di antara Anda sudah ada yang bersih-bersih, ya, mandi, ya, dan juga segala kesibukan lainnya, ya, begitu ya. Apalagi mama nih, sibuk pagi hari. Tetap semangat ya. Mungkin sambil masak, sambil mendengarkan kami. Ya, di pagi ini. Nah, ini ada satu informasi yang mungkin ini bisa menjadi apa namanya ya, pengingat bagi kita semuanya. Di mana konsumsi makanan dan minuman manis ya yang semakin menjadi bagian gaya hidup generasi muda ya, perlu mendapat perhatian serius. Ketua Asosiasi Dietisen Indonesia ASDI Kalimantan Barat Tri Hidayat mengingatkan bahwa kebiasaan konsumsi gula secara berlebihan ini dapat memicu sugar addiction atau kecanduan gula ya, yang berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Menurut Tri Hidayat, sugar addiction ini merupakan kondisi ketika seseorang memiliki dorongan kuat untuk terus mengkonsumsi makanan dan juga minuman manis secara berulang meski tidak merasa lapar. Dan tentunya ia pun menjelaskan gula ini tidak hanya berasal dari permen atau juga kue, tetapi juga berbagai minuman kekinian seperti kopi susu, boba, minuman energi, teh kemasan hingga makanan olahan yang banyak beredar di pasaran. Dan seseorang mengkonsumsi gula, otak akan melepaskan dopamin yang merupakan bisa memberikan efek rasa senang dan juga puas. Dan jika terjadi terus menerus, pola ini dapat mengubah sistem penghargaan di otak sehingga memicu perilaku yang menyerupai kecanduan. Akibatnya, seseorang cenderung mencari makanan manis saat stres, ingin menambah porsi konsumsi dan terus mengulang kebiasaan tersebut untuk mendapatkan rasa puas yang sama. Dan tentunya ini bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, terutama obesitas dan diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini harus kita waspadai, apalagi kepada anak-anak kita ya. Nah, pastikan terus pantau makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Dan pastikan terus bersama kami. Dan informasi tadi bisa Anda baca di ini ya, di laman website kami rri.co.id.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi gak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Benar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makanan makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan ini terbuka untuk berbagai posisi mulai dari koki, asisten dapur, ya, hingga tukang masak serta cuci piring begitu ya. Nah, faktanya tentunya klaim ini atau tautan ini adalah tidak benar ya. Akun Facebook yang menyebarkan hal ini ya bukan akun resmi dari Badan Gizi Nasional atau BGN, dan tautan ini tidak pernah mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Nah, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN tentunya Hairul Hidayat mengatakan ya bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran yang tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau juga rekrutmen. Dan kalau Anda mendapatkan informasi ini, jangan asal sembarang klik, bisa jadi data pribadi Anda bisa bocor ya, dan juga mungkin ada akun mBanking Anda yang mungkin bisa saja disusupi, diretas sehingga saldonya berkurang. Hati-hati ya, tetap waspada. Cek fakta terus bersama kami di Persatu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Persatu RRI.
1: Kami masih hadirkan berbagai hiburan untuk Anda di pagi ini. Jadi pastikan terus bersama kami, pendengar di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Anda masih bersama kami, pendengar. Saya ajak Anda untuk terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak dengan berbagai hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kalau Anda butuh informasi terkini, Anda bisa baca laman website kami ya, rri.co.id. Di sana banyak sekali informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya pasti setia terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

Hai calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprov.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

dengar kata hilirisasi, yang terbayang pasti kerja di pabrik. Padahal kenyataannya tidak sesempit itu. Hilirisasi justru membuka banyak jenis pekerjaan baru. Mulai dari teknisi, quality control, desainer produk, ahli logistik, pemasaran, sampai tim riset. Bahkan sektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan juga ikut bergerak. Artinya, hilirisasi menciptakan ekosistem kerja baru, terutama di daerah penghasil. Lewat hilirisasi, anak muda punya ruang untuk berkarya di daerah, membangun ekonomi lokal, dan memajukan wilayahnya sendiri.

pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak dengan segala hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan tetap terhibur dan selalu bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pukul 10 nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Cherry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pastikan juga download aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
2: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
1: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
2: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
1: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
2: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
1: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
2: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah pertualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
4: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
5: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
4: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
7: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, di Sabtu siang ini kami telah menyiapkan rangkaian program untuk temani siang Anda. Ada ruang disabilitas dan inklusi sampai nanti jelang pukul 11. Lalu pada pukul 11 nanti kita akan simak informasi dari dunia olahraga terkini yang dirangkum dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Lalu setelah itu kami akan hadirkan ragam musik dan informasi. Dan pada pukul 12 pendengar nanti ada obrolan siang. Nah, kira-kira di weekend ini kita ngobrolin apa? Kita tunggu di obrolan siang nanti dari pukul 12 sampai pukul 13 ya pendengar. Lalu pada pukul 13 ada informasi aktual dan terkini dari Pontianak dan sekitarnya yang kami hadirkan dalam Warta Berita Siang dari pukul 13 sampai pukul 13.30, dan nanti kita akan tutup dengan Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa request pendengar ya lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda. Baru nanti bisa juga kirim-kirim salam ya. Silakan bagi Anda nanti yang mau bergabung dan berinteraksi bersama kami. Dan pendengar, apabila Anda ingin berbagi informasi terkini, baik itu terkait arus lalu lintas atau cuaca siang ini bagaimana, boleh berbagi bersama kami. Bisa langsung di line telepon 734987 atau di WhatsApp kami 0811-570-1042. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami di Pro1PNK. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, sebuah lagu dari Juicy Lucy, Malapetaka.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

Semua lagu pendengar dari Afgan, Lenggang Puspita, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, hari ini kita akan membahas terkait konten yang belakangan ini itu viral ya pendengar, di mana ketika disabilitas ini malah dijadikan konten hiburan. Jadi pendengar, kalau kita buka media sosial kita belakangan ini, itu kita seringkali mendapati banyak konten di media sosial di mana ini meniru cara berjalan, kemudian cara berbicara, atau kondisi fisik penyandang disabilitas, di mana ini demi mendapatkan viralitas dan tawa semata. Nah, pendengar, banyak yang menganggapnya ini hanya candaan gitu ya. Padahal bagi penyandang disabilitas, konten seperti ini bisa menjadi bentuk penghinaan yang memperkuat stigma di masyarakat. Jadi pendengar, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa media ini seringkali menggambarkan penyandang disabilitas secara tidak proporsional, baik sebagai objek belas kasihan ataupun objek hiburan. Nah, akibatnya masyarakat jadi sulit untuk melihat mereka sebagai individu yang punya hak. Kemudian mereka juga punya kemampuan dan juga mereka punya potensi yang sama, pendengar ya, sama seperti orang lainnya. Padahal humor itu tidak seharusnya dibangun dari penderitaan atau kondisi yang tidak bisa dipilih seseorang. Jadi pendengar, disabilitas ini bukan cuma menjadi bahan lelucon ya, melainkan mereka juga bagian dari keberagaman manusia yang perlu dihormati dan dihargai juga. Lalu sebenarnya apa ya kira-kira pendengar dampak dari konten-konten yang dianggap sekedar bercanda ini? Apakah hanya berhenti pada layar media sosial, atau justru bisa meninggalkan luka yang lebih dalam bagi penyandang disabilitas? Nah, kita akan lebih lanjut lagi setelah ini pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di ruang disabilitas khususnya, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita di siang ini. Nah, pendengar, kalau kita melihat itu ya tadi seperti yang saya bilang di awal terkait konten yang meniru cara berjalan, cara berbicara, atau kondisi fisik penyandang disabilitas untuk viralitas. Nah, kadang kita juga sering mendengar kalimat, jangan baper, bercanda bah, nah cuman bercanda doang. Namun kenyataannya pendengar, ejekan terhadap penyandang disabilitas, baik secara langsung ataupun melalui media sosial, ini bisa memberikan dampak yang serius. Penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas ini masih menjadi kelompok yang rentan mengalami cyberbullying. Dan bentuknya beragam, mulai dari komentar yang merendahkan, meme yang mengejek kondisi fisik, sampai video yang sengaja dibuat untuk memperolok keterbatasan seseorang. Nah, dampaknya pendengar bukan hanya rasa malu atau sedih sesaat, tapi banyak juga korban ini mengalami penurunan kepercayaan diri, kemudian mereka merasa terisolasi, bahkan jadinya enggan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial karena takut untuk kembali menjadi bahan ejekan. Karena itu pendengar, ketika kita menemukan konten, terutama yang merendahkan penyandang disabilitas, penting untuk kita tidak ikut menyebarkannya. Jadi setiap tayangan yang kita bagikan ini bisa memperluas dampak negatif yang dirasakan oleh korban. Sebaiknya di report ya pendengar ya, kalau menemukan konten seperti itu, bukan malah berinteraksi atau memberikan panggung supaya mereka viral. Lalu pendengar, sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan nih untuk menciptakan ruang digital yang lebih ramah dan inklusif? Dan kira-kira pesan apa sih yang perlu kita bawa pulang dari perbincangan kita hari ini? Nah, pendengar, jawabannya nanti akan saya hadirkan setelah ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 dan hari ini pendengar kita belajar bahwa konten yang mengejek atau menjadikan penyandang disabilitas ini sebagai bahan hiburan bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele. Karena di balik konten yang mungkin terlihat lucu bagi sebagian orang, itu ada manusia yang terluka hatinya, terluka juga martabatnya. Jadi pendengar, mari kita mulai dari langkah sederhana, yaitu dengan bijak sebelum membuat konten, kemudian berpikir sebelum berkomentar, dan berani menolak segala bentuk perundungan terhadap penyandang disabilitas. Karena masyarakat yang inklusif itu dibangun bukan hanya oleh kebijakan, tapi juga oleh sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pendengar untuk Ruang Disabilitas hari ini. Dan setelah ini nanti pendengar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Berikut pesan PPSW Borneo kepada masyarakat untuk pemberdayaan kawan disabilitas.
1: Jadi semua orang itu punya tempat, kemudian semua punya suara, semua itu bisa maju bersama dan untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif. Jadi inklusif ini adalah tanggung jawab kita bersama dan harapannya kita percaya bahwa potensi itu ada pada diri mereka bukan karena keterbatasan. Maka tidak ada, ketika kita melihat ada potensi, maka keterbatasan itu bisa kita dobrak gitu Bang, bisa kita lawan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Miettinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Banyak kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steele Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steele Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Yannick Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya, petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10, Flavio Cobolli.

Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi

0: Ricky menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezeki dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuji Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuji bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Isra Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga penampilan yang terbaik juga. Ya, cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya, jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini. Itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kami akan hadirkan ragam musik dan informasi untuk temani siang Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana Polresta Pontianak mengungkap kronologi kasus penganiayaan berat dan penembakan yang melibatkan 3 korban di kawasan Jalan Tritura, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tripurwanto menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat di Gang Angket, Jalan Tritura. Nah, mendengar, peristiwa ini bermula dari konflik antara tersangka berinisial R dengan salah satu korban Andi yang terjadi pada Selasa 26 Mei 2026 di salah satu hotel di Kota Pontianak. Nah, setibanya di lokasi, situasi ini justru memanas di mana korban Andi keluar rumah sambil membawa kursi dan melemparkannya ke arah tersangka, kemudian R yang menghindar mencabut senjata api dan mengejar korban. Nah, pendengar, setelah kejadian itu, tersangka R meninggalkan lokasi dan dalam perjalanan ia bertemu dengan korban kedua yang merupakan saudara Andi, di mana Alex diketahui menghadang tersangka sambil membawa senjata tajam. Akibat kejadian itu, pendengar, Alex mengalami luka tembak di bagian dada kanan, sementara R luka di lengan sebelah kiri. Kemudian juga ada luka di bagian dada kiri bawah dan di bagian bawah ketiak. Nah, pendengar, polisi menerima laporan tersebut sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, ini langsung mendatangi lokasi kejadian. Namun saat tiba, para korban dan tersangka ternyata telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, petugas menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya selongsong peluru bertuliskan PIN 9K, rekaman CCTV, serta bercak darah. Nah, pendengar, Endang menambahkan senjata api yang digunakan tersangka ini ilegal karena yang bersangkutan tidak punya izin kepemilikan senjata api. Nah, pada kasus ini, pendengar, kedua pihak saling melaporkan dalam 2 laporan polisi berbeda. Dalam laporan pertama, tersangka adalah R, sedangkan dalam laporan kedua, tersangka adalah Alex. Nah, polisi memastikan proses hukum tetap berjalan dan kedua tersangka berada dalam pengawasan ketat aparat selama menjalani perawatan. Itu dia tadi, pendengar, informasinya. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Dan kami juga menginformasikan untuk azan zuhur wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 11:45. Dan sambil menunggu kumandang azan zuhur, pendengar, kami putarkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Selamat siang pendengar Pro 1, dan saat ini pukul 12 lebihnya 4 menit, kita tiba di obrolan siang. Nah pendengar, kira-kira siang ini kita ngobrolin apa? Tadi saya kepikiran karena tadi teman-teman saya pada mau order ubi cilembu ya, jadi siang ini kita bahas ubi cilembu aja ya. Jadi kalau kita ngomongin soal cemilan sehat yang manisnya juga alami, nah salah satu yang paling terkenal yaitu ubi cilembu, di mana ubi ini berasal dari daerah Cilembu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bahkan namanya saja sudah jadi identitas daerah asalnya ya, pendengar. Yang membuat ubi cilembu ini berbeda dari ubi biasanya, itu adalah rasa manisnya yang khas. Jadi ubi cilembu ini dimasaknya itu dengan cara dipanggang, pendengar ya. Jadi ketika dipanggang, ubi ini bisa mengeluarkan cairan yang lengket, warna keemasan yang mirip madu. Dan karena itu juga banyak orang yang menjuluki ubi cilembu ini ubi madu. Menariknya, rasa manis ini bukan berasal dari tambahan gula, pendengar. Manisnya ini muncul secara alami dari kandungan pati yang ada di dalam ubi. Jadi ketika diproses dengan cara yang tepat, pati ini berubah menjadi gula alami sehingga bisa menghasilkan cita rasa yang khas. Nah itu dia tadi ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih prosesnya sampai ubi ini bisa mengeluarkan madu dan terasa manis sekali? Nah kita akan bahas setelah ini pendengar di obrolan siang, tentunya jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Jak? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar masih bersama kami di obrolan siang dan masih soal ubi Cilembu ya, pendengar. Rahasia utama kelezatan dari ubi Cilembu ini ternyata ada pada proses pemanggangannya. Jadi ubi ini idealnya dipanggang dalam suhu sekitar 180 sampai 220 derajat Celcius selama kurang lebih 1 sampai 2 jam. Nah, saat terkena panas, secara perlahan enzim alami dari ubi ini bekerja untuk mengubah pati menjadi maltosa. Nah, jadi ini salah satu jenis gula alami yang punya rasa manis yang cukup kuat. Karena proses perubahan inilah, bagian dalam ubi jadinya lembut, harum, dan manis. Jadi cairan yang keluar dari sela-sela ubi ketika dipanggang ini sebenarnya adalah hasil dari karamelisasi gula alami tersebut. Kalau direbus, pendengar, rasa manisnya ini tetap ada, tapi tidak semaksimal ketika dipanggang. Jadi kalau misalnya Anda ingin merasakan sensasi asli ubi Cilembu ini, pendengar ya, memang paling nikmat itu ketika disantapnya pas masih anget-angetnya setelah dipanggang. Nah, selain enak, pendengar, ubi ini juga punya banyak manfaat bagi kesehatan. Kira-kira apa saja manfaatnya bagi kesehatan? Nah, setelah ini akan kita bahas lagi. Jadi Anda tetap bersama kami di obrolan siang.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Sebuah lagu pendengar dari Ran, Salatinka, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, tadi kita sudah bahas ubi celembu, bagaimana sih pembuatannya. Kemudian sekarang kita bahas manfaatnya ya. Jadi pendengar, ubi celembu ini kaya akan serat yang baik untuk pencernaan dan mampu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi karena ada kandungan karbohidrat kompleks, ini juga bisa jadi sumber energi yang cukup stabil untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu pendengar, ubi celembu ini juga mengandung beta-karoten yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Di mana beta-karoten atau vitamin A ini penting untuk kesehatan mata, kulit, kemudian daya tahan tubuh. Tak hanya itu pendengar, ubi juga mengandung berbagai antioksidan yang mampu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi pendengar, kalau misalnya Anda saat ini sedang mencari nih siang ini cemilan yang manis, kemudian yang mengenyangkan ya, dan relatif lebih sehat dibandingkan cemilan-cemilan olahan lainnya, nah ubi celembu ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Karena tadi juga saya sama teman-teman saya pendengar ya, siang-siang gini biasanya lapar gitu kan, tapi udah ada janji mau makan sore gitu. Sayang kalau makan siang nanti keburu kenyang sampai sore kan. Jadi tadi kami makan ubi celembu dan ternyata siang-siang juga cocok pendengar ya. Jadi itu dia tadi pendengar pembahasan kita siang ini terkait ubi celembu, dan kami menginformasikan juga nanti setelah ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Warta Berita Daerah.
4: Ini harus bagaimana upaya untuk mengalihkan
3: menyajikan berita seputar hukum dan kriminal di Kalimantan Barat. Simak dan dengarkan setiap hari jam 1 siang hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Kadar informasi dan inspirasi.
5: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
6: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
7: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
8: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
7: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
9: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
10: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang.
11: Sari berita penting.
12: Yulkifli Hasan, pastikan pupuk bersubsidi di Kalbar tersalurkan tepat waktu sebelum musim tanam.
13: Tapi perintah Bapak Presiden amankan petani Indonesia. Maka saya berinding, maka saya pastikan tadi pupuk gimana? Ada lengkap, stok pupuk.
12: Pemprov Kalbar sukses pertahankan opini WTP atas laporan keuangan 2025.
14: Misalnya itu kita melihat dari sisi penyajian, laporan keuangan, kemudian dari sisi kepatuhan terhadap.
15: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang, edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Kalimantan Barat berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan tata kelola penyaluran pupuk yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia. Pupuk bersubsidi kini dapat diterima petani sebelum memasuki musim tanam.
13: Ya, satu, memastikan pupuk tersedia atau tidak.
16: Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam program Rembuk Tani di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan berdialog langsung dengan petani di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah telah memangkas berbagai prosedur birokrasi yang sebelumnya memperpanjang rantai distribusi pupuk. Jika dahulu penyaluran pupuk memerlukan banyak persetujuan dari berbagai tingkatan pemerintahan, kini mekanismenya lebih sederhana sehingga pupuk dapat langsung disalurkan kepada petani terdaftar secara lebih cepat dan tepat waktu untuk mendukung swasembada pangan.
13: Sekarang kita tahu, saudara-saudara, ini dunia seperti ini. 30% itu Hormuz nggak bisa masuk. Nggak mudah ini. Belum nilai tukar. Jadi banyak sekali masalah-masalah dunia, geopolitik, perang sana-sini. Tapi perintah Bapak Presiden amankan petani Indonesia. Maka saya berinding, maka saya pastikan tadi pupuk gimana? Ada lengkap, stok cukup.
16: Menko Zulhas menambahkan bahwa pemerintah juga mempertahankan kebijakan penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20% yang sudah diterapkan sejak Oktober 2020 lalu. Dengan demikian semakin meringankan beban para petani di Indonesia. Hal ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan dinamika geopolitik global.
13: Hari saya ngecek ke lapangan diminta beliau. Ya, satu memastikan pupuk tersedia apa tidak. Alhamdulillah tadi dijawab langsung, saudara bisa lihat sendiri. Dua, harganya gimana?
16: Adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 ini sampai bulan Juni dilaporkan sudah mencapai 4 juta ton lebih dari total alokasi 9,8 juta ton. Dari alokasi tersebut, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Persero Wono Budi Cahyono menyampaikan, khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat, mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 183.745 ton, terdiri dari urea sebanyak 55.022 ton, NPK Poska 107.300 ton, pupuk organik petroorganik 21.330 ton, dan SP36 sebanyak 86 ton.
17: Pupuk itu, ketersediaan pupuk kita prediksikan selama 1 tahun ini insya Allah cukup. Ya. Nah, di Kalimantan alhamdulillah cukup, dan
18: ini udah
17: hampir semua kabupaten ketersediaannya sudah tersedia di Kalimantan. Ya.
16: Wono Budi Cahyono menambahkan untuk mendukung penyerapan lebih optimal, pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebanyak 825.147 ton. Penyediaan pupuk bersubsidi ini untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan Indonesia. Muhammad Rokib melaporkan.
15: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas laporan keuangan tahunan tahun anggaran 2025. Opini tersebut diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Berikut laporannya.
19: BPK menilai laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 telah disajikan secara wajar sehingga layak memperoleh opini WTP. Anggota 3 BPK RI Ahsanul Kah mengatakan, opini tersebut diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Kalbar berdasarkan standar pemeriksaan keuangan. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
20: Pemeriksaan ini berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Berdasarkan pemeriksaan itu kita melihat dari sisi penyajian laporan keuangan, kemudian dari sisi kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan, cuan penetapan maupun evaluasi pengendalian internal, kita melihat bahwa berdasarkan itu semua laporan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 kita berikan opini wajar tanpa pengecualian.
19: Ahsanul mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Kalbar telah mencapai 84%. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, objektif, dan konstruktif.
21: Kabupaten kota itu WTP semua, tempat pula Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kita nggak ada yang WTP tahun ini. Catatan-catatan ada ya dari BPK. Soalnya itu kan akan dikasih waktu 60 hari untuk bisa menyelesaikan temuan-temuan dari BPK RI.
19: Norsan menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti melalui penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Wilhelmus melaporkan.
10: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
15: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Siang dan kita lanjutkan informasi siang ini, di mana Kalimantan Barat ditunjuk sebagai salah satu dari 6 provinsi

0: provinsi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan prakonferensi sebelum agenda puncak di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Menurutnya, audiensi tersebut membahas sinergi IPIM bersama Kementerian Agama termasuk teknis kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang juga menjabat Ketua Umum IPIM Pusat. Muammar menjelaskan kegiatan di Kalbar direncanakan berlangsung 18 Juli mendatang, namun masih menyesuaikan agenda Menteri Agama yang juga dijadwalkan menghadiri MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Prakonferensi nantinya akan diisi seminar bertema peran imam masjid dalam menciptakan perdamaian global dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pusat maupun daerah.
1: Jadi konferensi imam internasional itu dengan mengundang beberapa imam besar, seperti Imam Masjidil Haram, ya, imam besar dari Al-Azhar seperti itu. Nah, tetapi sebelum kegiatan puncak itu di bulan Agustus itu kami diinstruksikan untuk melakukan semacam pemanasan gitu Pak. Diistilahkan bridging gitu Pak kan. Ada enam provinsi yang ditunjuk, ya, ada enam pimpinan wilayah. Nah, salah satunya adalah Kalimantan Barat.
0: Selain seminar, IPIM Kalbar juga menyiapkan tabligh akbar di Masjid Raya Mujahidin Pontianak yang diharapkan dapat dihadiri langsung Menteri Agama Republik Indonesia. Tidak hanya itu, IPIM Kalbar juga akan mengirim delegasi pengurus untuk mengikuti konferensi Imam Masjid Internasional di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut turut disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasionalnya akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah kembali mengundur pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil hingga 18 Oktober 2026. Pengunduran ini diharapkan memberi waktu lebih bagi pelaku usaha untuk dapat mempersiapkan diri sekaligus memperkuat sosialisasi dan pendampingan di lapangan.
3: Kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil atau UMK yang semula ditargetkan berlaku pada 2024 resmi diundur hingga 18 Oktober 2026. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat Agus Triwibowo mengatakan, penundaan dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal dan sosialisasi dinilai belum maksimal. Menurutnya minat pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal cukup tinggi, namun banyak yang terkendala biaya.
4: Kalau saya melihat masyarakat itu banyak yang kepingin melakukan sertifikasi halal, cuman memang perlu ada apa biasanya bantuan dari pemerintah kan gitu ya, sehingga mereka kadang-kadang mau melakukan sertifikasi halal. Produk mereka kepingin memasukkan produk halal itu ke minimal ke supermarket, itu mereka terbentur. Mereka kepingin tapi tidak punya pembiayaan.
3: Karena itu dukungan pemerintah, BUMN maupun perusahaan melalui program CSR dinilai penting untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Agus berharap tidak ada lagi penundaan penerapan wajib halal pada 2026. Dirinya juga memastikan LPPOM Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk melalui penyediaan tenaga auditor dan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.

0: Rilas panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 16 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNBEK. Hari Senin tanggal 2 Juni 2026, saya Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Kris Setiawan Catur Suprapto beralamat sudah tidak diketahui keberadaannya, yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang, hari Kamis tanggal 3 September 2026, jam 10 pagi. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Yendri Priska Hardianti sebagai penggugat lawan Kris Setiawan Catur Suprapto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.
1: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
2: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Dan setelah ini nanti dari pukul 13.30 sampai pukul 15 akan ada Indonesia Banget. Jadi silakan bagi Anda yang nanti mau bergabung, request lagu pop Indonesia favorit Anda dan kirim-kirim salam, silakan nanti bisa bergabung pada pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, menemani siang Anda, kami putarkan terlebih dahulu koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Sebuah lagu dari Tompi, Bawa Daku.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dita, lihat deh, aku baru borong baju dari Obrol Online. Lucu-lucu kan?
1: Wah, iya sih. Tapi kamu belanja lagi, baru minggu lalu kamu beli juga kan?
0: Iya, mumpung murah. Fashion itu kan harus update, Dit.
1: Tapi tahu nggak, Ran? Fast fashion itu salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia.
0: Serius? Tapi kan cuma baju.
1: Justru itu, produksi satu kaos aja bisa menghabiskan ribuan liter air. Belum lagi emisi karbon dan limbah pewarna yang mencemari sungai.
2: Oh no.
0: Duh, jadi ngerasa bersalah. Tapi kan aku tetap pengen tampil gaya.
1: Bisa kok. Kamu beli aja produk lokal yang peduli lingkungan. Atau bisa tuh tukeran dengan teman.
0: Kayaknya seru juga ya. Gaya tetap oke, tapi lebih ramah sama bumi.
1: Nah, itu namanya sustainable fashion. Gaya tanpa merusak lingkungan.

0: Ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
1: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper, sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Selamat siang pendengar, kali ini tiba di Indonesia banget. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu pop Indonesia favorit Anda siang ini, boleh bergabung bersama kami, bersama Cherry pendengar sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bisa langsung ke telepon kami 734987 atau WhatsApp 0815701042. Sekarang sudah ada yang tersambung di WhatsApp, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang, Cherry.
0: Selamat
1: Indonesia
0: siang.
1: Indonesia banget.
0: Siang, Bu Ana. Gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
1: Cherry.
0: Ya, Bu Ana. Siang ini sudah makan siang atau belum?
1: Sudah, Cherry.
0: Sudah. Makan apa tuh kalau boleh tahu siang ini?
1: Makan nasi lah, Cherry.
0: Lauknya dong. Kalau nasi kan pasti. Mana pula orang Indonesia tak makan nasi nih, Bu?
1: Lauknya ikan, sayur, sambal.
0: Oh, enaknya lauk lengkap ya, Bu ya. Yeah. Oke, okay, kalau gitu siang ini mau dengar lagu cewek atau lagu cowok, Bu Ana?
1: Cewek, Cherry.
0: Lagu cewek boleh. Lagu cewek kita masih ada dari Anissa Rahma, Kita Tak Harus Bersama, Kotak Mati Rasa, Terry Kau Harus Mencintaiku, Rosa and Friends, Hara, Fatin Jangan Tersesat Sayang, dan Mahalini Sisa Rasa.
1: Yang keempat ke apa, yang nomor dua dari yang terakhir tuh, Cherry?
0: Jangan Tersesat Sayang. Oke, okay, boleh. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Cherry, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Andrevan, Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Sukun. Makam lagi jalan-jalan di Thailand nih, Cherry.
0: Oh, lagi jalan-jalan.
1: Cari Ayang Beb.
0: Oh, mau ketemu Ayang Beb. Lagi berbunga-bunga makam tuh kan.
1: Cari orang sana. Oh. Nggak kenapa orang sana kan. Kami ini sebegini tuh, terus anak.
0: Betul.
1: Lanjut
0: Bu Ana.
1: Wah, Anissa. Wah, Anja Siti yang email. Mama Nurul, Bapak Nurul. Mama Mukmin. Nah, Mama Ririn, Cik Nor, Bang Batiar, Ismail Jukat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Abang Ami Sanjaya, Abang Dedi, Bang Rosi, Nordiana, Aura, dengan Pak Mo, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Tina, Mbak Tini, Wanaci, Mbak Tia, Nia, Pak Usubusri, Kak Manis Manila, Mbah Kakung, Atika di Sukalanting. Nah, buat semua-semua lah ya, Cherry ya.
0: Oke, Bu Ana.
1: Jadi, terima kasih.
0: Selamat siang, Bu Ana. Kita pindah ke line telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang, Cherry.
0: Selamat siang, Bang Tajudin.
2: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya siang ini, Bang Tajudin? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah, Cherry.
0: Siang ini di Minahasa. Kalau Cherry sehat juga, Bang Tajudin.
2: Mana Cherry?
0: Kalau di Minahasa siang ini panas kah atau hujan?
2: Panas tapi nggak terlalu panas, Cherry.
0: Oh,
2: jadi
0: masih agak ketutup mataharinya.
2: Betul, ada panas-panasnya sedikit setengah matahari.
0: Oke, baik kalau begitu. Bang Tajudin, siang ini mau dengar lagu cewek atau lagu cowok?
2: Cherry aja yang pilih.
0: Boleh, kalau gitu kita pilih lagu dari Budi Doremi ya. Oke, ya. Salam-salamnya silakan.
2: Buat Cherry, selamat bertugas. Sudah makan siang belum, Cherry?
0: Belum, nanti mau sore mau makan sama teman-teman, jadi siang gak makan.
2: Maksudnya selesai siaran gitu.
0: Iya, kan? Betul.
2: Oh iya, teman-temannya Cherry ya, betul ya? Apa teman di studio?
0: Teman-teman di studio sini, yang cewek-cewek.
2: Oh iya. Oke, salam buat semuanya aja, Cherry. Buat Cherry, selamat bertugas. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Besok pagi ya?
0: Besok Cherry libur.
2: Oh libur.
0: Iya.
2: Libur berapa hari Cherry? Sehari apa dua hari?
0: Kali ini masih sehari.
2: Oh sehari, berarti nanti masuk lagi hari Senin.
0: Senin ya? Betul Bang Tajudin.
2: Tapi belum tahu kapan gitu.
0: Senin masuknya siang. Jam
2: siang.
0: Iya, jam 10 sampai jam 15.
2: Oh iya, oke buat Cherry, makasih.
0: Sama-sama Bang Tajudin, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini kita ke WhatsApp, ada Ma Enjang. Ma Enjang, selamat siang.
3: Siang juga Ceri, menjelang sore.
0: Siang Mak Anjang. Indonesia banget. Gimana kabarnya Mak Anjang siang ini? Sehat?
3: Subhanallah, alhamdulillah. Luar biasa, Allah Akbar. Tada aman.
0: Hah, tada aman?
3: Anak bunda, bunda. Bunda. Itu Mak Anjang itu menjelang masa air. Tadi masa air udah bunda aja. Itu maknya tinggal ke pergi belanja sana di tepi Kapuas sana di pelabuhan. Jadi sambil silaturahmi tempat sepupu tuh mau penyajat, mau acara gitu. Tadi untung manjang dengan sholat teringat masa air nih, 3 jam ninggalkan ya. Kali seburu-buru lah, bunda aja. Ano manjang balik. Kali balik tengok api tercenong.
0: Ya ampun.
3: Kira-kira kering.
0: Astaga, Mak Anjang. Inilah lupa nih Mak Anjang nih kan.
3: Menegar lah tulang. Menegar, Ceri.
0: Iyalah.
3: Nah, kita memang manusia tempat lupa dan helap.
0: Betul.
3: Salah dan helap, lupa.
0: Oke, yang penting Mak Anjang aman. Rumah juga aman, ya. Oke, kalau gitu siang ini Mak Anjang mau dengar lagu siapa?
3: Coba cari sebutkan dong.
0: Boleh.
3: Paham.
0: Kita ada lagu dari Seventeen, Bukan Main-Main. Stefan Pasaribu, Tak Pernah Cukup. Lila, Kehabisan Waktu. Judika, Ingkar Janji. Josh Flores, Bukan Main-Main. Boleh.
3: Harus yang sebenar-benarnya.
0: Ah, betul. Tak boleh main-main terus ya, Mak Anjang ya.
3: Tidak boleh PHP.
0: Betul, oke. Salam-salam, Mak Anjang.
3: Salamnya buat Ceri, sehat selalu keluarga ayah bundanya. Selamat beraktivitas lancar. Mudah-mudahan ditambah Allah rezeki, cepatkan jodohnya. Ya Allah, ya Tuhan, janganlah biarkan diri Ceri diam sendiri, berilah jodoh perwaris yang paling baik. Amin. Untuk Anwar juga ya. Halo Ceri.
0: Iya, Mak Anjang, aman, lanjut.
3: Untuk Ayahanda Hendra Gunawan di Bempawah, jangan asyik nak tidur, entek badan gemuk. Terus Jaka Suara, Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaima Selpa, Bang Rosi Nerjana, Putra Tahul. Kak Sri-nya, Master Japa dan Kak Nila, makan dengan Koko Ali, mantik marah pula Jaka Suara. Makan sama Jaharbiah sama Koko Andi, nanti marah Pak Iqbal pula. Jaharbiah, terus sebelah anak Wardi, Awi, Yahya Bastiah, Aura Pakmo, Elmi cantik banget. Terus Mama Irin, terus juga Imel di kali dua, sehat selalu keluarga anakku. Terus Amoy Syantan, tadi Bang Tajudin ya?
0: Bang Tajudin tadi.
3: Mana tinggal itu?
0: Di Minahasa dia.
3: Oh, Minahasa jauh banget.
0: Jauh.
3: Sampai pula sini dia. Kalau mantu manjang tuh di anu di Pantai Losari dia.
0: Di Pantai Losari.
3: Di Tanjung Pandang dia. Terus sudah cerai dah dia dah. Terus untuk semuanya lah Ceri.
0: Oke,
3: ya.
0: Oke, siap manjang.
3: Salam kangen semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah.
0: Oke, sepertinya terputus Mak Anjang ya. Oke, terima kasih Mak Anjang sudah bergabung siang ini. Silakan pendengar bagian yang mau bergabung bisa langsung ke WhatsApp kami 0811-570-1042. Sepertinya sudah ada yang bergabung di line telepon. Oke, sepertinya terputus. Silakan coba disambungkan lagi. Kita ke WhatsApp dulu. Ada Pak Sadi. Halo ya, Pak Sadi. Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Seri.
0: Selamat siang Pak Sadi. Gimana kabarnya siang ini? Sehat?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Sadi, sudah makan siang kah belum?
4: Sudah.
0: Sudah ya. Kalau begitu sudah siap request lagu. Siang ini mau dengar lagu siapa Pak Sadi?
4: Lagu siapa saja di situ.
0: Mau yang cewek atau yang cowok?
4: Cewek.
0: Boleh, yang cewek ada dari Anissa Rahma. Kita tak harus bersama. Ada Kotak Mati Rasa, Terry Kau Harus Mencintaiku. Kemudian ada Rosa and Friends, Hara dan Mahalini Sisa Rasa.
4: Rosa ya Mbak.
0: Boleh. Oke, salam-salamnya
4: buat yang sudah masuk tadi ya. Saya belum kenal tuh yang sudah masuk. Apa tadi?
0: Iya.
4: Yang tadi nih.
0: Tadi ada Manjang, Manjang. Ya? Betul, ada Bang Tajudin sama
4: terima
0: Bu Ana.
4: Terima kasih Manjang. Manjang. Manjang nyenggol Manjang. Tumben lupa ya.
0: Marahkan Pak.
4: Iya. Terus nih Bang Syukur, Bang Junai, Bang Dino, terus Bang Burhan, Sungai Kupang, Wali Kumpai. Buat semua-semuanya lah yang Bapak Anu, Kak Seri.
0: Oke, siap Pak Sadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadi sudah bergabung siang ini. Sudah masuk pendengar ya. Oh, masih ada satu lagi penelpon. Kita sapa dulu di WhatsApp. Ada Kak Tini. Halo Kak. Halo, Tini.
5: Halo, halo Indonesia banget.
0: Selamat Indonesia siang, banget.
5: Kak Teri yang cantik, imut.
0: Selamat siang Kak Tini. Gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat ya. Oke, kalau gitu sudah makan siang Kak Tini?
5: Udah.
0: Oke. Kalau gitu langsung Kak Tini mau request lagu apa nih?
5: Lagunya apa aja ya? Kami baru mau nih.
0: Mau cewek atau cowok nih?
5: Yang cewek apa?
0: Cewek masih ada dari Anissa Rahma, Kita Tak Harus Bersama, Kotak Mati Rasa, Terry Kau Harus Mencintaiku, dan Mahalini Sisa Rasa.
5: Yang kalian cowok itu apa?
0: Cowok kita ada dari Stefan Pasaribu, Tak Pernah Cukup, Lila Kehabisan Waktu, Judika Ingkar Janji. Judika
5: Ingkar Janji.
0: Boleh. Salam-salamnya Kak Tini.
5: Salamnya terutama buat Kak Cherry yang lagi bertugas. Semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
5: Salamnya buat Pak Sadi tadi, buat Bang Tony Herianto, buat Mama Nurul, buat Kak Emma Selpa, buat Bu Ana Tanrai, buat Mama Riri, Mama Eti, buat Kak Emil, buat Kak Juleha, buat Kak Emil Chat, buat Bang Jafar, Kak Nila, buat Kak Nurjana, Pak Rosi, buat Kak Tina Bang Syukurnya, buat Cik Nur juga, buat Aura Pak Mukja, buat Ani Marani, Kak Ayu Greva, Mbak Lasim juga, Kak Manis Manila, Maungga, Abang Imran Ahmad, Mencanjaya, buat... buat semua-semuanya lah.
0: Oke.
5: Makasih Kak Cherry, selamat siang.
0: Selamat siang juga Kak Tini, terima kasih sudah bergabung. Dan langsung saja kita play dulu lagu-lagunya ya pendengar. Setelah ini nanti Cherry terima lagi sesi teleponnya. Jadi tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: Masih bersama kami pendengar di Indonesia Banget edisi 6 Juni 2026. Silakan yang mau bergabung di 7349877 atau WhatsApp 08115701042. Kita ke line telepon dulu. Kita coba angkat. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget, Siri. Apa kabar?
0: Kabar baik. Siapa nih?
1: Mama Mukmin,
0: Mbak. Mama Nurul?
1: Mama Mukmin.
0: Oh, Mama Mukmin. Oh, Mama Nurul di WhatsApp deh, ini terbacanya. Oke, okay, Mama Mukmin, gimana kabarnya? Siang ini sehat?
1: Sehat, Mbak.
0: Sehat ya.
1: Siang ini
0: susah bergabung. Iya, ini tadi teleponnya agak bermasalah, baru diperbaikin, semoga nanti aman lagi ya.
1: Oh iya.
0: Iya.

0: Oke, Mama Mukmin, siang ini mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Kotak, Mbak.
0: Kotak, boleh. Salam-salamnya, silakan.
1: Salam-salamnya, terutama buat Mbak, selamat bertugas. Buat Mama Nur, Mama Eki, Mbak Emma, Cik Nur, Mama Ririn, Kak Aura, Kak Juleha, Bu Ana, Kak Ayu, Manjang Siti, Jaka Suara, Bang Yahya, Bang Ismail, terus Bang Awi, Bang Jakar, Bang Ledi, Pak Ucu Busri, Pak Karim, terus Bang Hendra, Bang Bawadi, buat selamat bertugas.
0: Okay. Terima kasih Mama Mukmin, sehat selalu. Oke, kita ke WhatsApp, ada Mama Nurul. Halo Mama Nurul.
2: Halo juga Ceri, selamat siang.
0: Gimana kabarnya siang ini Mama Nurul, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Ceri, panas berdengkang Ceri.
0: Betul, betul sekali, tadi pagi Ceri berangkat ke kantor tuh kan masih jam 9 kurang lah kan ya. Beh, keringatan dah Ceri sampai kantor.
2: Okay. Alhamdulillah lah, bersyukur jalah kan.
0: Betul, yang penting
2: hujan, alhamdulillah.
0: Semoga enggak kekeringan aja. Amin.
2: Emang panasnya beda.
0: Iya, pusing kan Mama Nurul kepala tuh.
2: Ini agak pusing-pusingnya sebenarnya.
0: Tambah pusing lah itu. Biar enggak pusing, request lagu lo kita Mama Nurul.
2: Lagunya yang cewek apa ya?
0: Anissa Rahma, ya? Iya, kita tak harus bersama.
2: Ah, itu aja lah.
0: Boleh.
2: Okay. Kemudian salam-salamnya buat Ceri lah ya, moga sehat selalu. Kemudian buat Mama Mumin tadi, makasih sapaannya, sehat selalu. Buat Bang Dedi ya, selamat siang Bang Dedi, panas benengkang Bang Dedi. Kemudian buat Cik Nur di Bakau, ada Bang Hendra. Kemudian buat Bang Yahya di Wajo, ada juga Bang Ismail di Jungkat, Pak Herman beserta Ibu, Juleha, Bang Hamdan, Hana juga. Kak Nimarani, Bang Ardianto, buat Amoy, Bang Jafar, Kak Nila. Kemudian buat Wardi, buat Aura, Pak Mu. Kemudian buat Bang Awi, Mbak Tini tadi ya. Makasih sapaannya Mbak Tini. Kemudian buat Ibu Ana Tandai, Bang Andreopan, ada juga Manjang tadi ya. Kemudian buat email, buat makam, Mbak Marsha, Bang Yuna, Bang Syukur, Kak Tina, buat Bang Rosi, Kak Nurjana, buat Mbak Nurjana selamat ulang tahun ya, barakallahu fi umrikah, doa terbaik lah semuanya ya.
0: Amin.
2: Kemudian buat Koko Wandi, Koko Ali, buat Koko Budi juga. Kemudian buat siapa lagi ya, Bang Pawadi, Pak Subusri. Oh iya, buat Bang Badol di Kaltara bersama kawan-kawan, sehat selalu, tetap semangat. Buat siapa lagi ya, mulai lupa dah nih. Buat Pak Karim juga ya, kadang beliau tuh nyapa gitu kan, saya tuh lupa kadang. Buat ya Allah, susah buat semua lah.
0: Oke, Mama Nurul.
2: Nanti Nur ataupun Bang Jafar, tumben Bang Jafar ya belum ada gabung ya.
0: Iya, sibuk dia kayaknya nih.
2: Kayak gabung-gabung kayaknya nih. Yalah, tetap semangat lah buat Ceri, selamat bertugas, sukses selalu ya Ceri.
0: Siap Mama Nurul, terima kasih. Selamat siang, sehat selalu. Oke, kita ke line telepon lagi. Oke, terputus sepertinya. Silakan bagi Anda yang mau bergabung lagi via WhatsApp dulu boleh pendengar ya. Karena di WhatsApp nih lebih lancar dia, coba di telepon kita angkat. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Bisa. Oke. Siang dengan siapa, di mana?
3: Dari Dewa.
0: Kakanda Yahya, gimana kabarnya siang ini, sehat?
3: Agak kurang sehat.
0: Agak kurang sehat. Kenapa tuh?
3: Kayaknya mau flu.
0: Oh. Kalau begitu jangan lupa minum air yang banyak.
3: Iya.
0: Oke, Kakanda Yahya siang ini mau dengar lagu siapa?
3: Cowoknya apa gitu?
0: Ada Stefan Pasaribu, Tak Pernah Cukup, Lila Kehabisan Waktu, Jos Florentino dan Terjadi Lagi, Unmesh, Pelukis Pilu, sama dari Samson, I Love You.
3: Apa ya? I Love You ke? Itu ya, yang dan terjadi lagi.
0: Dan terjadi lagi, boleh. Salam-salamnya, silahkan.
3: Pertama buat Adinda Ceri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus buat Mama Nurul tadi, keluarga, semoga sehat semuanya. Terus buat Manjang Siti, Nel. Buat Mama Mukmin tadi, Bu Ana, sama Bang Andre Opan. Terus buat Bang Japat, Kak Mila, Amoy, Jaka Suara, Bang Deddy, Bang Dino, Bang Kendra, Bang Bahtiar, buat Wadi, Aura Pak Mo, terus buat Rina di Padang Tikar, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Buat Mei juga kalau dengar. Terus buat yalah buat Adinda Ceri yang bertugas, semoga sukses selalu, tetap semangat.
0: Amin, sehat selalu Kakanda Yahya ya, semoga cepat sembuh.
3: Amin.
0: Selamat sore. Oke, dari telepon kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat siang, Indonesia banget. Halo, Bang Imran. Nah.
4: Halo, Indonesia banget.
0: Nah, gimana kabarnya siang ini, Bang Imran?
4: Alhamdulillah, Mbak Cili, sehat.
0: Sehat
4: Cili,
0: ya?
4: Apa juga? Di kabar?
0: Kabar baik. Sehat juga.
4: Cowoknya lagu apa sih?
0: Cowoknya ada dari Stefan Pasaribu, Tak Pernah Cukup, Lila Kehabisan.
4: Tak Pernah Cukup ya lah ya?
0: Boleh. Oke. Okay.
4: Itu kan selalu Tak Pernah Cukup. Oke, buat khusus untuk Cili, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Nah, yang lainnya buat pendengar lah. Salam kompak selalu.
0: Siap.
4: Oke, Mbak Cili, selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih, Bang Imran. Kita ke telepon terakhir di sesi ini. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
5: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Dengan siapa?
5: Dari Mbak Kakung, di Retung.
0: Mbak Kakung, gimana kabarnya siang ini, Mbak Kakung, sehat?
5: Kabarnya baik, sama ya, kepanasan ya.
0: Kipas-kipas loh, Mbak Kakung.
5: Betul, ini kipas-kipas pakai sapu tangan ini.
0: Gerah kan, Mbak Kakung ya, hari ini ya.
5: Yang cewek lagunya apa, Mbak, masih ada?
0: Lagu ceweknya sisa dari Terry, Kau Harus Mencintaiku, dan Mahal Ini, Sisa Rasa.
5: Ya, yang pertama tadi, Mbak.
0: Boleh. Oke.
5: Untuk Mbak, selamat bertugas, mudah-mudahan selalu dan sukses selalu.
0: Amin.
5: Dan untuk semua pendengarnya lah, tanpa terkecuali, tanpa ada yang dikecualikan.
0: Siap.
5: Mudah-mudahan semua selalu sehat dan dilindungi dengan Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin.
5: Selamat bertugas, Mbak. Selamat sore.
0: Sore.
5: Siang atau sore nih ya?
0: Siang menjelang sore kalau gitu.
5: Siang menjelang sore ya.
0: Oke, terima kasih Mbak Kakung sudah bergabung. Sudah masuk lagu-lagu requestannya, kita putarkan dulu, baru nanti Ceri terima telepon lagi. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Indonesia Bangga.
1: Indonesia Bangga.
2: Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa langsung di 734987 atau WhatsApp 0811570142. Kita angkat di telepon dulu. Halo, selamat siang, Indonesia Banget. Oke, sepertinya terputus. Oke, kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat siang, Kak Ayu.
3: Selamat siang, Mbak Cantik.
2: Gimana kabarnya? Kalau Cherry sehat.
3: Sehat dan panas, Mbak.
2: Sama ya, panas semua kayaknya memang siang ini di mana-mana ya. Oke, Kak Ayu sudah makan siang belum?
3: Sudah
2: ya. Kalau gitu mau request lagu apa siang ini?
3: Cewek masih.
2: Sisa Mahal ini, Ja, Sisa Rasa. Mau di luar playlist kah?
3: Enggak usah, Mahal ini aja.
2: Mahal ini aja. Oke. Salam-salam.
3: Salamnya untuk semuanya aja ya, Mbak ya, yang udah salam tadi. Salam sehat semuanya. Untuk Mbak Jerry yang cantik manis, sehat selalu ya.
2: Oke.
3: Hati-hati. Terima kasih ya, Mbak.
2: Oke, sama-sama.
3: Berkati selalu.
2: Tuhan berkati selalu juga Kak Ayu ya. Kita ke telepon. Halo, selamat siang, Indonesia Banget.
4: Semangat Ceri, apa kabar?
2: Kabar baik, Bang Wardi.
4: Ya.
2: Bang Wardi, gimana kabarnya siang ini, sehat?
4: Alhamdulillah, sehat. Agak panas juga.
2: Semua kepanasan, jangan lupa minum air putih yang banyak ya.
4: Air putih, hidrasi.
2: Siap. Betul, biar enggak dehidrasi.
4: Dehidrasi.
2: Bang Wardi, mau dengar lagu siapa siang ini nih?
4: Anmes sudah belum?
2: Anmes belum dipilih. Oke. Okay. Ya. Salam-salamnya Bang Wardi.
4: Oh iya. Salamnya di fotokopi Kak Ayu Kreva kali ya. Fotokopinya. Maksudnya mepet nih nampaknya nih.
2: Iya.
4: Mbak Ceri, satu tugas ya. Satu keluarga. Itu aja nih Ceri ya.
2: Oke. Okay, siap.
4: Makasih,
2: sama-sama Bang Wardi. Oke, kita ke Bang Hendra. Terakhir ya Bang Hendra nih.
5: Halo Jerry.
2: Siang Bang Hendra, kabarnya gimana? Ya, sehat?
5: Kabarnya baik, sehat Jerry.
2: Sehat ya. Oke, Bang Hendra, kayaknya kalau lagunya nih udah pas nih. Salam-salam aja, aman ke?
5: Oh, boleh aja lah.
2: Boleh ya. Oke.
5: Salam untuk semua lah ya.
2: Siap, langsung semua.
5: Satu siang untuk bunda tuh, bunda Siti Satina.
2: Bunda.
5: Nanti Wardi tadi sama Cik Nor, Julaiha di Pancabakti, ya, untuk semua-semua lah ya.
2: Oke.
5: Mbak Ayu Kerepa juga tadi tuh. Mbak Ceri, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih, semoga sehat selalu.
2: Sama-sama Bang Hendra.
5: Dadah Ceri.
2: Bye-bye, sehat selalu juga Bang Hendra ya. Oke, pendengar sudah... Ceri terima telepon tadi dari Bang Hendra sebagai penutup kita untuk hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di Indonesia Banget siang hari ini, dari tadi pukul 13.30 sampai sekarang jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini nanti akan ada rekan saya. Siapa hari ini? Oke, Fatih. Fatih yang nanti akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Jadi saya Cherry Lubis pamit, terima kasih untuk atensinya. Dan selamat siang dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk banyak minum air putih di Pontianak panas ini. Mengakhiri kebersamaan kita pendengar, Mahalini Sisa Rasa dan Anmes Kamaleng, Pelukis Pilu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Indonesia banget.

0: anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.
1: Pontianak sore ini. FM 104.2 Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sehat-sehat selalu pendengar, selamat berakhir pekan hari ini Sabtu 6 Juni 2026. 6626 pendengar ya. Tanggal cantik tentunya, semoga juga hari Anda juga baik ya pendengar. Di mana kota Pontianak memang hari ini masih terasa panas seperti hari-hari sebelumnya. Namun di beberapa titik sempat terjadi hujan ringan ya, termasuk di kantor RRI Pontianak Jalan Jenderal Sudirman saat ini sedang turun hujan ringan pendengar ya. Semoga sehat-sehat selalu dan bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan membersamai dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kami juga akan informasikan pendengar beberapa rangkaian acara kita Green Radio. Kami akan update informasi-informasi seputar alam tentunya pendengar ya. Kemudian berita daerah juga akan kami hadirkan pukul 16. Musik dan informasi, cek fakta, warta berita kita putarkan dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, mimbar agama Kristen, dan juga nanti akan ada mini drama. Dan untuk azan asar hari ini Sabtu 6 Juni 2026 akan berkumandang pukul 15.09 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bersiap-siap menunaikan ibadah salat asar, masih ada waktu dan kami akan putarkan Anda beberapa koleksi lagu religi temani Anda hingga nanti kumandang azan asar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, kembali kami menyapa Anda dari Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 ya. Tanggalnya cantik pendengar, 6-6-26. Dan biasanya banyak kegiatan ataupun resepsi yang biasanya dilakukan ya di tanggal cantik seperti di tanggal kembar. Dan gak kalah sama manusia seperti ya pendengar ya, ini ada pasangan orang utan dari Indonesia dan Jepang yang akan dinikahkan di hari ini ya, di kebun binatang Tobe di Jepang sana. Jadi ini sebenarnya menjadi hubungan Indonesia dan Jepang ya, yang kembali diperkuat melalui kerjasama konservasi satwa liar. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo akan menyambut kehadiran dua orang utan asal Indonesia dan Jepang, yaitu Jennifer dan juga Hayato, dalam acara bertajuk Orang Utan Jennifer and Hayato Unveiling Ceremony yang digelar pada Sabtu 6 Juni 2026 ini ya di Tobe Zoo. Jennifer yang merupakan orangutan Kalimantan betina yang berasal dari Taman Safari Indonesia resmi diperkenalkan secara perdana dengan Hayato, orangutan Kalimantan juga ya, jantan, tapi lahirnya di Jepang, pendengar. Dan keduanya akan dikawinkan dalam program kolaborasi International Breeding Loan. Nah, Jennifer ini hadir di Jepang melalui program International Collaborative Breeding Loan dan sebuah bentuk kerjasama internasional yang bertujuan mendukung pelestarian spesies langka melalui pengelolaan populasi satwa secara berkelanjutan. Dan melansir dari laman kumparan.com, menurut KBRI Tokyo, pertemuan Jennifer dan Hayato ini bukan sekadar memperkenalkan pasangan orang utan kepada pengunjung kebun binatang, pendengar ya. Kehadiran keduanya juga menjadi simbol kuat komitmen bersama Indonesia dan Jepang dalam menjaga kelestarian satwa liar, khususnya orang utan Kalimantan yang habitat aslinya sebenarnya berada di Indonesia. Dan selain aspek konservasi, acara ini juga menjadi sarana mempererat hubungan budaya ya kedua negara, Indonesia dan Jepang. Sejumlah kegiatan bertema Indonesia akan memeriahkan acara, mulai dari pertunjukan angklung, tarian tradisional, sajian kuliner Nusantara, hingga sesi foto ya menggunakan pakaian adat Indonesia. Akan ada pertunjukan live art juga, pendengar. Melalui kegiatan ini, KBRI Tokyo berharap masyarakat Jepang dapat semakin mengenal kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia, sekaligus memahami pentingnya upaya pelestarian satwa liar melalui kerjasama internasional. Baik, terima kasih nih ya untuk orang-orang yang masih peduli ya tentang satwa liar kita, memang asli Kalimantan. Tapi ini Hayato lahirnya di Jepang dan akan dinikahkan dengan Jennifer di Jepang juga, pendengar. Acara perkenalan Jennifer dan Hayato ini diharapkan menjadi momentum edukasi sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga satwa liar dan habitatnya bagi generasi mendatang.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Kali ini informasi kami hadirkan dari Fakultas Pertanian Untan Pendengar, di mana baru saja berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM memperingati hari ulang tahun ke-63 Faperta Universitas Tanjung Pura Pontianak sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Faperta Untan tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan ini tentunya ya pendengar untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasaran. Dalam kegiatan itu, Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat menyediakan beras SPHP sebanyak 1 ton dengan harga Rp50.000 per 5 kg. Dan beras lokal sebanyak 1 ton dengan harga yang sama. Selain itu tersedia gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram dan minyak goreng Rp15.000 per liter. Masih gak ya jam segini ya pendengar ya? Coba kalau misalnya Anda baru saja merapat ya di Fakultas Pertanian Untan, informasi ke kami pendengar ya, masyarakat juga dapat membeli paket sembako dengan harga Rp80.000 per paket. Seluruh komoditas yang dijual telah mendapatkan subsidi sehingga harga yang ditawarkan juga lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto melalui Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Doni Saiful Bahri mengatakan bahwa GPM ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. Menurut Doni, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari langkah pengendalian inflasi daerah sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan. Dodi menjelaskan beras SPHP harganya ya maupun beras lokal yang dijual dengan dalam kegiatan tersebut mendapat tambahan subsidi sebesar Rp15.000 per kemasan 5 kg yang diberikan oleh Pemprov Kalbar melalui kebijakan Gubernur Rian Orsan. Ia berharap program GPM ini dapat terus dilaksanakan ya secara berkelanjutan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, mengingat daya beli masyarakat serta mendukung pengendalian inflasi daerah. Sementara itu pendengar, salah satu warga Pontianak, Ani, mengaku senang ya dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah melalui kegiatan tersebut. Menurutnya program GPM sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin agar lebih banyak warga yang dapat merasakan manfaatnya.

0: Yuditin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pembangunan sekolah rakyat Singkawang berpacu dengan waktu menuju target penyelesaian.
2: Terus ada musola, ini rumah ibadah. Terus guru A, guru B, ada juga kantin dari apa? Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA.
1: Pemkab Sintang perkuat ketahanan bencana lewat peningkatan kualitas daerah aliran sungai atau DAS.
3: Kedangkalan atau pendangkalan sungai-sungai Kapuas dan Sungai Melawi ini harus kita intervensi seperti apa? Apakah dilakukan pengerukan secara sistematis? Apakah harus dilakukan dengan teknologi-teknologi tertentu?
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipacu untuk memenuhi target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari rumah ibadah hingga kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kini masih dalam tahap pengerjaan. Berikut laporannya.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipercepat guna mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung untuk memastikan seluruh fasilitas dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Service Officer Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang, Alfi, mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan peserta didik di jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurut Alfi, selain pembangunan ruang belajar dan fasilitas utama lainnya, pengerjaan juga mencakup sarana dan prasarana lain yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas belajar mengajar.
2: Terus ada mukola, ini rumah ibadah, rusun guru A, guru B, ada juga kantin dari apa? Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA.
3: Targetnya apa, Bang?
2: Kalau target, kalau dari ditetapkan oleh manajemen kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih, Pak.
3: Untuk ajaran baru kali ya?
2: Iya.
1: Alfi menjelaskan, seluruh tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menghadirkan sarana belajar yang layak dan representatif bagi peserta didik di Kota Singkawang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pelaksana optimistis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu sehingga sekolah dapat segera difungsikan sesuai peruntukannya. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, salah satunya dengan peningkatan kualitas daerah aliran sungai atau DAS. Berikut laporannya.
4: Kabupaten Sintang dikenal sebagai daerah yang rentan mengalami banjir. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, salah satunya dengan peningkatan kualitas daerah aliran sungai atau DAS. Ketua Forum DAS Kabupaten Sintang yang juga Kepala Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, mengatakan, salah satu penyebab terjadinya banjir adalah kerusakan pada daerah aliran sungai. Ia menjelaskan, kondisi Sungai Kapuas dan Sungai Melawi saat ini mengalami pendangkalan yang berdampak pada berkurangnya kapasitas tampung sungai. Akibatnya, banjir lebih mudah terjadi ketika curah air hujan meningkat.
5: Kedangkalan atau pendangkalan sungai-sungai Kapuas dan Sungai Melawi ini harus kita intervensi seperti apa? Apakah dilakukan pengerukan secara sistematis? Apakah harus dilakukan dengan teknologi-teknologi tertentu? Sehingga nanti daya tampung sungai ini bisa sesuai dengan fungsi dasarnya lah, menampung dan menyalurkan air secara baik dan benar.
4: Kurniawan menambahkan, pemerintah Kabupaten Sintang telah memiliki arah kebijakan yang jelas melalui blueprint pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan ketahanan terhadap bencana serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang dimana diharapkan indeks kualitas lingkungan hidup dapat terus meningkat, sementara indeks resiko bencana harus ditekan agar semakin rendah. Melalui pengukuhan keanggotaan Forum DAS Kabupaten Sintang periode 2025-2029, pemerintah berharap terbangun sinergi yang lebih kuat di antara keanggotaan dalam menjaga kelestarian daerah aliran sungai. Dengan pengelolaan daerah aliran sungai yang lebih baik, risiko banjir di Kabupaten Sintang diharapkan dapat diminimalkan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, jadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Sintang. Sekda Sintang berharap investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang tetap terjaga.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, berharap investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang tetap terjaga dan tidak ada perusahaan yang menghentikan operasionalnya. Menurutnya, keberadaan perusahaan sawit memiliki peran besar dalam menjaga perputaran ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kartius mengatakan, saat ini terdapat sekitar 45 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sintang. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan peredaran uang yang sangat besar di tengah masyarakat.
7: Itu kita berharap terus, investasi ini bisa terjaga, tidak ada perusahaan yang tutup. Dengan demikian uang yang beredar makin banyak. Karena aku kasih gambaran tadi, 45 perusahaan, satu perusahaan 4 miliar ya, untuk gaji karyawannya aja. 4 miliar, berarti satu bulan beredar di kabupaten berapa ratus miliar. Itu sudah menggerakkan ekonomi kita. Nah, itu baru gaji karyawannya yang 4 miliar. Belum lagi dari jual beli buahnya, kan berapa miliar, ratusan miliar uang beredar di kabupaten Sintang. Nah, itu. Saya berharap investasi di bidang sawit ini tetap bertahan. Karena jujur aja, kalau nggak ada pesan-pesan, mati Pemda. Beban ekonomi kita disumbang dari sektor perkebunan yang terbesar.
6: Kartius menambahkan, perputaran ekonomi belum termasuk aktivitas ekonomi lainnya seperti pembelian tandan buah segar dari petani, jasa transportasi, perdagangan, hingga berbagai sektor usaha yang tumbuh karena adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit tersebut. Karena itu, Kartius berharap iklim investasi di sektor perkebunan kelapa sawit tetap kondusif, sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dan berkembang. Dian Beni Yuda melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, guna mendukung program makan bergizi gratis dan untuk ketahanan keluarga, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Disbunak Sintang mendorong masyarakat beternak ayam petelur skala rumah tangga. Berikut laporannya.
9: Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang mendorong gerakan ketahanan pangan lokal yang dimulai dari keluarga dengan mengajak masyarakat untuk beternak ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Eka Dahliana menyampaikan program ini mendapat respon positif dari masyarakat. Eka menuturkan untuk skala rumah tangga, masyarakat cukup memelihara sekitar 8 hingga 15 ekor ayam petelur dan dapat menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Saat ini juga tersedia kandang dalam bentuk paket yang dijual khusus untuk kebutuhan ayam petelur skala rumah tangga.
10: Jadi sekarang kita mencoba untuk mengajak skala rumah tangga untuk beternak ayam petelur. Sepertinya banyak antusias yang ingin seperti itu.
9: Eka menambahkan gerakan ayam petelur ini sangat relevan dengan program pemerintah yang sedang berjalan, khususnya program makan bergizi gratis dan program makan telur bagi masyarakat. Peternak ayam petelur di Sintang, Denny mengatakan lebih 2 tahun ia membudidayakan ayam petelur di perkarangan rumahnya. Ia menjelaskan awal merintis peternakan ayam petelur ini mendapat bantuan bibit dari pemerintah. Setelah berkembang, kemudian menambah bibit ayam secara mandiri berasal dari Pontianak. Dan hingga saat ini sudah ada 200 lebih ayam petelur dengan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut.
11: Awal pertama bantuan, yang ini kan bantuan nih dari desa. Kan? Umur pun hampir 2 tahun nih.
9: Denny berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah fluktuasi harga bahan pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama Disbunak Kabupaten Sanggau menghadirkan bazar telur murah di Pasar Seroja. Sebanyak 10.000 butir telur dijual dengan harga Rp1.600 per butir dan langsung diserbu warga yang ingin mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih hemat.
12: Dalam upaya menstabilkan harga telur di pasaran, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau menggelar bazar telur di Pasar Seroja Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Kabupaten Sanggau, Ambius Anton mengatakan,

0: anjlok yang semula dari 2.200 menjadi di bawah 2.000 dan sekarang kita jual 1.600 atau 32.000 dua packnya itu. Lalu terkait dengan jumlahnya, jumlah yang kita siapkan hari ini sebesar 10.000 butir atau sekitar 5.000 pack atau untuk 500 orang ya, kalau dirata-ratakan ya seperti itu.
1: Anton mengungkapkan bahwa pasokan telur untuk bazar ini berasal dari peternak di Pontianak dan Singkawang. Ia mengaku senang melihat tingginya antusiasme masyarakat yang memanfaatkan bazar tersebut untuk mendapatkan telur dengan harga lebih terjangkau. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga telur di pasaran. Tri Putri melaporkan.
2: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Dwi. Selamat sore Dwi, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Sambas, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 7 Juni 2026, diperkirakan beberapa wilayah di Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara. Kemudian waspadai pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan karena masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pontianak sore ini. Rp104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Mumpung masih akhir pekan dan sore hari ini sepertinya sudah tidak sepanas tadi siang, pendengar ya, bisa digunakan dan dimanfaatkan waktunya untuk berolahraga. Kali ini informasi olahraga kami hadirkan, pendengar, dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Kalimantan Barat yang secara resmi meluncurkan maskot, logo, dan temsong resmi Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau FORPROP kedua Kalbar tahun 2026. Acara peluncuran yang berlangsung meriah ini menandai kesiapan Kota Singkawang sebagai tuan rumah pesta olahraga masyarakat terbesar di bumi khatulistiwa tersebut. Nah, peluncuran ini dihadiri langsung oleh jajaran pengurus KORMI Kalbar dan perwakilan pemerintah Provinsi Kalbar, pemerintah Kota Singkawang, serta ratusan pegiat olahraga masyarakat dari berbagai induk organisasi olahraga. Ketua KORMI Kalbar juga menegaskan bahwa FORPROP kedua ini bukan sekedar ajang kompetisi olahraga, melainkan sebuah gerakan besar untuk membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Singkawang. Melansir dari laman rri.co.id, pendengar, kemarin ya, Jumat 5 Juni 2026, tidak hanya sebagai seremonial peluncuran logo, maskot begitu ya, tapi juga sedang menyalakan semangat kebersamaan. Maskot dan logo yang dirilis ini mencerminkan kekayaan budaya, sportivitas, dan kearifan lokal Kalimantan Barat, khususnya Singkawang, sebagai kota toleransi. Ia juga menambahkan optimismenya terhadap penunjukan Kota Singkawang sebagai tuan rumah pelaksana tahun 2026 ini, di mana Singkawang ini seperti yang kita tahu, pendengar ya, memang punya daya tarik yang luar biasa. Dan pihaknya meyakini perpaduan antara olahraga dan juga pesona wisata Singkawang ini akan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi UMKM lokal. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan FORPROP kedua tahun ini ya, dengan semangat, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Dan mewakili Gubernur Kalbar, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, menyatakan dukungan penuh dari pemerintah provinsi khususnya dalam dampak sport tourism. Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung penuh ya kesuksesan FORPROP kedua dan terpilihnya Singkawang sangat tepat karena kota ini adalah kota wisata. Event ini tidak hanya akan menyehatkan masyarakat tetapi juga wajib mendongkrak ekonomi lokal melalui sport tourism. Let's make this event unforgettable, ucapnya, pendengar. Dan tentunya kita juga mendukung penuh ya, setiap pasang mata akan melihat dan juga menyaksikan bagaimana nanti FORPROP kedua Kalbar tahun 2026 ini yang siap mengguncang Kota Singkawang dan Kalimantan Barat. Kita akan selalu mengupdate untuk Anda, pendengar.

0: Apa? Ada event lari lagi nih?
1: Biasa mah, kayaknya lagi ngetren sih.
0: Kita ikut yuk, Pak. Udah lama juga kan kita ndak ikut olahraga lari.
1: Mama tuh ikut karena ndak mau ketinggalan jejak kan.
0: Kok papa mikirnya kayak gitu?
1: Soalnya papa lihat orang kesana itu cuma buat ngonten.
0: Kalau itu kan kembali ke masing-masing orang, Pak.
1: Oke, tapi papa nanya nih. Memang apa sih manfaat ikut event lari gitu, mah?
0: Ya banyak, Pak. Badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak. Terus bisa ketemu relasi baru, dan yang pastinya moodnya lebih bagus. Nggak kayak mood papa sekarang nih.
1: Dasar mama.
0: Ya udah, mama daftar buat weekend ini ya.
1: Daftar lari?
0: Bukan, daftar isi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Kali ini informasi kami hadirkan dari Aksi Gen Alpha, pendengar ya, dari Sekolah Cerlang yang akan menggelar pameran pendidikan hasil riset mandiri. Dan dengan sigap dan penuh rasa percaya diri, anak-anak didik di Sekolah Alam Terpadu Cerlang mengelola Pesta Karya Cerlang. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada esok hari, pendengar ya, Minggu 7 Juni 2026 di lokasi sekolah, yaitu Jalan Gusti Hamzah, Gang Waspada 2 ya, nomor 57 Pontianak. Cerlang ini adalah lembaga pendidikan alternatif bagi anak usia dini dan dasar yang dikelola sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM ya. Di Pesta Karya Cerlang kali ini, anak berusia sekolah dasar akan menggelar pameran pendidikan hasil riset mandiri mereka selama satu semester terakhir, pendengar. Sementara itu, adik-adik di usia pendidikan dini akan menggelar pasar simulasi mengusung tema eksplorasi rasa dan cerita. Pesta Karya Cerlang menjadi wujud nyata implementasi pendidikan yang memanusiakan, di mana proses belajar dikembalikan sepenuhnya ke tangan anak-anak. Dengan prinsip experiential learning secara total, seluruh jalannya acara dari awal hingga akhir Pesta Karya Cerlang ini akan digerakkan langsung oleh para pelajar dan juga fasilitator. Dalam hal ini Cikgu ya, yang nanti Cikgu-Cikgu ini akan mendampingi. Dan dari pengelola Sekolah Alam Terpadu Cerlang, Sri Wartati mengatakan bahwa Pesta Karya Cerlang ini bukan sekedar selebrasi hasil akhir, melainkan sebuah ruang apresiasi untuk menghargai proses keberanian bernarasi dan daya kritis generasi penerus sejak usia dini. Esok hari pukul 8 akan dimulai, pendengar ya, teras PKBM Cerlang akan disulap menjadi Pasar Cerlang, ajang mengasah keterampilan entrepreneurship anak didik. Dan pasar simulasi ini dikelola secara penuh oleh adik-adik usia kelompok bermain dan juga adik-adik TK. Anak-anak nanti akan melayani pengunjung secara langsung, jadi nanti kita bisa berinteraksi dengan adik-adik begitu ya. Mereka sendiri yang akan merancang ragam sajian yang akan dijual ya, seperti sosis bakar, bakso pentol, bubur ayam, pancake, hingga es krim. Kapan lagi ya dapat experience? Akan dilayani oleh adik-adik yang akan berjualan, istilahnya begitu, pendengar ya. Sesuai perkembangan perkemampuannya, adik-adik PG jadi akan menjual bahan jadi. Sementara anak-anak TK nanti akan menyiapkan dagangan yang mereka masak sendiri. Ini adalah hasil belajar dari cooking class yang dilakukan setiap minggunya, yang menjadi ruang untuk belajar dan pembiasaan menu sehat, koordinasi mata dan motorik, kemandirian dan kerjasama. Seru sekali sepertinya esok hari ini, pendengar ya. Tentunya untuk Anda yang ingin hadir besok bisa sekali ini, pendengar ya. Informasi acaranya esok hari Minggu 7 Juni 2026 dari pukul 8 pagi ya hingga selesai, beralamat di Sekolah Alam Terpadu Cerlang, Jalan Gusti Hamzah, Gang Waspada 2, nomor 57 Pontianak. Bisa meliput, bisa buat konten, bisa wawancara begitu ya esok hari. Langsung aja ke Sekolah Cerlang. Ini ada beberapa posternya nih ya. Wah, seru nih, ada adik-adik yang sudah ada fotonya, bahkan ya adik-adik yang besok akan meramaikan ya presentasi riset pembuatan eserut juga Pesta Karya Cerlang dari Sekolah Cerlang Eksplorasi Rasa dan Cerita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami update terlebih dahulu informasi cek fakta dari laman komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan tangkapan layar judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, yang ditahan Kejaksaan Agung menyebut bahwa mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap sebesar 2 triliun rupiah dari MBG yang belum terkonfirmasi pendengar. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari laman kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co berjudul Dadan Hindayana dan 2 ex-wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel tersebut diinformasikan penahanan terhadap Dadan dan 2 mantan wakil kepala BGN, Lodewik Pusung dan juga Sony Sonjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG sebesar 2 triliun rupiah. Dapat kami konfirmasi pendengar? Informasi atau artikel dari Dadan Hindayana sebut Jokowi terima uang suap MBG 2 triliun rupiah merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

camilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, informasi kami hadirkan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Kalimantan Barat yang akhirnya buka suara terkait polemik pembangunan jembatan gantung Desa Alam Pakuan di Kabupaten Ketapang yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Melalui keterangan resmi yang disampaikan pada Sabtu 6 Juni 2026, hari ini pendengar, BPJN Kalbar membantah keras tudingan bahwa proyek yang dibiayai APBN tersebut mangkrak. Pejabat pembuat komitmen PPK 1.4 BPJN Kalbar, Nur Hafid, memastikan pekerjaan masih berjalan dan progresnya sesuai dengan jadwal kontrak. Menurutnya sejumlah pekerjaan awal telah dilaksanakan, mulai dari pembersihan lahan, mobilisasi peralatan dan material, pengadaan span pile, hingga berbagai pekerjaan pendukung lainnya yang menjadi bagian dari tahapan konstruksi. Melansir dari laman rri.co.id, Hafid mengatakan bahwa progres pekerjaan ini masih on schedule. Ia menjelaskan pembangunan jembatan gantung tersebut merupakan usulan pemerintah Kabupaten Ketapang dan masyarakat setempat untuk mendukung pengembangan kawasan serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga. Lokasi pembangunan juga telah memenuhi kriteria kesiapan atau readiness kriteria sebelum diusulkan ke pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, proyek dibagi menjadi dua paket pekerjaan. Paket pertama berupa pengadaan bangunan atas jembatan yang dikerjakan PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi dengan nilai kontrak 2,52 miliar rupiah. Sementara paket kedua adalah pekerjaan konstruksi jembatan yang dilaksanakan CV Beruang Kota dengan nilai kontrak 8,22 miliar rupiah. Nur Hafid mengatakan proyek tersebut merupakan proyek multi-years yang dibiayai APBN tahun anggaran 2025-2026. Karena itu, sebagian besar dilakukan secara bertahap termasuk proses fabrikasi sejumlah komponen yang dikerjakan di workshop berbeda demi menjaga keamanan material. BPJN Kalbar juga memastikan pengawasan terhadap proyek dilakukan secara ketat. Bahkan, pihaknya telah mengeluarkan surat teguran kepada penyedia jasa untuk mempercepat pekerjaan. Jika ditemukan keterlambatan signifikan, mekanisme showcase meeting akan diterapkan sesuai dengan prosedur kontrak kritis Bina Marga. Menanggapi isu pencairan dana proyek yang disebut tidak sesuai dengan ketentuan, Nur Hafid menegaskan seluruh proses telah sesuai dan mengikuti aturan yang berlaku. Pencairan uang muka dilakukan setelah penyedia jasa memenuhi persyaratan administrasi termasuk jaminan bank dan asuransi sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak serta regulasi pemerintah. Ia mengungkapkan dana yang telah dicairkan kepada penyedia jasa baru mencapai 10,7% dari total kontrak. Dan besaran tersebut disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2025 sehingga tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. BPJN juga memberikan penjelasan terkait sejumlah span pile atau tiang pancang beton yang ditemukan dalam kondisi rusak di lokasi proyek. Kerusakan itu terjadi akibat kecelakaan saat proses pengiriman material menuju lokasi pembangunan yang memiliki akses jalan sempit dan licin. Meski demikian, span pile yang mengalami kerusakan dipastikan tidak akan digunakan dalam konstruksi jembatan. Material tersebut telah ditolak melalui surat reject resmi dan diganti dengan unit baru yang saat ini telah dipesan untuk dikirim kembali ke lokasi proyek di Ketapang. Dengan penjelasan tersebut, BPJN Kalbar berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai perkembangan pembangunan jembatan gantung Desa Alam Pakuan, sekaligus menepis anggapan bahwa proyek strategis yang dinantikan warga Ketapang itu mengalami mangkrak.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarusutamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Ya pendengar, pukul 17.48 nanti akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib. Sembari menanti, kita akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda pendengar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Bernardus Biantama, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026. Telah memanggil Neni Trikurniati, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan untuk informasi olahraga ya, di mana semangat masyarakat Kalimantan Barat menyambut Piala Dunia 2026 semakin terasa setelah dibukanya pendaftaran lisensi nonton bareng. Untuk Piala Dunia 2026, antusiasme penyelenggara dari berbagai kalangan terus meningkat. Sejak pengumuman resmi, permintaan lisensi datang dari komunitas masyarakat, instansi pemerintahan, hingga pelaku usaha seperti hotel, kafe, dan restoran yang ingin menghadirkan suasana nobar di lingkungan masing-masing. Jadi ya, Anda perlu bersiap-siap pendengar ya untuk menyaksikan Piala Dunia di kafe favorit Anda mungkin, atau di hotel begitu ya, atau resto mungkin ya, yang nanti akan Anda kunjungi tentunya. Dan hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat Kalbar untuk merayakan pesta sepak bola dunia secara bersama-sama. TVRI sebagai pemegang hak siar menegaskan bahwa lisensi nobar menjadi jaminan legalitas dan kenyamanan acara. Dengan lisensi resmi, penyelenggara dapat memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, serta mendapat dukungan secara teknis untuk siaran langsung. Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, disiarkan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kehadiran nobar di berbagai titik Kalbar diharapkan menjadi momentum kebersamaan, mempererat solidaritas, sekaligus menghadirkan euforia sepak bola dunia bagi masyarakat. Informasi lengkap dan pendaftaran resmi dapat Anda akses melalui tautan resmi, mendengar ya, untuk nonton bareng bola gembira. Dapat Anda akses juga melalui kanal kami di rr.co.id untuk informasi antusiasme pendaftaran lisensi nobar Piala Dunia di Kalbar yang meningkat. Register nanti dapat Anda lakukan di laman bolagembira.tvrinews.com. Dan dengan meningkatnya antusiasme ini, Kalimantan Barat juga siap menjadi salah satu wilayah yang merasa gegap gempita Piala Dunia 2026 melalui nobar yang resmi dan berkualitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Maureen Isabella Christie, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Bagas.
1: Ya. Yeah.
0: Charger aku mana?
1: Oh iya, aku lupa mau kembalikan.
0: Sekalian, pulpen sama gelas aku itu juga belum dikembaliin. Udah dari minggu lalu loh kamu minjemnya.
1: Iya, maaf ya Nay. Aku langsung balikan deh semuanya sekarang ya.
0: Ingat gas, pinjem itu boleh. Tapi kembalikan itu wajib. Biar barang orang lain tuh ndak hilang atau rusak.
1: Iya Nay, oke. Siap. Mulai sekarang aku bakal lebih ingat ya. Pinjem boleh, tapi kembalikan itu tanggung jawab, oke?
0: Oke.

0: Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69 garis miring PDT.G/2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026 telah memanggil Agus Diantoro beralamat Jalan Dr. Wahidin, Komplek Batara Indah 1 Blok O nomor 4, RT 2 RW 29, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 21 Mei 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menggelar korve dan penanaman pohon bersama pemerintah, instansi, serta masyarakat guna meningkatkan kepedulian lingkungan hidup. Gerakan Kerja Bakti Bersih Lingkungan Bersama atau korve dan penanaman pohon tersebut mewarnai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kota Pontianak pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan yang digelar DLH Kota Pontianak ini dipusatkan di sejumlah titik termasuk tempat pembuangan akhir TPA Batu Layang. Aksi nyata ini melibatkan jajaran pemerintah Kota Pontianak, instansi vertikal, lembaga, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat yang bersama-sama melakukan aksi bersih lingkungan dan penghijauan. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan gerakan menjaga lingkungan harus dimulai dari langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap warga. Salah satunya dengan menanam minimal satu pohon di lingkungan rumah masing-masing. Menurutnya apabila setiap rumah memiliki setidaknya satu pohon, maka dampaknya akan sangat besar terhadap kualitas lingkungan dan kesejukan di Kota Pontianak di masa mendatang. Nah ini kalau ada satu pohon saja insya Allah ya akan semakin menambah kesejukan ya, walaupun sebenarnya di Pontianak beberapa hari belakangan ini panas ya luar biasa pendengar ya. Untuk tadi sempat hujan sebentar. Dan Bahasan menilai ajakan tersebut semakin relevan di tengah tantangan perubahan iklim yang kini mulai dirasakan masyarakat ya. Perubahan pola cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu indikator penting yang harus mendapat perhatian bersama. Apalagi kalau misalnya kita punya pohon sendiri di rumah ya. Harapannya kan agar lebih adem begitu ya suasana di rumah. Ia menyebut meningkatnya potensi banjir pada musim hujan dan ancaman kekeringan saat musim kemarau ini merupakan dampak yang tidak bisa kita abaikan. Karena itu kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Selain menanam pohon, Bahasa juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Menurutnya lingkungan yang bersih dan hijau akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026. Telah memanggil Thomas Billy Febrian, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026 telah memanggil Yohanes Sakai beralamat Jalan Apel, Gang Timun, RT 1 RW 19, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka, bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan

0: keuangannya sudah cukup juga. Gitu.
1: Dan dengan selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar kaki ya, banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
4: Ya, baik pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
5: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan.

0: gantung seperti itu.
1: Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Embarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 Eritus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
5: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
4: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Iswahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pontianak sore ini. Rp104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan relay dari Pro 3 RRI jaringan berita nasional mengenai warta berita. Pendengar, dan kali ini kami ajak Anda untuk bergabung beberapa saat lagi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan mimbar agama Kristen. Hari ini Sabtu 6 Mei 2026 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan Romelus Blegur dengan tema godaan iblis itu mematikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: And it wasn't IQ.

Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya, Romirus Blegur dari Majelis Daerah YPPI Batu, Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman Tuhan, berbicara bagi kami semua sehingga kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah godaan iblis itu mematikan. Pendengar setia, kita yang percaya kepada Allah sering menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Namun tidak jarang kita melanggarnya. Sudut pandang kita seringkali turut terlibat serta memberi penilaian baru terhadap ketetapan Tuhan. Dan tidak dapat disangkali bahwa manusia lebih cenderung mengikuti sudut pandangnya daripada Allah. Peristiwa kejatuhan manusia paling tidak dipengaruhi oleh faktor tersebut. Jika kita membaca Kejadian pasal 3 ayat 1-7, maka kita bertemu dengan suatu urutan peristiwa singkat tentang kejatuhan manusia yang mengakibatkan dampak yang sangat fatal dan begitu besar bagi kelangsungan hidup manusia hingga masa kini. Pendengar setia, sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebetulnya Allah sudah memberi peringatan sejak awal. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 15-17, Tuhan memberi larangan tersebut kepada Adam agar jangan makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kenyataan tentang pohon tersebut mengandung ketentuan yang berisi larangan yang sangat prinsip sehingga tidak boleh dimakan buahnya. Hal tersebut memang tidak dapat diamati secara indrawi, namun dapat dipahami melalui kata Ibrani da'at atau pengetahuan yang hanya dapat dialami melalui relasi intim. Melalui istilah da'at, kita memahami bahwa Allah memberitahukan rahasianya kepada manusia beserta dengan segala konsekuensi yang harus ditanggung jika manusia memakan buah pohon tersebut. Hal tersebut memang menjadi tantangan iman yang luar biasa, sebab di balik larangan tersebut tersimpan juga segi-segi menarik dari buah pohon yang dapat menawan hasrat manusia. Pendengar setia, yang menarik perhatian di sini adalah bahwa Allah tidak mengekang manusia, tetapi sebaliknya membiarkan mereka bebas untuk memilih tindakan atas larangan tersebut. Kita sulit memahami apa maksud Tuhan, tetapi tindakan Allah mengandung anugerah yang luar biasa. Sebab Allah mempercayakan kebebasan kepada manusia, yaitu bebas untuk melakukan apa saja, termasuk juga melawan kehendaknya. Kenyataan tersebut kemudian digunakan oleh iblis untuk menjerat manusia. Iblis dalam rupa ular diidentifikasi sebagai yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Cerdik dapat juga diartikan sebagai halus, licin, dan licik. Gambaran tersebut merujuk pada karakteristiknya yang amat licik dan sedemikian halusnya sehingga tidak terdeteksi sama sekali. Kelicikannya lolos dari penilaian dan pengetahuan manusia sehingga kelihatan benar dan manusia mempercayainya. Pendengar setia, iblis membawa seluruh kelicikannya dan berdialog dengan perempuan atau Hawa mengenai larangan Allah. Iblis memanipulasi ungkapan larangan Allah tentang buah pohon pengetahuan dengan menawarkan sesuatu yang kelihatannya baik. Hawa memang mengoreksi pernyataan iblis berkenaan dengan status pohon yang dilarang tersebut. Namun kemudian iblis menggunakan pengetahuan Hawa untuk menjatuhkannya. Dalam ayat 4-5, iblis memberi pernyataan seolah-olah ia dapat membaca pikiran Allah, bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pernyataan iblis menunjukkan bahwa seolah-olah Allah sedang bermantrik dan menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Sebagai Allah yang tidak mau disaingi, iblis membuat skenario yang menghadirkannya sebagai pembongkar rahasia tersebut. Iblis kemudian bertindak sebagai sosok yang lebih tahu daripada Allah. Iblis membuat pernyataan yang cenderung menurunkan derajat kemahatahuan dan kemahakuasaan Tuhan yang memungkinkan manusia dapat menyamainya. Suatu tawaran yang amat menarik, sebab iblis pun pernah berada dalam ambisi tersebut dengan hasratnya untuk menyamai Allah. Sebagai figur yang telah mengalaminya, iblis tahu bahwa tawaran untuk menjadi seperti Allah merupakan siasat yang jitu. Pendengar setia, kata-kata iblis rupanya membuka ruang yang amat lebar bagi kebebasan manusia untuk mengekspresikan kehendaknya. Manusia menyambut pernyataan iblis yang begitu memikat pikiran dan hati. Godaan iblis menyiratkan bahwa manusia sudah tahu seperti apa menjadi seperti Allah. Dan hasrat untuk menjadi seperti Allah bisa saja menjadi impian manusia, tetapi larangan Allah yang begitu keras menahan manusia untuk mencapainya. Manusia takut melanggar konsekuensi yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi masih tersisa ruang bagi iblis untuk menggoda manusia, yaitu keterbatasan manusia memahami kebenaran Allah secara total. Karena itu, untuk menjatuhkan manusia, iblis mengambil arah lain sebagai bantahan terhadap perintah Allah yang juga dapat meyakinkan manusia. Iblis kemudian memainkan kekuasaannya yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terlihat meyakinkan dan dianggap sebagai yang lebih unggul daripada Allah. Pendengar setia, manusia pun kemudian dibutakan oleh perkataan iblis. Manusia tahu bahwa ia diciptakan oleh Allah, tetapi ia tergoda untuk menyamai Allah, sehingga sebagai akibatnya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Demikianlah bunyi ayat 6. Ungkapan perempuan itu melihat menyiratkan bahwa ia memeriksa, merasa, memandang. Hal tersebut menjelaskan bahwa perempuan melihat dengan suatu cara pandang yang dalam, hingga ia tertarik ke dalam godaan tersebut, bahkan tidak dapat menolak godaan tersebut, sebab ada sesuatu yang luar biasa yang tersimpan dalam penglihatannya. Imajinasinya menjadi-jadi sebagai hasil dorongan kata-kata iblis. Imajinasi yang demikian cenderung mengada-ngada dan membesar-besarkan realitas di depannya. Pendengar setia, mungkin juga perempuan itu sudah terbiasa melihat pohon yang dilarang tersebut dan telah menganggapnya biasa serta taat pada perintah Allah. Namun iblis mempertajam penglihatannya dengan memberikan pengertian yang demikian baru dan menggoda hasrat perempuan itu. Harus diakui bahwa penglihatan kita yang luar biasa sering juga dipengaruhi oleh penjelasan-penjelasan yang menggoda tentang sesuatu yang kita lihat. Persoalan yang terjadi antara ular dan Hawa adalah bahwa ular dengan segala kelicikannya memutarbalikkan semua kebenaran Allah untuk menawan manusia agar jatuh dalam dosa. Penjelasan-penjelasan iblis memang menggoda dan Hawa akhirnya terpikat oleh godaan tersebut. Pendengar setia, kata-kata yang muncul sebagai respon dari godaan tersebut adalah, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kalimat ini memunculkan keberanian Hawa melawan Allah. Larangan agar jangan makan buah pohon tersebut kemudian diganti dengan, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Suatu pernyataan yang seharusnya tidak boleh keluar dari manusia yang telah mendengar secara jelas perintah Allah. Namun perjumpaan dengan iblis mengubah seluruh sudut pandang manusia secara total. Dalam suatu komentar, ketertarikan Hawa disebabkan oleh tampilan kenajisan yang terinfeksi oleh racun kenajisan yang demikian menggoda dengan hebat. Pendengar setia, kelicikan iblis memang tidak dapat dianggap remeh.
sebab iblis selalu menjerat manusia dengan segala bentuk manipulasi yang cerdik. Iblis tahu titik kelemahan manusia untuk mengarahkan kekuatan penghancurnya. Kekuatan tersebut disisip dengan pengertian yang memikat hati manusia, sehingga kebenaran yang sesungguhnya menjadi kabur di mata manusia pada sisi yang lain, dan dosa ditampakkan secara jelas dengan selubung kebenaran. Selubung itulah yang membuat manusia berkata bahwa lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Pendengar setia, tingkat ketertarikan yang menawan hati Hawa dalam teks ini mengandung gairah yang amat dalam, yang mendorong seseorang harus menikmati objek kegairahannya. Ada hasrat untuk memiliki yang mengikutinya. Hasrat tersebut terarah kepada pengertian. Pengertian dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sakal yang berarti bijaksana. Penting untuk dipahami bahwa dalam kebijaksanaan, pengertian yang dimaksud dituntun masuk dalam rahasia-rahasia yang sulit dimengerti. Oleh karena itulah, sehingga ungkapan-ungkapan kebijaksanaan sering luar biasa menggugah hati, pikiran, dan perasaan. Teks ini memperlihatkan kepada kita bahwa iblis sedang menawarkan suatu kebijaksanaan duniawi yang seolah-olah sedang membuka selubung rahasia yang membungkus makna dari buah yang dilarang oleh Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, frase "lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian" diterjemahkan dalam sifatnya yang lebih reaktif, yaitu, "dan ia berpikir alangkah baiknya jika dia menjadi arif." Ada semacam desakan untuk hidup dalam kebijaksanaan yang ditawarkan oleh iblis. Pendengar setia, dalam kalimat selanjutnya, oleh desakan kegairahan terhadap godaan iblis, maka perempuan itu kemudian memetik buah pohon tersebut, kemudian memakannya dan memberikan juga kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Menurut suatu komentar, dalam mengungkapkan sikapnya yang anti-iman dan persetujuannya dengan godaan iblis, perempuan itu berani menanggung ancaman ilahi. Suatu kenyataan yang sedemikian menyedihkan, sebab memperlihatkan ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah. Pendengar setia, dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 7, berbunyi, "Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyebat daun pohon ara dan membuat cawat." Menurut penafsiran, rasa malu yang dikaitkan dengan badan itu mengungkapkan kesadaran akan ketelanjangan batin, pengambilan kemuliaan, kekudusan dari jiwa. Allah sudah sedemikian luar biasa menciptakan manusia dengan sungguh amat baik dan dipenuhi oleh segala keberadaan yang berkenan kepadanya. Namun manusia dalam pengetahuannya yang digerakkan oleh ketidaktaatan menjerumuskan dia dalam dosa yang merusak kemuliaan yang Allah berikan. Pendengar setia, oleh kenyataan inilah sehingga manusia menjadi berdosa. Lebih daripada itu, dosa tidak hanya ditanggung oleh pelakunya, akan tetapi sampai turun-temurun, semua manusia diperanakkan dalam dosa. Inilah konsekuensi dari dosa. Allah sama sekali tidak menghendaki manusia jatuh dalam penghukuman yang demikian. Namun manusia yang telah digelapkan oleh nafsu duniawi itulah yang menjerumuskan dirinya sendiri dalam penghukuman tersebut. Pendengar setia, godaan iblis itu mematikan. Kita tidak bisa memandang enteng iblis, karena dia adalah bapa segala pembohong. Dengan segala kelicikannya, dia dapat memanipulasi kebenaran Allah. Karena itulah, kita harus berhati-hati terhadap godaan iblis yang setiap saat dapat menggoda hidup kita, sebagaimana halnya yang terjadi dalam kehidupan Hawa dan juga Adam, yang berakibat pada dosa yang kita alami hingga pada masa kini. Pendengar setia, meskipun godaan iblis telah satu kali menjatuhkan manusia hingga membuat manusia berdosa secara turun-temurun, namun godaan itu tidak berhenti di situ saja. Kebijaksanaan duniawi masih berdiri menantang kita, dan hal itu menjadi kendaraan bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Secara prinsip, kita semua adalah manusia berdosa dan tidak mungkin bebas dari dosa. Meskipun demikian, Allah tidak membiarkan kita sendiri,
dan tanpa melengkapi kita untuk menghadapi godaan iblis. Sebaliknya, Allah telah memberikan petunjuk bagi kita untuk melawan iblis. Terlebih daripada itu, penebusan Allah di dalam dan melalui Kristus yang telah membebaskan kita dari kutukan dosa akan memampukan kita untuk menghadapi iblis dengan segala kekuatannya. Dalam wilayah ini, Allah tetap menuntut kita untuk tetap taat pada perintah dan kehendak-Nya. Sebab perintah dan kehendak-Nya adalah jalan terbaik untuk menghadapi godaan iblis. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan pada malam hari ini. Tolong kami semua sehingga kami tidak jatuh dalam godaan iblis. Kami tetap kuat bertahan menghadapi tantangan dunia ini, sehingga kami keluar menjadi orang-orang yang menang dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pendengar setia, saya Romelus Blegur dari Majelis Daerah YPPI Batu, Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

Di kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi, yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Jang. Ini lain, Jang.
2: Alah, mana mungkin, bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
1: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: membahas siapkah kejutan besar terjadi. Nah, di malam hari ini kita akan bahas tentunya tidak hanya melalui line telepon ataupun WhatsApp. Kami undang Anda untuk bisa bergabung di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Tapi Anda juga bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan malam hari ini kita akan bahas hal ini, Piala Dunia 2026 bersama dengan pengamat sepak bola, bersama dengan Bang Rizky Rivaldi. Halo, selamat malam Bang Rizky.
1: Halo, malam Bang.
0: Oke, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, oke deh, baik. Nah ini kalau kita ketahui, yang selalu Andre bilang setiap kali membahas Piala Dunia 2026 itu adalah timnya banyak banget gitu ya. Ya, nah, ada 48 negara. Kalau dari, wah ini Roma-Romanya udah keluar nih ya. Bela Inggris sih kayaknya ya. Enggak ya. Kalau Bang Rifki, sebelum Andre bahas kesana, Bang Rifki, condongnya kemana nih? Negara mana dulu?
1: Kalau hati sih Jerman Bang ya.
0: Kalau hati Jerman?
1: Iya.
0: Tapi kalau yang digadang-gadang menjadi juara?
1: Sebelum-sebelumnya... Portugal sih.
0: Portugal. Yeah. Oke, okay, baik. Tapi kita sebelum jauh ke sana, Andre pengen tahu dulu nih kalau dari sudut pandangnya Bang Rifki, ketika Bang Rizky maksudnya ya, ketika banyak banget negara yang ada di dalamnya gitu, apakah ini semakin mempersempit peluang bagi negara-negara yang harusnya bisa menjadi apa ya, punya peluang besar untuk bisa menjadi juara gitu?
1: Iya, yang pasti peluang juaranya jadi rasionya jadi semakin berkurang ya. Tapi dengan format yang baru ini banyak tim-tim kuda hitam yang bisa banyak kejutan lah dari tim-tim kuda hitamnya. Karena kan formatnya ini kan agak sedikit berbeda ya Bang ya dari tahun lalu ya. Kalau nggak salah ada sekitaran 100 pertandingan ya sepanjang.
0: Iya benar.
1: Itu dalam waktu hampir sebulan lebih ya, itu sangat lama dan formatnya pun bisa dibilang sangat memungkinkan untuk tim yang paling konsisten, yang paling beruntung itu bisa jadi juara. Jadi kalau bisa dibilang peluang juaranya ya satu juara, tapi bakal banyak kejutan lah kedepannya.
0: Okay, baik. Yang mengejutkan adalah ini nama-nama seperti Cristiano Ronaldo, Neymar terutama ini ya. Terus juga Lionel Messi, Yuto Nagamoto ya. Nah ini juga dipanggil gitu untuk bisa memperkuat. Apalagi tadi Jerman, Neuer.
1: Yeah,
0: nah, yeah, Neuer. ini gimana nih? Kalau dari sudut pandangnya Bang Rizky sendiri, apakah ini hanya jadi tim hore-hore aja, atau mereka memang punya kan sebesar untuk bisa menjadi apa ya, menjadi spirit bagi negaranya masing-masing gitu Bang?
1: Oke, mungkin mulai dari Messi ya yang juara di tahun 2020. Bisa dibilang kalau Messi secara apa ya, mungkin bisa dibilang insting sepak bolanya bisa dibilang masih oke. Jadi seorang gelandang di umur yang mungkin 36-38 ya umur Messi. Nah, jadi peran Messi itu masih sangat krusial di tahun ini. Menurut saya Messi akan tetap banyak bermain nih Bang di tahun ini. Jadi penyemangat. Jadi kalau Lionel Scaloni kan sangat suka mengkolaborasikan antara pemain tua dan pemain muda. Jadi hadirnya Messi di klub Argentina itu bisa jadi combo yang sangat menarik. Bahkan menurut saya punya chance besar untuk back to back jadi juara di tahun ini sih. Terus kalau misalnya kita bicara Ronaldo, nah Ronaldo kan sejauh ini punya pencapaian pribadi yang sangat luar biasa ya Bang. Jadi saya rasa juga Ronaldo juga punya chance untuk memenangkan Piala Dunia. Bisa dikatakan ini Piala Dunia terakhir sih menurut saya. Gak mungkin seorang Ronaldo mungkin di tahun ke 44 tahun berarti kalau misalnya biasanya selanjutnya main lagi. Jadi dengan tim Portugal yang saat ini lagi oke-okenya dengan trio Bruno Vitinha sama João Neves ya. Nah, trio lini tengah dengan back Nuno Mendes dan beberapa pemain-pemain lain yang bisa dikatakan

0: punya nama besar lah di musim beberapa tahun di belakangan ini, itu juga semoga ini bisa jadi hadiah terbaik lah untuk pensiunnya Cristiano Ronaldo. Mungkin itu bang.
1: Oke, baik. Berarti ini menjadi apa ya, hal-hal menarik di Piala Dunia 2026 yang nanti akan kita lihat ya, terbukti atau tidak gitu berarti ini bang ya, di tanggal 12 Juni nanti ya dimulai ya.
0: Iya, sangat benar-benar.
1: Baik, tapi yang menarik nih Bang Rizky, bahwa tadi ya baru ngeliat beberapa informasi Jepang udah mulai latihan juga, tapi justru lapangan tempat untuk latihannya, waduh, itu dinilai sangat-sangat tidak sesuai lah gitu untuk standar ajang sebesar Piala Dunia ini. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Rizky sendiri, ini apakah akan merugikan bagi beberapa negara juga? Ya kalau memang tempatnya sendiri kayak Meksiko sendiri mungkin udah terbiasa atau mereka punya camp-nya sendiri memang kan. Nah, ini seperti apa ini Bang bagi tim-tim atau negara-negara lain yang bertandang ke sana gitu?
0: Ya, sama seperti yang saya sempat pikirkan kemarin ya. Amerika Serikat kan terkenal ini ya, panas ya. Suhunya bisa dikatakan 38 sampai 40-an derajat lah. Sedangkan untuk di Eropa itu kan dengan suhunya lebih rendah. Dan ini juga menjadi tantangan sendiri untuk beberapa pemain atau bahkan semua klub-klub yang notabene-nya dari Eropa yang dengan cuaca yang dingin untuk beradaptasi lagi nih Bang. Soalnya saya lihat ada beberapa video-video latihan itu kayak beberapa pemain yang kayak kepanasan dan dehidrasi, itu juga jadi tantangan sendiri bagi tim Eropa, tapi bisa jadi menguntungkan juga bagi tim-tim yang udah terbiasa dengan kondisi yang panas kayak tim Amerika, tim Argentina, tim-tim yang dari Amerika Latin itu bisa jadi keunggulan sendiri. Cuman nggak tahu ke depan, yang pasti PR besar bagi tim-tim Eropa tuh harus bisa cepat beradaptasi, apalagi kan udah tinggal mungkin 6 hari lagi ya untuk match pertama. Sangat jadi tantangan untuk tim-tim yang dari Eropa menuju Amerika Latin.
1: Berarti tidak hanya tim-tim dari Asia saja ya, tapi Eropa juga merasa hal yang sama gitu ya untuk adaptasinya ya. Nah, tapi gini, kalau melihat dengan lapangan yang dipakai untuk sesi latihan dan segala macam gitu ya, apakah itu bisa jadi salah satu kerugian bagi tim yang harusnya tampil fit gitu ya dengan latihan atau kesiapan yang matang, tapi justru tidak mendapatkan fasilitas yang layak gitu?
0: Secara tidak langsung itu bisa, tapi kembali lagi tim-tim kan masih punya waktu ya 1 minggu untuk bagaimana penyesuaian lagi dengan lapangan bola. Menurut saya mungkin bisa, cuman balik lagi bagaimana tim-tim tersebut dari latihannya, bagaimana staff manajemennya untuk menyesuaikan diri lagi dengan kondisi yang ada. Tentunya kita, kalau kita melihat faktanya ya memang bisa merugikan, tapi selalu ada kejutan di setiap pertandingan sepak bola, setiap tahun, setiap pelaksanaannya. Yang pasti bisa.
1: Oke, baik. Kita bahas ini kalau kayaknya memang waktunya agak panjang sih harusnya ya. Tapi memang kejutan itu banyak sekali terjadi, apalagi kalau dari friendly match aja atau pertandingan persahabatan ini udah kita lihat ya beberapa negara yang sudah melakukan pertandingan persahabatan dengan negara lainnya gitu ya. Yang mengejutkan adalah Perancis kalah gitu ya atau tumbang nih. Ini kan walaupun memang persahabatan kan, tapi tetap aja gitu ya. Orang-orang jadi ketar-ketir juga nih. Ini Perancis memang segini atau memang lagi main-main aja gitu ya. Nah, Spanyol ditahan imbang gitu ya. Nah, ini seperti apa kalau menurut gambaran dari Bang Rizky sendiri?
0: Ini kayak apa ya? Pelatih dan manajemen itu kayak nyembunyiin strategi rahasia gitu. Selalu gitu setiap friendly match setiap ini. Saya ingat waktu penyisihan tahun 2022 itu tim yang malah kayak nampak nggak meyakinkan tuh malah jadi tim yang bersinar di saat tampil di Piala Dunia. Bisa jadi ini bagian dari strategi juga Bang, dari manajemen atau setiap negara masing-masing. Dan juga sama friendly match itu kan kayaknya kemarin-kemarin tuh berbenturan sama jadwal di beberapa liga dan di Liga Champion misalnya. PSG kan banyak juga pemain Prancis, dan itu juga menjadi salah satu mengapa review pertandingan persahabatan itu selalu nggak sesuai dengan apa yang akan terjadi di Piala Dunia ini. Soalnya kan bisa dikatakan kalau ini kan masih persahabatan ya. Kalau dikata orang pontianak tuh jangan terlalu habis-habisan lah istilahnya. Jadi bisa jadi ini bagian juga dari strategi supaya nggak terlalu kelihatan dari ininya, untuk nanti memberikan kejutan di Piala Dunia gitu.
1: Okay. So, kalau menurut jangan sampai ini malah kejadian di Piala Dunia ya.
0: Iya.
1: karena penonton pasti menginginkan kayak Prancis, kayak apa? Spanyol itu bisa ibarat katanya membantai tim-tim yang ibarat katanya namanya masih belum bersinar nih ya.
0: Iya.
1: Baik. Nah, Bang, kalau berbicara tadi tentang kejutan-kejutan di dunia sepak bola juga gitu ya, apalagi di Piala Dunia 2026 gitu ya. Dan ini ada dua nama yang memang masih belum dapat Piala Dunia gitu ya. Kayak nama Neymar dan juga nama Cristiano Ronaldo. Kalau Messi sih udah lah ya, nggak usah dipertanyakan lagi gitu kalau untuk Piala Dunianya. Nah, ini gimana kalau dari sudut pandangnya Bang Rizky, apakah ini jadi misi bersama bagi ya Brazil dan juga Portugal untuk bisa menyematkan nama mereka untuk Piala Dunia 2026 ini?
0: Ya, pastinya kita bilang negara mana sih yang nggak pengen negaranya dapat Piala Dunia, dan pemain mana yang nggak pengen dapat Piala Dunia. Tapi justru saya malah melihat semangat besar tuh ada pada di Ronaldo ya. Jet besar tuh ada pada Ronaldo, karena kita melihat dari bagaimana kualitas kemewahan dari skuad Portugal sekarang ya, Wang, bisa dikatakan, dan juga bagaimana hausnya Ronaldo akan gelar sebutnya. Pasti Ronaldo ini Piala Dunia terakhir dan pasti akan sangat habis-habisan di sini.
1: Yeah. Nah,
0: apalagi kan kemarin habis menang ini ya, Nation League ya,
1: Liga Arab ya.
0: Bukan. Portugal habis yang menang lawan Spanyol itu Nation League apa?
1: Liga Eropa itu ya. Apa ya, Piala Eropa Dunia itu. Piala Dunia Eropa ya.
0: Ya, pialanya kan ada Portugal habis membungkam Spanyol juga.
1: Spanyol,
0: ya.
1: Iya.
0: Dikatakan Portugal Ronaldo punya mimpi besar dan didukung dengan kualitas pemain yang sangat memungkinkan untuk bisa menuju ke final atau bahkan menjuarai Piala Dunia. Tapi kalau Neymar, saya kalau Brazil mungkin kayak agak gimana ya, walaupun memang dengan kualitas pemain yang ada, tapi kayak Brazil ini kayak apa ya, masih agak mencari-cari bagaimana pola bermain yang paling solid gitu. Beda dengan Portugal ya, kualitas pemain yang mewah dan mereka tuh kayak solid gitu. Apalagi lini tengahnya, trio lini tengahnya kan ada PSG connection gitu ya, João Neves, ya itu Nuno Mendes ya, itu juga bisa bikin nambah chemistry gitu lah.
1: Yeah.
0: Jadi saya yakin ini Piala Dunia yang sangat berarti bagi Cristiano Ronaldo.
1: Baik, karena memang ini lini di skuadnya Portugal nih cukup seram juga gitu ya. Ada ada Juan Neves yang memang terbilang muda dan ini lagi digadang-gadang apakah akan merapat ke Real Madrid atau tidak gitu ya.
0: Fitinya juga kayak digadang-gadang.
1: Fitinya juga, iya benar. Nah, itu dia. Dan ini nama-nama lini tengahnya juga lumayan serem gitu ya. Trio apalagi kalau nanti diperlengkap dengan Bernardo Silva atau Bruno Fernandes yang main di sana gitu ya. Ini bisa jadi ancaman besar bagi tim-tim lain untuk lini tengahnya ya.
0: Iya, pasti.
1: Baik. Nah, ini ya kalau kita ngelihat di lini depannya Portugal juga cukup seram ya. kita tahu Leo juga di AC Milan produktif ya kan?
0: Iya.
1: Ya,
0: dan
1: terus
0: ada Gonzalo Ramos kan?
1: Betul, Gonzalo Ramos yang baru aja happy gitu ya, bisa ngerasain bersama PSG ya kan.
0: Back to back ya.
1: Betul, back to back lagi. Joao Felix yang juga sekarang mulai bersinar lagi bersama dengan Al Nassr gitu ya. Wah, ini bisa jadi warna barulah bagi Portugal ya untuk di tahun ini mungkin ya.
0: Ya, benar.
1: Baik, Cancelo juga dipanggil.
0: Ya.
1: Setelah sekian lama ya. Oke, okay, baik. Nah, ini kemudian kita geser lagi deh. Kalau tadi udah ngomongin soal Portugal dan segala macam gitu ya. Nah, ini banyak tim-tim yang menarik juga. Nah, ini kalau kita coba kulik salah satunya, ini yang kebetulan bajunya lagi dipakai sama Bang Rizky gitu ya. Di dalamnya ada salah satu pemainnya, Alexander Isak ya, yang ada di Swedia. Apakah ini bisa berkontribusi juga bagi Swedia? Swedia kita tahu kadang-kadang bisa serem, tapi kadang-kadang juga bisa anyep gitu ya.
0: Ya, benar banget. Kalau menurut saya, walaupun memang memberikan nama-nama besar, tapi tim-tim bisa kita katakan kuda hitam ini lah, kadang-kadang tuh punya magisnya sendiri loh. Kayak di Maroko di tahun 2022, siapa yang sangka bisa sampai ke juara 4 ya?
1: Iya, yeah, betul. Betul.
0: Apalagi dengan kualitas pemain yang mungkin rata-rata banyak bermain di Eropa, mungkin udah terbiasa menghadapi pemain-pemain dengan nama-nama besar tersebut ya. Itu juga bisa jadi salah satu motivasi sendiri. Yang penting timnya itu banyak bermain di liga-liga top Eropa. Itu saya rasa itu sangat bisa memberikan dampak dan kejutan, ditambah dengan kombinasi pelatih-pelatih, saya sangat yakin Swedia bisa. Apalagi pelatihnya itu Graham Potter ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu Graham Potter tuh pelatih bagus dong. Menurut saya pelatih bagus. Jadi Brighton itu bisa bawa Brighton ke papan atas di Liga Inggris. Saya rasa Graham Potter tuh pelatih yang lumayan bagus lah. Juga bisa memberikan kejutan untuk tim di Piala Dunia 2026 nanti pastinya.
1: Baik. Ya, kalau kita ngomongin soal Piala Dunia lagi nih, Bang. Yang menarik juga adalah tadi ya. Kalau ya semua orang pasti tahu ini dilakukan di tiga negara gitu, Meksiko, Kanada, Amerika. Tapi kalau selalu Andre bertanya pada setiap narasumber adalah bagaimana sudut pandang dari narasumber terkait dengan tiga negara ini gitu ya. Meksiko, Amerika dan juga Kanada itu sendiri. Kalau Meksiko kita tahu udah langganan Piala Dunia juga gitu ya, Kolombia dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini kalau dari versinya Bang Rizky untuk Kanada dan Amerika Serikat US gitu ya. Nah, ini seperti apa ini, Bang?
0: Ah ya, mungkin yang pasti pemain akan ini ya, karena cukup jauh, pemain bakal harus punya manajemen yang cukup baik mengatur pemain, karena kan pertandingan, jarak antar pertandingan kan nggak terlalu jauh, dan yang pasti jarak Amerika tuh kan luas banget ya, benua Amerika, apalagi ini diadakan di tiga negara ya. Beda dengan sebelumnya yang cuma di satu negara, jadi kemana-mana tinggal pakai bis atau hotel tuh dekat lah pasti. Ini di tiga negara yang pasti akomodasi pemain juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi performa pemainnya. Jadi itu jadi salah satu yang saya cukup khawatirkan terhadap tim-tim dengan nama-nama besar itu bisa jadi sedikit berkurang, Bang, karena harus memanajemen lebih baik dengan recovery-nya, istirahatnya, bagaimana terakomodasi dan transportasinya. Itu sangat tricky lah mungkin bagi manajemen setiap negara. Dan juga seperti yang kita bahas di awal tadi, untuk bagi beberapa tim-tim Eropa atau dari benua Asia itu kan mungkin dari Jepang atau Asia Timur lah yang dingin ya, itu butuh adaptasi yang lebih juga. Nah, yang pasti ini pasti tantangan lah buat tim-tim Eropa dan tim-tim dengan nama-nama besar yang lain. Yang pasti Amerika bakalan sedikit diuntungkan dengan kondisi geografis, yang kondisi keadaan lokasi yang ada di Piala Dunia sekarang.
1: Baik. Bisa jadi ada salah satu dari tiga nama itu ya, Meksiko atau mungkin tadi Kanada dan juga Amerika yang nantinya akan bisa melaju melewati fase grup gitu ya.
0: Bisa jadi, karena mereka mungkin diuntungkan dari segi cepat adaptasi dan cuaca yang mereka terbiasa gitu.
1: Okay, baik. Dan kayaknya nanti akan bertanding bersama dengan Jerman ya, Amerika ya. Untuk laga persahabatan iya. Mungkin ya.
0: Laga persahabatan.
1: Friendly match. Mungkin. Iya, friendly ini besok nih. Dini hari nih, Bang. Oh. Nah. Waduh, ini kayaknya akan menarik nih.
0: Iya, iya. Antara Kanada.
1: Oke, okay, baik. Nah, kemudian ini, Bang. Kalau berbicara tentang fase-fase atau dari grup-grup itu sendiri, kira-kira ada enggak sih menurut versinya Bang Rizky? Memang ini grup benar-benar ya grup neraka ya kalau kita bilang ya. Ada istilah-istilah seperti itu. Ada enggak sih, Bang, di Piala Dunia kali ini?
0: Mungkin kalau bicara grup neraka kayaknya semua tim bisa kuat kuat banget sih. Tapi ada satu grup saya lupa karena mungkin grupnya kebanyakan jadi kayak apa ya kayak susah gitu ngapalin. Saya lupa grup di grup apa, pokoknya itu ada Belanda apa
1: itu apa ya. Ini salah satu mungkin ya, salah satu ya grup-grup bisa dikatakan grup yang berat ya. Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia ya.
0: Ya.
1: Oke. Nah ini, berarti ada kemungkinan kita nggak bisa nebak nih ya, antara tiga ini yang lolos dua kan ya dari setiap grup ya untuk di Piala Dunia kali ini.
0: Kalau masalah peringkat tiga terbaik itu juga akan dikualifikasikan lagi. Jadi agak panjang.
1: Iya, makanya ini perjalanan agak panjang ya. Jadi ngerebut posisi 3 aja udah bisa tanding lagi dengan yang lain gitu ya. Ya,
0: kualifikasi lagi.
1: Oke, Mbak, berarti ini bisa dikatakan jadi salah satu grup yang lumayan lah ya, lumayan berat nih ya bagi. Enggak tahu nih bagi siapa nih, bagi Jepang atau bagi siapa?
0: Kayaknya kalau dilihat Jepang ini di kualifikasi kemarin kalau dilihat ada hasilnya bagus terus kok. Ya lawan kemarin juga menang juga.
1: Iya.
0: Yeah. Kayak hasilnya lumayan bagus. Jadi Jepang ini bisa dikatakan sebagai kuda hitam lah kayak. Pemainnya tuh apa ya? Kompak aja gitu. Kayak punya pola yang pas kayak semuanya pemainnya tahu kapan harus nyerah, kapan harus bertahan dan kayak punya solid. Kalau saya lihat Jepang di Piala Dunia 2026 ini kayaknya bisa bicara banyak lah, dikatakan. Kalau dia dari hasil-hasil persahabatan sebelumnya.
1: Oke, baik. Walaupun kita ketahui memang nama-namanya ada beberapa yang main di tim besar juga gitu ya.
0: Ya, kayak Minamino, kayak Takubo juga itu juga jadi tambahan kekuatan tim. Tapi Jepang sejauh ini memang salah satu negara yang bermainnya kolektif ya. Jadi kayak mainnya rata-rata punya porsinya masing-masing gitu. Enggak mengandalkan nama-nama besar.
1: Iya. Ya baik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Piala Dunia yang pastinya ini ada yang menarik lagi nama-nama seperti kemarin ya yang Italia yang tidak sempat masuk gitu ya. Iya. Terus juga betul. Kemudian juga banyak nama-nama negara yang mungkin asing di telinga masyarakat Indonesia juga gitu Bang ya. Salah satunya ada Cabo Verde gitu Bang ya. Nah ini yang menarik. Apakah bisa melangkah lebih jauh juga nih untuk negara yang satu ini gitu Bang?
0: Oke. Kalau misalnya saya dilihat kalau nggak salah tadi. Setiap dia ada postingan setiap negara tuh punya red bintang. Tapi kalau dilihat kayak main yang tadi abang sebutin tuh kayak mungkin bisa kalau menurut saya dia agak diragukan lah. Ini mungkin piala banyak tim yang akan jadi pelengkap pastinya karena ini kan 48 tim ya, nggak mungkin semua tim tuh akan bersinar ya. Jadi beberapa tim memang hanya akan jadi pelengkap kayak misalnya di tahun lalu Qatar ya, nggak cuma cetak satu gol di tahun 2022. Jadi memang kayak tim-tim yang memang baru masuk tuh mungkin ya bisa jadi kebanggaan untuk negaranya, tapi kalau kita melihat sepak bola secara luas, tim-tim ini akan ya mungkin ya jadi pelengkap, beda sama tim-tim yang memang kuda hitam, yang benar-benar kuda hitam gitu bang, kayak Jepang, kayak Kroasia, kayak misalnya itu punya banyak pemain-pemain yang memang bermain di liga-liga top-top di Eropa. Saya rasa pemain yang walaupun memang namanya kayak nggak terlalu terkenal, tapi punya pemain yang banyak bermain di liga top-top Eropa, itu juga bisa menjadi modal mental untuk menghadapi tim-tim besar kayak Inggris, kayak Argentina, atau kayak saya rasa setiap tim, setiap negara butuh modal itu, pengalaman untuk menghadapi itu.
1: Okay.
0: Buat bisa bicara banyak di Piala Dunia.
1: Baik, kalau tapi kita nggak tahu juga nih ya, tahu-tahu Cabo Verde bisa ya jadi runner up lagi. Iya, karena walaupun memang di dalamnya itu ada nama Spanyol, Arab Saudi, Uruguay gitu ya. Ini kayaknya jadi tim bulan-bulanan atau bisa jadi tim penghalang nih, kita lihat aja nanti berarti ya.
0: Jadi.
1: Baik, nah bang, kalau bicara tentang Uruguay, apakah Uruguay juga bisa tampil gemilang untuk di Piala Dunia 2026 ini dengan skuadnya?
0: Aduh, saya rasa juga cukup yakin di Piala Copa Amerika kemarin ya, juara dua ya, kalah lawan Argentina.
1: Iya. Yeah.
0: Uruguay kalah lawan Argentina ya, Argentina ya. Di apalagi di sana ada Darwin Nunez, Federico Valverde, itu punya rata-rata pemain Uruguay juga bermain di liga-liga top-top Eropa. Saya rasa bisa lah kali Uruguay di posisi 2 atau mungkin bahkan di posisi 1. Kalau berkaca dari friendly match yang Spanyol kewalahannya lawan tim apa kemarinnya di Arab Saudi.
1: Baik, ya kita jadi, kita cukup optimis ya untuk Uruguay untuk bisa mengobrak-abrik juga pertahanan dari Spanyol ya. Oke, okay, baik. Karena kan harus bertemu, pasti bertemu nih ya nantinya. Kita lihat nih. Oke, okay, baik. Dan kemudian ini bang, nama-nama seperti yang ada bintangnya juga itu ya, kayak Norway, Norwegia. Nah itu seperti apa itu bang? Apakah Norwegia juga bisa jalan panjang atau cukup sampai di 32 besar saja? Atau gimana kalau menurut versinya Bang Rizky, kira-kira?
0: Oke. Kan Norwegia ini Piala Dunia pertamanya ya, setelah berapa belas tahun ya. Cukup menarik, itu kan ada, kita tahu ada Haaland, ada Martin Odegaard, ada Hotlot juga, yang nama-nama besar yang kita tahu. Jadi bisa dikatakan Norwegia ini cukup menarik, menarik juga. Jadi yang bikin Piala Dunia ini seru nih, ya tim-tim yang bakalan kita apa ya, bakalan bisa banyak tim yang bisa memberikan kejutan besar bang, karena siapa sangka kayak tahun 2022 Maroko bisa melangkah sejauh itu. Dan tim-tim yang pastinya dengan nama-nama besar yang walaupun sedikit, kalau tim Maroko kan di tahun 2022 hanya mungkin Ashraf Hakimi atau mungkin Yassine Bono atau beberapa pemain yang nama dengan nama besar, yang sisanya mediocre mungkin bisa katakan. Tapi untuk Piala Dunia kali ini nama-nama besar itu juga bisa menjadi motivasi lebih lah, bisa mungkin sangat bisa memberikan hantaman keras lah di Piala Dunia. Jadi yang tim besar juga harus hati-hati dengan strategi dari tim-tim, terutama dari tim-tim Amerika Latin ya, karena mereka sangat terbiasa main sepak bola cepat di Amerika, di benua Amerika. Itu juga tim-tim besar dari Eropa kayak Jerman, kayak Prancis itu juga harus hati-hati dengan isi itu. Jadi sama-sama fair lah saya katakan untuk di tahun ini.
1: Oke, baik. Dan ini bang, Inggris juga salah satunya, tadi sempat kita senggol di awal, tapi ini mau Andre bahas sekarang. Inggris juga, ini kan kita tahu dari dulu sampai sekarang gitu ya, langganan juga itu ya untuk Piala Dunia ini. Tapi langkahnya pasti terhenti di berapa besar gitu ya bang ya. Nah ini kalau dari versinya Bang Rizky, gimana untuk penampilan Inggris nantinya kira-kira gitu untuk di Piala Dunia tahun ini gitu ya. Kita ngelihat Harry Kane betapa moncernya dia di Bayern Munchen, apakah juga bisa akan melakukan hal yang sama untuk pembuktian di negara gitu ya bersama dengan Inggris, atau gimana ini nantinya? Karena melihat kalau di fase grup sih lumayan ya untuk lawan-lawannya, ada Kroasia, ada Ghana, ada Panama juga. Nah itu seperti apa itu Bang? Ya Bang Rizky.
0: Sorry. Kayaknya ada gangguan sinyal lah.
1: Oke. Baik.
0: Halo.
1: Iya. Baik, sudah bisa mendengarkan audio kami dengan baik, Bang?
0: Sudah aman, Bang, sinyalnya?
1: Aman. Oke, baik. Nah, Bang Rizky, kalau tadi Inggris, okay. Inggris apakah bisa bicara banyak Inggris?
0: Ya, kalau bisa dibilang Inggris itu punya tim yang punya banyak bintang, tapi apa ya? Kayak pelengkap untuk sampai di final, perempat final, entah itu 48 final, itu selalu kayak gitu ya. Jadi, tapi ada fakta unik, kayak teman saya kan fans Inggris ya Bang, jadi dia agak kecewa dengan beberapa keputusan dari Thomas Tuchel yang tidak membawa pemain yang cukup mentereng di tahun ini. Kayak misalnya ada Harry Maguire, ya beberapa pemain-pemain lain yang justru banyak yang dibawa tuh pemain-pemain yang ya mungkin kalau bagi penikmat Liga Inggris itu bisa dikatakan stabil lah, kayak Anthony Gordon atau Bellingham gitu. Tapi seperti yang kita tahu, Tuchel juga punya prestasi waktu di Chelsea, bisa bicara banyak dengan, dan sudah terbiasa dengan atmosfer di Liga Inggris. Jadi saya rasa Inggris juga sangat menarik untuk diikuti. Walaupun banyak beberapa fans Inggris yang kecewa karena ada pemain-pemain yang bisa dikatakan masih cukup layak untuk bermain di Piala Dunia, tapi malah nggak dibawa. Yang malah dibawa adalah main orang tua yang dari Liverpool, Jordan Henderson ya.
1: Oh iya benar.
0: Yang dibawa Jordan Henderson.
1: Yang sekarang di Brentford ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah tapi, nah ini yang yang menarik juga gitu ya. Ya seperti Eze juga ya dibawa ke Inggris gitu ya. Kita lihat nama-nama untuk lini depannya cukup seram gitu, tapi di lini belakang dan tengahnya memang ada nama-nama yang mungkin agak ini ya, agak heran gitu ya publik ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Lini belakang siapa yang bisa jadi pentolan nantinya ini untuk bisa menjadi leader lah untuk di lini belakang gitu?
0: Ya, kalau kita duo Man City, mungkin Guehi dengan John Stones ya. Guehi yang baru pindah, tapi kayak Guehi ini semenjak pindah ke City jadi nggak sebagus waktu dia di klub sebelumnya di Newcastle ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin kalau misalnya udah punya chemistry City, saya rasa Guehi dengan Johnston nggak oke lah. Mungkin Dunburn tapi udah cukup tua.
1: Iya benar.
0: Dan dia udah pasti dipasang di kanan. Yang saya sayangkan tuh main TAA yang malah nggak dipanggil. Bagus sih. Pindah ke Madrid.
1: Iya benar. Nah, oke, berarti ini kita lihat aja gitu ya seperti apa nantinya lini belakang Inggris untuk mempertahankan, dan karena kan Inggris itu salah satunya yang ditakuti di eranya itu kan ketika masih ada leader di lini belakang yang memang solid gitu ya, yang membuat Inggris tuh kesannya kuat banget gitu ya, Bang ya.
0: Iya, benar, Bang.
1: Oke. Jadi
0: sekuat Inggris enggak apa ya? Ya mungkin peringkat 8, peringkat 4.
1: Iya benar. Rasanya
0: selalu agak optimis sih dengan Inggris.
1: Padahal kita tahu Inggris punya banyak pemain bintang, tapi kok kayaknya ramuannya kurang aja gitu ya, Bang ya?
0: Iya. Padahal masih ada yang ya lebih, malah bawa Dunburn yang udah 30 lebih. Ya ini tuh Tuchel punya mikirannya sendiri lah, jadi mungkin dia punya ramuan atau racikannya sendiri. Nah, mungkin kita lihat aja lah.
1: Oke, dan nah ini yang menarik juga di kubu Argentina gitu ya. Argentina yang sudah mengeluarkan nama-namanya juga, tapi ada beberapa nama yang tidak ada juga gitu, kayak Dybala ya, yang sekarang merumput di AS Roma gitu ya, tapi tidak dipanggil juga. Ini kalau dari sudut pandangnya Bang Rizky, apakah skuad Argentina sekarang cukup juga untuk bisa melaju lebih jauh gitu?
0: Ya, masih cukup kuat. Yang bikin Argentina menarik nih, ini Bang, saya suka gaya pelatihnya. Jadi tuh ya ramuannya tuh dia bisa buat chemistry antara pemain muda dengan pemain tua tuh kayak kompak gitu mainnya. Tapi juga bisa di ini juga diakui lini tengah Argentina itu walaupun bisa dikatakan nggak mainnya nggak sekreatif tim-tim ala-ala tim-tim Eropa, tapi kayak batu gitu kan. Tim-tim di tengah kan ada Argentina kan seringnya main pola 4-4-2 ya, jadi tengah tuh ada Esther sama Enzo, terus ada De Paul, sama di sila kiri ada pemain ATM tuh saya lupa namanya. Nah itu juga main yang keras gitu. Jadi hati-hati buat tim-tim Eropa ketemu tim Argentina, bisa-bisa ditekan habis-habisan sama lini tengahnya Argentina. Juga dari sisi belakangnya cukup nggak jauh beda sama saat juara kemarin. Cuman mungkin Cristian Romero yang katanya ini ya cedera ya. Tapi sejauh ini nggak banyak yang berubah sih. Masih punya Sandro Martinez, ada Molina, ada Otamendi yang di Benfica. Itu masih cukup lah. Selama pelatihnya masih Scaloni, saya yakin Argentina bisa mungkin perempat final lah paling.
1: Kira-kira
0: apalagi yang masih ada Messi.
1: Baik, yang paling dominan yang nantinya akan tampil untuk menempatkan diri atau mempos-poskan dirinya di lini depan itu siapa kira-kira? Karena kan ada nama-nama kayak Julian Alvarez, ada Lautaro Martinez. Ini nama-nama bintang yang ini daya serangnya tajam-tajam juga gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandangnya Bang Rizky, kira-kira siapa yang tepat untuk menempatkan dirinya di posisi depan itu?
0: Yang pertama pasti saya rasa Messi masih sangat available untuk dimainkan oleh Scaloni. Tapi mungkin nggak full time gitu. Tapi Julian Alvarez ya, dia punya Nico Gonzalez yang Juventus ya mungkin ya, itu juga masih cukup. Terus ada pemain muda yang menarik di Liga Italia dari klub milik Indonesia, Como
1: ya, Nico Pas ya,
0: itu juga menarik sih. Walaupun Lautaro Martinez dan Messi, atau mungkin Julian Alvarez sama Messi, atau mungkin saat Messi sudah Messi kan mungkin bermain nggak terlalu banyak lagi nanti, mungkin di partai yang penting atau partai yang butuh banget gitu, itu baru mungkin dipakai
1: Messinya. Mungkin tapi, di penyisian Messi kayaknya mainnya lebih dikit kayaknya ya.
0: Iya, bisa jadi nanti mainnya di final nanti.
1: Mungkin ya, karena kalau ngelihat di grup J, Argentina lawannya bukan kita meremehkan ya negara lain ya, bukan ya, tapi kalau ngelihat ininya kayak Algeria, Austria, kemudian Jordania gitu ya. Ini kan nama-nama yang kalau ibaratnya untuk dunia sepak bola Argentina masih di atasnya gitu, rajanya gitu ya.
0: Baik. Di peringkat satu kayaknya masih sangat mungkin kan sih.
1: Okay, baik. Argentina bisa dominasi lah ya dengan tadi. Betapa banyaknya untuk lini depannya mereka juga. Mungkin untuk bisa jadi starting line up-nya mungkin ada Nico Pas, mungkin untuk dicoba di awal mungkin gitu ya.
0: Iya, Nico Pas atau Simeone Madrid.
1: Nah,
0: ATM connection.
1: Betul. Atletico connection. Nah, tapi kalau gini Bang, kalau tadi ngomongin soal Cristiano Ronaldo gitu ya, di usianya yang 41 tahun, apakah ini bisa memang menjadi spirit atau justru menjadi ini bumerang bagi negaranya sendiri gitu ya? takutnya pemainannya pasti nanti akan kebaca gitu, bola kalau ini ngalirnya kalau nggak Cristiano atau kemana misal kayak gitu ya, ya kan. Nah ini yeah, gimana dominasinya Ronaldo nantinya akan menjadi apa, bumerang kah atau memang justru sebaliknya gitu?
0: Cukup menarik ya, soalnya bagaimana dihormatinya Ronaldo itu beda banget sama dihormatinya Messi di Argentina, Bang. Jadi hati-hati juga. Saya katakan 50-50 ya. Ronaldo ini bisa jadi bumerang, tapi bisa juga jadi penghambat di usianya yang 41 tahun. Yang pasti kita lihat bagaimana keputusan pelatihnya. Mm-hmm. Jadi kali lagi ini PR dari pelatih Portugal itu sendiri, bagaimana memasukkan Ronaldo di usia yang segitu dengan ego yang masih tinggi itu, apakah mm-hmm, masih bisa. Jadi pelatihnya juga harus ekstra bagaimana menggunakan Ronaldo. Tapi saya yakin Ronaldo pasti sadar, dia udah tua, udah 41 tahun. Mungkin Portugal juga punya banyak stok-stok pemain-pemain muda yang produktif yang mungkin ngasih kesempatan. Bisa jadi di usia Ronaldo yang ke-40 ini semoga bisa jadi motivasi untuk pemain-pemain di usia bawahnya untuk jadi lebih baik. Bisa jadi Ronaldo bisa jadi pelengkap yang memberikan kekuatan yang dibutuhkan saat-saat memang genting atau saat tim butuh motivasi kayak di tahun 2016 kan.
1: Iya, nah, benar-benar.
0: Ronaldo bisa jadi seperti itu. Tapi hati-hati juga dengan ego Ronaldo. Ronaldo kan sangat ego ya. Jadi PR juga bagi negaranya.
1: Nah, itu
0: kita
1: dia.
0: Kita lihat bagaimana pelatihnya memanfaatkan Ronaldo
1: nanti. Oke. Okay. Baik, sebelum nyebutin prediksi yang masuk 8 besar atau ya siapa yang final, Andre pengen tahu nih, kalau dari sudut pandangnya Bang Rizky, best 11 kira-kira di posisi kiper siapa nih yang nantinya akan menarik untuk menjadi kiper yang terbaik?
0: Oke. Kayaknya Yassine Bono dari Maroko.
1: Maroko ya.
0: Ya.
1: Bisa Maroko. bisa punya banyak save ya.
0: Ya.
1: Uh-huh.
0: Bono sama mungkin Emiliano Martinez.
1: Emiliano Martinez. Oke. Okay. Raya enggak masuk berarti?
0: Raya. Aduh. Saya enggak suka Raya, Bang. Jujur aja. Raya enggak saya pilih.
1: Ini ada konteks pribadi ya, nih ya. Ya. Bono atau Martinez ya. Dua nama itu ya yang kemungkinan bisa bersinar ya untuk di posisi kiper. Terus ya, kita ke left back dulu. Left back.
0: Ya. Rhys James sih kalau saya.
1: Rhys James.
0: Kayak musim ini lumayan konsisten lah.
1: Uh-huh.
0: Rhys James.
1: Oke, okay, kemudian kalau right back, back kanannya,
0: back kanan, oh iya back kanan itu Konde, Prancis.
1: Julius Konde, oke, okay, baik. Lead center back, dua nama.
0: Dua center back.
1: Uh-huh.
0: Yang ada di pikiran saya, Gvardiol sama Saliba.
1: Dari Prancis ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, oke. Okay. Vardiol. Oke, okay, baik. Kalau untuk ini lini tengah. Empat nama berarti.
0: Ya, lini tengah.
1: Kita pakai 4-4-2 deh ya.
0: 4-4-2 ya. Yang saya pengen bersinar itu Florian Wirtz.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Alistair.
1: McAllister, ha.
0: Oke, Alistair. Terus ya mungkin apa ya? Bellingham 3.
1: Bellingham, ha.
0: Sama Enzo
1: sih. Enzo. Oke. Okay. Baik, berarti itu 4 nama yang dalam bayangan ini nanti akan bersinar nih ya. Kalau lini depan, 2 deh. Padahal banyak nih ya. Banyak banget.
0: 2.
1: Siapa yang mau ditaruh versinya Bang Rizky?
0: Ini yang menurut saya bagus ya, bukan yang saya suka. Saya Mbappe masih sangat oke. Okay. Mm-hmm. Di Prancis masih sangat nyetel. Mm-hmm. Sama satu nama pemain depan Dembele.
1: Dembele ya. Oke, baik. Oh, berarti ini didominasi sama Prancis nih ya, kurang lebih lah ya. Yeah. Oke, baik. Siap. Nah, kalau menurut bayangannya Bang Rizky, kira-kira final nanti akan milik siapa? Walaupun ini masih jauh ya, masih jauh ini memang. Tapi ya, kita coba nanti lihat. Mudah-mudahan ini bisa diputar nanti tayang ulangnya ya.
0: Oke. Final Portugal-Prancis.
1: Portugal-Prancis. Oke, siap ya. Kita lihat nanti ya. Apakah memang Portugal-Prancis? Atau memang ini memang tidak bisa membuat Argentina back-to-back untuk mendapatkan pialanya di tahun 2026 ya. Kita lihat aja nanti. Oke deh, baik. Terakhir, apa yang mau disampaikan ke pendengar kita, Bang Rizky, untuk Piala Dunia 2026?
0: Piala Dunia tahun ini mungkin bertepatan dengan libur sekolah ya. Jadi bakalan banyak orang-orang, ada anak-anak muda yang mungkin bakalan suka dengan bola. Mungkin fanbase sepak bola akan bertambah. Mm-hmm. Terus ya waktunya kebanyakan di subuh, jadi ya bisa lah kita sambil tahajud atau sambil bangun pagi. Jadi keren. Dan satu lagi saya mau upload buat ini salah satu stasiun TV negara kita, TVRI ya, yang bisa, yang udah fix ya lisensinya untuk penayangan full dengan sepak bola ini. Jadi ya nggak ada drama beli lagi, nggak perlu beli lagi lisensi. Jadi semua bisa nonton di kafe, nggak harus beli lagi, bisa nonton di rumah sendiri, nggak perlu lewat tayangan bajakan lagi. Jadi terima kasih buat TVRI dan buat pemerintah Indonesia.
1: Oke, baik. Jalannya
0: tahun ini pasti bakalan lebih mengguncang lah istilahnya.
1: Baik, kalau TVRI megang lisensi ini ya, audiovisualnya, RRI nanti siap untuk audionya nih Bang Rizky. Mungkin pendengar kita juga harus tahu nih ya. Jadi bisa didengarkan nanti kalau untuk setiap kali pertandingannya, bisa buat teman-teman yang mungkin nggak sempat lewat gambar, pengen dengar suaranya aja. Nah, itu juga bisa nanti nih. Nanti kita siap untuk nobar dan debar nanti ya. Oke deh, baik. Dan yang pasti Bang Rizky, sekali lagi terima kasih banyak sudah bersama kami di malam hari ini, Bang.
0: Oke, sip.
1: Oke, baik. Nanti kita lihat ya siapa yang benar-benar apa ya prediksinya, dalam artian nih benar gitu ya. Wah, ini apakah punya Bang Rizky atau narasumber yang lainnya sebelumnya sempat Andre tanya juga gitu ya, untuk siapa yang bertemu di final nanti. Apakah benar nanti Prancis dan Portugal? Kita lihat aja nanti ya untuk Piala Dunia 2026 pendengar. Sekali lagi untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak sekali untuk yang sudah bersama kami di malam hari ini. Untuk pengen lihat seperti apa obrolan kami, bisa lihat nanti tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri untuk ngobrol malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar Persatuan RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, kami undur diri sejenak dari ruang dengar Anda. Nanti akan kami kembali dalam beberapa saat untuk ruang dengar Anda juga, karena akan dilakukan maintenance pendengar untuk peralatan kami. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Persatuan RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada di malam hari ini. Senang sekali kita merapat bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita coba sapa dulu yuk yang mau bergabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre yang ganteng.
0: Iya, Cek Nor, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Nah,
1: ada lagu apa tuh?
0: Ada lagu apa?
1: Cowok ada nak?
0: Ada banyak.
1: Apa-apa?
0: Ada Kangen lagu Band, ada Rio Tambahan. Febrian, Faris RM ada.
1: Udahlah, itu ya lah.
0: Oke deh, mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Dapat Barcelona lah.
0: Ada, aman aja.
1: Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati, semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut. Buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan uminya. Buat Waldi, orang ganteng Sungai Engas. Buat Pak Mok, Mak Mok, ada Dino juga. Buat ini apa nama? Pak Asmara, Kak Ani, Gang Korma. Lanjut. Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Atika, Mamak Umin, Ayu Grepa.
0: Ya. Yeah.
1: Lanjut. Ada Bang Suko, Tina, Emma Sepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andriopan, Bang Anjang Siti, Emil. Ada Mak Kam, Bu Aja Arfia juga. Lanjut. Ada Mak Enrik Singgit, Ganda Yahya. Lanjut lagi. Ada Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi juga. Dilanjut Mbah Kakung. Ada Okta, Diona di Kupang, Bang Deden, Bang Badol. Di Sambas ada Pak Usubu Seri, Bang Pawadi, Bang Imana Bella, Bang Muslimin, Wan Nusuwanasi, Ella Tiania. Lanjut, ada Bang Ramli Pemangkat, Lanius juga. Ada Bang Deddy Sungai Duri, Mama Etik. Lama Mama Etik ni tak bergabung ni. Ada berapa bulan ni ada ni? Ada dia suara-suara, mudah sehat Mama Etik.
0: Amin.
1: Lanjut, ada Darul di Mendaluk. Hendra di Mempawa. Ada juga Manis Manila di Penyoh. Ada juga Nita 40 AC. Juga Bang Kiki. Bang Kiki ada dua ni. Bang Kiki di Landa. Okta di Tayan. Buat siapa ya ada yang di... Ada Saipan Wanda kata dia. Keluar jadi nama kita situ. Ayolah. Buat Awi. Buat Bang Bertiar. Lanjut buat siapa ya? Buat...

0: Formula. Tanpa terkecuali Julaiha juga, Bang Hamdan Hana, Bang Herman Ma'iye, Rani Maharani, Mbak Yanti CL juga, Bang Sula, yang lain Momoa tanpa terkecuali dari Bang Amin Sanjaya, Bang Hosi Nurjana sampai nama Imran Ahmad. Makasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Andre.
1: Iya.
0: Nah, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Siap.
0: Assalamualaikum. Sapaannya Momoa dibungkus habis.
1: Bungkus habis.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Terima kasih untuk Cek Nor yang udah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Cek Nor ada siapa di sana? Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Andri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tini. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya yang cewek apa, Bang Andri?
1: Lagu yang cewek ada Potret dengan Diam. Terus ada Dewi Dewi dengan Dokter Cinta. Ada Agnes Monica dengan Tanpa Kekasihku. Terus ada Shanti dengan Persembahan dari Hati. Kemudian ada Ratu dengan Aku Pasti Kembali.
2: Yang itu Bang Henry, yang apa tuh, Dewi Dewi.
1: Dewi
2: yang
1: Dewi.
2: Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta boleh.
2: Salamnya terutama buat Bang Henry sekeluarga, semoga sehat selalu, semangat selalu. Salamnya kami fotokopi Cienur tadi ya Bang Henry.
1: Boleh.
2: Buat Bang Andri selamat bertugas, semoga semangat. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Mbak Tini ya udah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Mbak Tini, kami masih undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Oke, baik, dicoba lagi yuk. Di line telepon 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Ruang rindu. Oke, baik. Masih belum bisa terhubung ya. Silakan dicoba lagi di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Halo? Halo? Oke, baik. Boleh dicoba lagi yuk, 734-987. WhatsApp kami di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Andri.
1: Iya, Bang Jafar, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat Bang Andri. Gimana kabarnya? Sehat
1: Insyaallah. Ya? Sehat juga, Bang Jafar. Oke, Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
3: Kok yang cowok ada apa, Bang?
1: Ada Kangen Band dengan Penantian Yang Tertunda. Ada Rio Febrian dengan Tiada Kata Berpisah. Ada Ungu dengan Kekasih Gelapku. Terus ada Peter Pan dengan Yang Terdalam. Ada Hello dengan Ular Berbisa. Ada Stinky dengan Jangan Tutup Dirimu.
3: Ungu aja, Bang.
1: Ungu aja, oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa nih, Bang?
3: Salamnya buat Bang Andri, keluarga, semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
3: Aura Pak Mo-nya, Anis Manila. Amoy, Abah Umi, sehat selalu buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, buat Cek Nor, Kak Juleha, Kak Ima Selpa sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri Imel, Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Haji, Indra, Pak Long Saleh, Pak Karim, Bang Darwin, Pak Harun, buat Bang Awi, Pak Asmara, Jalan Sidas, Bang Herman, Bang Yaya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Bang Dino, Pausu Busri, Bang Badol, Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, buat Putra Tantul sama Kak Srinya, Bang Deden, Pawadi, Iman Habela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Fadila, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya, buat semuanya Bang Andri, salam sehat selalu ya. Buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat dulu dengan miliknya Faris RM dengan Barcelona.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Novel Melangkah karya J.S. Khairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Khairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Khairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini masih kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di malam hari ini Andre bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Ada Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagunya Peter Pan yang terdalam. Salam aja buat pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak. Kemudian ada Kak Erma yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Katanya selamat malam Andre, malam juga Kak Erma. Dan tadi katanya mau dengarkan lagu yang cewek, Andre yang pilihkan aja. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Nanti Andre kasih miliknya Shanti dengan persembahan dari hati. Dan satu lagi ada dari Roy Dispakat yang katanya lagunya ikutan aja malam hari ini, mau dengarkan lagu yang cowok katanya ya, tapi jangan galau-galau. Oke. Nanti Andre kasih miliknya Hello ya dengan Ular Berbisa. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke beberapa lagu dulu untuk menemani Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini ya di Pro 1 RRI Pontianak, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya, Bu Lasmi?
0: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
0: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kembali peringat masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini langsung saja yuk lanjut lagi ke line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Aryadi, Bang.
0: Dengan Bang Aryadi. Oke deh, Bang Aryadi, mau dengarkan lagu yang mana, cewek cowok?
1: Kalau yang cowok.
0: Cowok masih ada Stinky dengan Jangan Tutup Dirimu. Kemudian ada juga Dewa 19, Bayang-Bayang. Ada Club Project dengan Lepaskan.
1: Stinky aja lah,
0: Bang. Stinky aja, Jangan Tutup Dirimu. Mau sapa salam buat siapa nih, Bang?
1: Karena saya lagi pemula, jadi untuk semua-semualah salam kenal lah, Bang.
0: Oke deh, siap.
1: Ya, terutama untuk Abang lah.
0: Siap, oke deh.
1: Ya, Bang.
0: Terima kasih, Bang Aryadi.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bang Aryadi, ada siapa di sana? Anda coba sapa dulu, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik, dicoba lagi yuk. 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo. Oke, baik. Dicoba lagi untuk line teleponnya 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Yang mau gabung lewat line telepon tentunya terbuka lebar juga di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, makam. Apa kabar? Kabar baik. Makam gimana gak kabar itu?
2: Oh, baik, makam. Ini dari Tayan, baru gak?
0: Oh, iya?
2: Bukan di Solat. Bukan nyampe dari jam 7 pagi.
0: Mantap. Oke deh. Nah, makam mau dengar kalau gimana, cewek cowok?
2: Lagu tadi itu lepaskan lagu tadi itu.
0: Lepaskan.
2: Lepaskan lah ya, Bang.
0: Boleh.
2: Salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Terima kasih terlalu.
0: Siap.
2: Dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya.
0: Amin.
2: Si keluarga.
0: Amin, makasih.
2: Salam lagi buat Manjang Siti di Ulaulak Bulu. Buat Pak Luana yang tayang, buat Prom Japa dengan Mila, buat Bang Super dengan Tina di Selpa, Bang Yunair dengan Emma di Selpa. Bang Rusi kita di ulang tahun di hari ini, Andre. Ramai ni makan yang tak bersungguh.
0: Kakak
2: Nur Jana ke ulang tahun ni. Mudah-mudahan sihat terlalu.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan rezekinya. Ya nak dipanjangkan umur di sampai berapa tu. Bang Rusi maaf lah, makam tak bisa pergi. Rusi Nur Jana bawa baliknya makam. Salam lagi buat Pak Mok dengan auranya.
0: Ya.
2: Buat Mama Ririn. Buat Mama Nurul, Bapak Nurul. Buat Amin Sanjaya dengan Ayang. Buat ada langsung semua lah ya. Ada yang malam ni. Semua lah buat yang mana tak siapa tu minta maaf lah.
0: Siap.
2: Makasih ya, Andre.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Satu lagi yang udah bergabung di WhatsApp ya untuk pesan teksnya di malam hari ini. Andre bacakan. Ini ada yang sudah bergabung juga. Ini ada dari Pak Agus ya, katanya selamat malam Bang Andre, salam kenal dari Pak Agus yang lagi dengarkan di malam hari ini lewat radio katanya. Oke deh, salam-salam buat pendengar setiap Pro 1 dan salam kenal dari Pak Agus, katanya lagunya ikutan aja. Salam sehat untuk Andre, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Nanti Andre coba kasih miliknya ini deh ya. Dewa 19 nanti judulnya Bayang-Bayang. Kayaknya itu jadi beberapa lagu penutup deh ya untuk di jumpa kita edisi kali ini. Karena nanti ada miliknya Stinky, ada miliknya Club Project, dan juga ada Dewa 19 dengan Bayang-Bayang untuk Anda peringat di malam hari ini. Dan kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan semoga sehat selalu untuk semuanya. Dan kalau memang ada kekurangan atau salah-salah dari Andre, mohon maaf ya deh ya. Besok insya Allah masih ada lagi untuk ruang rindunya ya. Tapi nanti setelah di jam 11 malam, masih kami temani Andre dengan informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya siap merapat di ruang dengar Anda pendengar. Dan kami akhiri untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu
2: ngatur mimpi orang.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Hidup adalah anugerah yang begitu berharga. Namun seringkali kita lupa untuk benar-benar menikmatinya. Dalam kesibukan mengejar mimpi dan memenuhi tuntutan, kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari keindahan yang ada di sekitar kita. Menikmati hidup bukan berarti melupakan tanggung jawab, tetapi menemukan keseimbangan. Ini tentang berhenti sejenak untuk menghargai hal-hal kecil yang membuat hati tersenyum. Angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah, secangkir kopi hangat di pagi hari, atau pelukan hangat dari orang tercinta. Hidup adalah tentang berada di saat ini, bukan terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ketika kita terlalu sibuk dengan apa yang belum terjadi, kita kehilangan momen berharga yang ada di depan mata. Menikmati hidup juga berarti bersyukur. Ada begitu banyak hal yang sering kita anggap biasa, padahal itulah yang membuat hidup kita kaya. Kesehatan, waktu bersama keluarga, sahabat yang peduli, atau bahkan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Maka jangan tunda kebahagiaan. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat hati penuh, mendengar musik yang kita suka, menikmati alam, atau sekedar berbincang ringan dengan orang-orang terdekat kita. Ketika tantangan datang, ingatlah bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tentang tujuan. Nikmatilah prosesnya, karena di sanalah kita menemukan pelajaran yang membuat hidup ini bermakna. Renungkanlah, apakah hari ini kita sudah benar-benar menikmati hidup? Jika belum, mulailah sekarang. Ambil waktu untuk menghargai momen kecil, untuk tertawa, dan untuk mencintai lebih dalam. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar dinikmati adalah warisan

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Minggu 7 Juni 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini, hari ini Minggu 5, maksud kami 7 Juni pendengar, 7 Juni 2026 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dalam rangkaian Pontianak pagi ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Kami akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda pendengar edisi hari ini ya, hari Minggu, di mana akan kita buka juga dengan Lentera Minggu yang nanti kita akan bersama dengan Pendeta Ali Matius, Pendeta Haris Aswanu, dan juga Pendeta David membahas satu tema, supaya dunia percaya. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan juga Warta Berita Relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Komentar dan opini Anda akan kami nanti juga pendengar. Musik dan informasi, cek fakta, hingga nanti ibadah minggu yang akan menutup kebersamaan kita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Hari ini Minggu 7 Juni 2026 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lentera Minggu. Temani Anda pendengar dengan tema Supaya Dunia Percaya bersama dengan Pendeta Ali Matius, Pendeta Aris Asbanu dan juga Pendeta David yang sudah terhubung bersama kami via Zoom Meeting. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Bapak, sehat semuanya?
1: Sehat. Tuhan, Alhamdulillah.
0: Baik, luar biasa. Pagi ini kita akan membahas satu tema yang baru ini ternyata ya, kami dapat kirim Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, ayat Alkitab Mazmur 92, 13 sampai dengan 14. Untuk itu kami serahkan kepada Pendeta Ali Matius untuk memimpin Lentera Minggu. Silakan Bapak.
2: Oke, silakan Pak Aris memulai dan membaca ayatnya Pak.
3: Baik. Shalom, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam acara Lentera Minggu bersama saya Pendeta Aris Banu dan Pendeta Ali Matius dan juga Pendeta David Agus Haryono. Kita akan membahas topik kita pagi ini yaitu Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat yang terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dan para pendengar, sebelum kita membahas topik kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, kita minta Pak David untuk memimpin kita dalam doa pada pagi ini.
1: Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah itu yang kami puji, kami tinggikan, kami sembah dalam satu pribadi, nama yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan acara Lentera Minggu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati segala sarana dan prasarana yang kami pakai. Bahkan terlebih daripada itu kami serahkan para pendengar, para setiawan RRI Pro 1 Pontianak. Biarlah Engkau buka hati dan pikiran sehingga kami boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati, urapi Pendeta Ali Matius, Pendeta Aris Asbanu, dan kami sekalian. Biarlah melalui Lentera Minggu ini kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan siaran pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Aris.
3: Baik, terima kasih Pak David. Para pendengar, kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat 11-14 sebelum akan disampaikan atau dibahas oleh Pendeta Dr. Ali Matius. Mazmur 92 ayat 13-14, demikian firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Demikian firman Tuhan pagi ini, dan saya persilakan kepada Pendeta Dr. Ali Matius untuk membahas topik kita pagi ini, yaitu Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat.
2: Ya, para pendengar sekalian, ada hal yang menarik daripada ayat itu, ya. Sampai tua pun mereka masih berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah, saudara, menarik, kenapa? Karena banyak orang ya dalam pelayanan ya pertamanya semangat gitu ya, tapi akhirnya gitu ya, terjadi kresek tuh Pak ya. Oke ya. Nah, pertama semangat gitu ya. Pertama orang antusias, tapi setelah itu hilang gitu ya. Di gereja banyak sekali Pak Aris orang yang kayak begitu ya. Datang hidup gitu ya. Tapi setelah itu dia tiba-tiba hilang, belum sampai tua. Nah, kata tua berarti bahwa dia bukan hanya berbicara tentang pribadi, tetapi kata tua itu berbicara tentang bertahan sampai akhir, ya. Nah, sebuah pertanyaan dan di dalam bagian ini, punya saya ini, saya perbaiki kamera di telepon. Ya, pada bagian ini kita akan melihat bahwa ada dua pohon yang diibaratkan di sini, ya. Satu pohon kurma, yang kedua pohon aras Libanon. Jadi para pendengar sekalian, setiap orang menginginkan hidup yang kuat, kokoh, dan bertahan sampai akhir. Pernikahan juga seperti itu, pelayanan juga seperti itu. Saya juga percaya bahwa para pendengar semua rindu bertahan sampai akhir, berbuah sampai tua. Ya, kalau kita melihat, ya, Pak David ini salah satu seperti pohon kurma gitu, ya. Sudah berumur sekarang itu sudah ngajar di banyak kampus, berbuah lebat gitu kan, cucu sudah ada, duitnya banyak, kos-kosan banyak gitu kan. Nah, duit juga banyak, makan kepiting tiap hari dia gitu, ya. Nah, luar biasa. Nah, jadi para pendengar sekalian, kenyataannya dalam kehidupan, ya, selalu boleh dikatakan tidak mudah. Ada badai gurun, ada tekanan-tekanan, ada masalah-masalah, masalah keluarga, konflik pelayanan. Terkadang di gereja sebuah pertanyaan, kenapa banyak orang tidak bertahan? Kenapa banyak orang nggak berbuah sampai akhir gitu kan? Karena banyak masalah, banyak tantangan. Tapi sebuah pertanyaan juga, bagaimana ya kita sampai tua, ya, melayani Tuhan, ya, sampai tua ada tantangan tetap berbuah lebat. Nah, rahasianya itu diibaratkan di sini pohon kurma itu, saudara, bertumbuh di padang gurun yang keras. Saudara, tidak semua pohon bisa tumbuh di padang gurun. Padang gurun ini sangat-sangat kejam. Satu, ya, beda padang gurun sama tanah Kalimantan itu, saudara, kalau tanah Kalimantan itu tekstur tanahnya itu di atasnya, kalau saudara melihat, ya, itu kalau hujan itu di atasnya itu langsung kelihatan air. Malah kalau di beberapa di Pontianak itu rawanya itu bisa ikan di situ gitu, ya. Tapi kalau di padang gurun, saudara, ketika hujan itu airnya itu hilang dari permukaan, dia tembus sampai sekian puluh meter, bisa sampai mungkin 20 meter baru ada airnya. Jadi kalau pohon tidak bisa menembus sampai ke dalam, maka dia tidak bisa bertumbuh. Nah, yang kedua diibaratkan pohon aras Libanon. Nah, itu pohon itu kuat, ya, tahan lama. Nah, ini yang dua hal ini yang mau kita bahas hari ini. Nah, kita melihat yang pertama, saudara, apa sih rahasia orang benar yang kuat di tengah-tengah padang gurun kehidupan seperti pohon kurma. Nah, pohon kurma ini, saudara, itu adalah tetap bertumbuh di lingkungan yang keras. Saudara, tidak gampang. Di Alkitab dikasih contoh gitu, ya, lingkungan yang keras. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat itu adalah Yusuf gitu, ya.

0: tapi lingkungan tidak membuat pohon kurma itu mati. Nah, berarti ini pohon kurma ini contoh yang luar biasa. Saya mencoba menggali, Bapak Ibu para pendengar, ya, pohon itu punya tiga akar, ya, tiga akar. Satu namanya akar serabut. Kalau akar serabut itu dia menyerap air yang ada di atas permukaan, akar serabut. Yang kedua, pohon namanya ada akar penjepit, ya, itu bisa 50 cm sampai 5 meter, dia bisa menerobos. Tetapi kalau akar tunjang, itu akar tunjang itu satu akar, itu tumbuh, itu masuk ke dalam, bisa nembus sampai 20 meter. Itu besar, satu saja fokus, sampai dia mencari, ya, menutup batu yang keras pun katanya bisa ditusuknya, sampai dia membelahnya, sampai masuk ke dalam. Nah, saudara, untuk kita bertumbuh, kita enggak bisa hanya punya akar serabut, saudara. Akar serabut itu ibaratkan begini. Kalau di gereja, itu akar serabut itu seperti ibadah minggu, gitu ya. Ibadah minggu itu kan seperti akar serabut, hanya menyerap, wah, orang semangat, hidup, gitu ya. Tapi setelah itu, ya, kita Senin Selasa makan firman enggak? Nah, akar yang kedua, saudara, atau akar yang tunjang itu adalah hari Senin Selasa, Rabu sampai Sabtu. Apakah dia tertusuk, ya, menikmati hadirat Tuhan? Apakah dia tiap hari mengalami persekutuan dengan Tuhan? Nah, kalau tidak, saudara, dia tidak bisa. Ya, di gereja kami, kebetulan istri saya, Ibu Riana, dia sangat ketat, saudara. Para pelayan pun wajib baca Alkitab. Bagaimana tahu? Ya, dilaporkan. Ya, kenapa? Baca Alkitab aja masih ngambek. Baca Alkitab aja masih suka, kalau ditegur masih suka pindah gereja gitu kan. Nah, bayangkan saudara, kalau Senin sampai Sabtu dia enggak baca Alkitab, nah, kalau di gereja kita minimal satu pasal. Hampir semua kaum ibu Pak Aris di gereja kami semua baca Alkitab, ya, dicek tiap hari, ya. Itu saudara, akar itu tumbuh, dan kami sudah melihat bahwa kalau dia baca Alkitab, itu dia akan bertahan di tengah-tengah tantangan. Nah, saudara, kita akan belajar sedikit dari akar tunjang ini. Kenapa dia bisa sampai nembus sampai berpuluh-puluh meter? Rahasia akar tunjang pertama, dia fokus satu arah sampai tembus. Nah, saudara, kalau kita terlalu banyak fokus, ya 10 fokus, kita nggak akan tembus. Contoh, ya. Kita fokus kepada Tuhan, ya, minimal saya mau fokus selesaikan Kejadian sampai Wahyu, ini contoh gitu kan, fokus saja, terus baca, wah, puji Tuhan, ada istri saya sudah kali keempat dia membaca Kejadian sampai Wahyu, baca terus, maka dia menyala, kadang-kadang saya kalah sama dia di tengah badai sekalipun dia on fire, dia hidup gitu kan. Nah, saudara, itu yang membedakan orang fokus, ya. Ayub walaupun di tengah-tengah badai sekalipun dia tetap dia berakar. Dia tetap dia tertancap, ya. Memang padang gurun ini padang kejam, saudara. Kalau pohon itu enggak kuat, dia akan tumbang. Kemudian contoh akar tunjang selanjutnya menurut saya Daud. Daud bilang begini, setiap hari aku mengatur persembahan bagimu, aku menunggu-nunggu. Badai hidup orang yang paling keras menurut saya itulah Raja Daud, ya. Bayangkan apa yang dia enggak alami. Satu, dia pernah dikhianati mertuanya. Yang kedua, dipecat dari pekerjaan jadi panglima perang. Yang ketiga, dilawan oleh menantunya, ya kan? Dimusuhi, dikejar sampai semua pergumulan dia sudah. Kalau menghadapi tekanan-tekanan hidup yang berat, tapi kenapa pohonnya nggak tumbang? Karena rahasianya, setiap pagi aku mengatur persembahanmu, aku menunggu-nunggu. Salah satu raja yang akrab, yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah Raja Daud. Nah, saya buat pengantar ini aja Pak Aris, pertama ini. Ya, nanti kita akan selanjutnya diskusi sama pohon kurma David Haryono namanya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Ali Matius yang sudah membahas tentang bagaimana bertumbuh, berakar, dan berbuah. Jadi disampaikan ilustrasi tentang

pohon kurma dan pohon aras ya. Nah, para pendengar, pagi ini kiranya firman Tuhan yang kita bahas pagi ini bisa menguatkan dan juga membuat iman saudara bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mau mendengarkan satu pujian dari studio. Setelah itu kita akan bahas bersama. Dan para pendengar bisa juga berinteraksi dengan kami dengan menghubungi telepon 0561-734-98. Kita dengarkan satu pujian dari studio.

0: Oke, lanjut Pak.
1: Ya, baik. Para pendengar, kita akan terus membahas topik kita pagi ini. Dan kita akan mendengarkan beberapa tambahan dari Pak David. Dan kita akan lebih jauh membahas tentang topik yang sangat menguatkan kita pagi ini, yaitu Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Silakan Pak David, mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan mengenai topik kita pagi ini.
2: Baik, selamat pagi, salam para pendengar setiawan RRI Pro 1 Pontianak yang luar biasa. Bila pagi hari ini kita mewarnai hidup kita dengan kondisi bahwa pertolongan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Untuk memahami makna berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13-14, maka itu kita perlu melihat konteks kontrasnya yang sengaja dibuat oleh pemazmur ini, oleh Daud. Beberapa ayat sebelumnya, ayat 8, mengatakan pemazmur menyebutkan bahwa orang fasik atau orang yang hidup tanpa Tuhan tumbuh mencuat seperti tunas rumput. Rumput di Timur Tengah tumbuh sangat cepat setelah hujan, akan tetapi langsung hangus dan mati begitu terik matahari gurun datang. Nah, sebaliknya, apa yang menjadi tema dasar pada hari ini, pagi hari ini, di ayat 13-14 itu digambarkan bahwa orang benar seperti pohon kurma dan pohon aras. Nah, pemazmur ini ingin menegaskan bahwa kehidupan orang percaya bukan seperti rumput yang instan itu hilang, melainkan seperti pohon raksasa yang membutuhkan proses panjang namun memiliki fondasi yang tidak bisa dihancurkan. Jadi ada kontradiksi antara dua pohon yang digambarkan dalam Pemazmur 92 ayat 13-14 dengan rumput-rumput yang ada. Nah, saya sedikit memberikan apa sih arti dan makna pohon kurma tersebut. Yang pertama, kita melihat pohon kurma itu merupakan satu lambang, satu kekuatan tentang ketahanan dan kegunaan. Nah, kita tahu di Timur Tengah pohon kurma adalah simbol ketahanan. Pohon ini bisa tumbuh di padang gurun yang gersang karena akarnya menghujam sangat dalam mencari sumber air. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Ali, ada berbagai akar, ya, ada akar apa saja. Tetapi kita melihat bahwa di dalam ekologi, dalam juga tentang pertumbuhan, bahwa pohon kurma itu melambangkan bagaimana ketahanan dan kegunaan. Nah, ini makna dari secara teologis bahwa orang benar tidak digambarkan seperti rumput yang cepat tumbuh tetapi cepat layu, akan tetapi digambarkan sebagai pohon kurma. Mereka kokoh bahkan di masa-masa sulit seperti musim kering dan gurun, mereka tetap tegak dan menghasilkan buah yang manis bagi sesama. Nah, saya jujur, saya menanam pohon kurma baru 1 meter. Nah, itu luar biasa. Nah, ada ketahanan. Yang kedua, digambarkan pemazmur ini menggambarkan pohon aras Libanon. Apa sih pohon aras Libanon itu? Itu memiliki kekuatan dan keagungan. Pohon aras atau di dalam bahasa Arabnya cedar, di Libanon terkenal karena ukurannya yang raksasa, kayunya yang sangat kuat, wangi, dan tidak mudah busuk. Nah, pohon ini bertumbuh ke atas dengan megah, begitu perkasa pohon cedar atau pohon aras ini. Nah, itu berbicara tentang bagaimana karakter yang solid. Sebagai orang percaya memiliki integritas yang tidak mudah goyah walau badai hidup, dan pertumbuhan spiritual yang terlihat nyata oleh orang-orang di sekitarnya, tidak seperti rumput, ya, tidak seperti rumput yang begitu tumbuh hijau kemudian hilang. Tetapi ini menjadikan bagian bahwa spiritualitas, ketahanan rohani itu penting. Maka itu pemazmur mengatakan seperti pohon kurma dan pohon aras. Nah itu ditempatkan di mana? Ditanam di mana-mana. Bahwa pohon kurma dan pohon aras ini ditanam di rumah Tuhan. Ini adalah kunci dari seluruh pertumbuhan tersebut. Pohon kurma dan pohon aras yang hebat itu tidak bertumbuh di sembarang tempat, melainkan dalam tanda petik di rumah Tuhan, dan bertunas di pelataran Allah. Jadi ini merupakan satu karakteristik bahwa pohon kurma dan pohon aras itu memberikan satu bukti ada kedekatan. Apa sih maknanya pohon kurma dan pohon aras yang ditanam di rumah Tuhan itu? Maknanya adalah pertumbuhan, kekuatan, dan buah yang manis dalam hidup manusia bukanlah hasil usaha sendiri, melainkan dampak dari mana kita menaruh akar hidup kita. Kita mau menyerah asumsi, ya, akar kita bisa menerima, bisa mencari akan asupan-asupan yang baik, nutrisi-nutrisi yang baik. Nah, itu salah satunya adalah rumah Tuhan berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Komunitas yang sehat dan hidup tertanam dalam firman-Nya ketika melekat pada sumber kehidupan secara otomatis. Nah, kita akan bertumbuh dan berkembang. Namun, mari kita relasikan dengan perjanjian baru bahwa Mazmur pasal 92 ini merupakan metafora yang disempurnakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 15. Kita sering mengkhotbahkan, sering mendengar tentang pokok anggur yang benar. Kemudian juga kita relasikan, kita hubungkan dengan Kolose pasal 2 ayat 7. Bagaimana integritas orang percaya atau orang Kristen. Di sana dikatakan satu narasi yang luar biasa, diksi yang luar biasa. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Oleh sebab itu para pendengar, mari kita tumpukan, kita harus memiliki pondasi yang kuat, bukan karena harta benda, kekayaan, gelar atau apapun. Namun mari kita bangun hidup kita. Tatkala kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kita harus memiliki asupan kerohanian, spiritual, akar kita bisa menikmati nutrisi-nutrisi yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari hendaknya kita pada pagi hari ini melihat apakah iman kita, apakah pikiran kita, apakah pengetahuan kita itu tetap fokus di dalam Dia. Oleh sebab itu, kalau kita berakar, kita bertumbuh, maka selayaknya kita harus berbuah. Yohanes pasal 15 mengatakan, jangan seperti ranting-ranting yang tak berguna, akan dipotong dan dibakar. Mari pada pagi hari ini, hari Minggu, hari yang indah, di mana kita mau bertemu dengan Tuhan. Mari kita palingkan hidup kita, kita kokohkan hati kita, untuk bersandar akar kita menghujam ke bawah, bertemu dengan Tuhan. Itu sedikit yang saya sampaikan, Pak Ali dan Pak Aris Asbanu. Silakan.
1: Terima kasih Pak David dan para pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya melalui penjelasan firman Tuhan pagi ini membuat iman Anda bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan saya sedikit menambahkan bahwa memang untuk bertumbuh, berakar, tentu ada proses. Ya, tadi Pak Ali Matius menjelaskan tentang pohon kurma, ya. Nah, pohon kurma itu supaya kuat ketika ditanam, maka bagian atasnya itu diberi batu, ya, batu yang besar sehingga dia tidak mudah keluar. Nah, ketika dia mulai bertumbuh, dia akan bertumbuh ke bawah dulu, ya, akarnya akan sampai ke bawah. Setelah dia kuat di bawah, baru dia akan tumbuh ke atas dan dia akan beban atau batu yang ditaruh akan terangkat. Nah, saudara, dalam kehidupan kita tentu ada proses yang membuat iman kita bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Ya, tentu melewati, tadi Pak Ali Matius juga menjelaskan tentang lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Kadang-kadang ada yang menyalahkan lingkungan yang keras, lingkungan yang sulit, justru sebaliknya melalui lingkungan yang keras, yang sulit, membuat iman kita semakin bertumbuh ya, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia menghadapi lingkungan yang begitu keras, yang begitu sulit. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga dia tetap kuat, sekalipun badai datang silih berganti, dia tetap kuat, tidak menyerah, tidak tumbang ya, tetapi tetap menghasilkan buah pada musimnya. Nah, para pendengar, kita juga harus melatih diri kita dengan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini dan selalu dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan itu jadikan sebagai dasar yang kuat dalam hidup ini sehingga tetap berakar dan bertumbuh bahkan berbuah lebat ya. Nah, saya kembali ke Pak Ali Matius. Tentunya banyak hal ya, kadang-kadang kita melihat ada orang berkata begini, kok saya dekat dengan Tuhan makin banyak masalah, makin banyak persoalan kalau dibanding ya dengan jauh daripada Tuhan atau biasa-biasa. Saya pernah ada dengar satu orang bersaksi, dulu sebelum dia setia dengan Tuhan dia tidak khawatir, tapi sekarang dia makin setia dekat dengan Tuhan makin khawatir hidupnya. Nah, itu bagaimana Pak, apakah dia kurang berakar atau bagaimana Pak Ali Matius?
0: Oke, punya saya memang kalau materi pagi ini banyak ya. Jadi kita tidak usah mengulangi ke belakang. Jadi para pendengar sekalian, situasi yang paling, yang Pak Aris tadi kan bicara situasi Pak ya. Nah, situasi di padang gurun itu panasnya 50 derajat. Saya belum pernah sih merasakan panas 50 derajat. Ya, di Pontianak itu paling ya 40 derajat itu sudah enggak sampai kayaknya, 35 derajat. Itu 50 derajat. Mungkin itulah situasi. Kalau kita ngomong panas ya enggak bisa bertumbuh 50 derajat. Tetapi itu tadi. Ya, Pak Aris sudah jelaskan bahwa pohon korma itu katanya dia bisa menggunakan waktu 3 sampai 4 tahun. Dia tumbuhnya itu sampai 20 meter, akarnya ke dalam dulu. Maka orang Kristen itu maka Paulus bilang begini, kalau orang baru bertobat, jangan dipilih jadi pengurus gereja. Kenapa? Akarnya belum ada. Ya, ketika tertepa masalah, kalau jadi pengurus gereja kan banyak pergumulan gitu kan. Nah, jadi ikut Tuhan itu memang, orang bilang begini, bahwa mengikut Tuhan itu di gereja banyak sekali. Di gereja ini kan bukan orang-orang kudus. Justru orang yang sedang diproses dikuduskan. Banyak juga ular-ular, banyak juga orang-orang yang jahat juga banyak. Orang yang belum bertobat banyak di gereja. Nah, bayangkan kalau dia pelayanan, makanya banyak orang pelayanan itu kalau nggak kuat, nggak berakar, dia nggak lama akan selesai. Oke. Nah, tapi yang menarik Pak Aris, menurut saya pengen membahas pohon aras Libanon. Itu katanya pohon aras Libanon itu kenapa dia bisa tahan lama, bahkan itu dipakai di bait Allah. Itu menarik ya. Jadi orang yang bisa dipakai di bait Allah lama, Pak Aris, yang setia, ya tadi walaupun tantangan banyak, pergumulan banyak, itu ciri khas pohon aras Libanon. Pohon aras Libanon itu karena dia harum, rayap nggak mau dekat. Di Kalimantan Barat ini ya, beberapa rumah jemaat saya itu rayap semua. Akhirnya jebol dia punya plafonnya gitu. Kenapa? Rayap. Jadi, bagian pertama musuh kita itu sebenarnya rayap, Pak Aris. Kenapa orang nggak bertahan di gereja? Ya, saya katakan banyak sekali rayapnya. Rayap kekecewaan, saya catat di sini. Rayap kepahitan, rayap konflik, rayap iri hati, rayap gosip, rayap dosa-dosa yang tersembunyi. Selesai. Keren. Pohon aras Libanon itu katanya sampai 12 meter kelilingnya. Saking besarnya gitu kan, gede sekali pohonnya, tetapi dia anti rayap, ada yang harum di situ. Kalau kita banyak baca Alkitab, muncul bau harum Kristus. itu akan menangkal semua rayap-rayap dalam kehidupan kita. Yang menarik, dia dipakai di bait Allah. Jadi orang-orang yang bertahan dalam pelayanan adalah orang-orang yang kuat. Nah, saya percaya ya, salah satu, ya kalau di kampus itu orang yang paling kuat menurut saya Pak David, ya kan. Bukan karena nggak ada masalah. Dalam rumah tangga kita pasti punya masalah. Tapi kenapa bisa bertahan? Karena kuat menghadapi masalah. Ya kan? Wanita semua di dunia ini sama. Pria-pria yang kuat adalah pria yang bertahan sampai akhir. Nah, luar biasa. Saya percaya kita nggak hanya ngobrol sampai hari ini. Mungkin nanti kalau bisa Pak Aris, kita ini siaran RRI terpanjang di dunia, ya kan? Sampai 20 tahun lagi kalau kita masih bisa siaran, kita siaran terus, ya kan? Dan kita membuktikan bahwa di tengah-tengah badai hidup, ya, kita berdiri teguh seperti pohon aras Libanon. Umurnya katanya sampai ratusan tahun. Nah, oke, yang ketiga yang menarik bagi saya itu bertumbuh di bait Allah. Nah, ini menarik ya. Tertanam di bait Tuhan, di pelataran Tuhan. Jadi begini, mereka yang memiliki hubungan dengan hadirat Tuhan, mereka yang suka beribadah, suka berdoa. Kalau di gereja kita Pak Aris, doa Rabu itu bisa sampai 20 orang, 25 orang, minimal 15 orang. Saya bilang sama jemaat kami, saya sudah lama jadi gembala di berbagai macam gereja. Doa Rabu itu paling banyak 5, 10. Kawan-kawan saya yang jemaatnya 400, gereja besar, itu doanya nggak sampai 30 orang doa Rabunya. Jadi orang-orang yang suka berdoa, orang yang tertanam, yang suka berpuasa, percayalah itulah orang-orang yang setia. Suka dengar firman Tuhan, mereka yang suka sharing firman, mereka yang tiap di grup itu selalu, oh lapor, saya baca Alkitab. Itu tertanam di bait Tuhan. Kemudian bertumbuh di pelataran Allah, artinya bahwa kehidupan rohaninya itu akan sehat kalau dia menghasilkan yang bertumbuh. Jadi iman yang dewasa. Maka di tempat kami itu ada namanya kesaksian, bersaksi. Oh, saya mengalami ini, bersaksi itu bertumbuh. Ya. Punya bertumbuh itu kelihatan karakternya, dulu pelit, sekarang murah hati. Bertumbuh artinya bahwa bertumbuh dalam proses Tuhan. Saya pikir ini yang dua hal ini ya, Pak Aris sama Pak David. Saya melihat bahwa kehidupan orang percaya akan mengalami pertumbuhan dan berbuah kalau dia ada di bait Allah. Kalau dia rajin berdoa, rajin ibadah Rabu, dan lain sebagainya. Demikian.
1: Ya, terima kasih Pak Ali Matius ya, yang begitu menjelaskan tentang bagaimana ya seseorang bisa dipakai oleh Tuhan. Tentu ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang paling inti adalah suka berdoa, suka membaca, mendengarkan firman Tuhan ya, karena dua hal inilah yang bisa menguatkan seseorang untuk bertahan dalam badai kehidupan, dan bahkan dia bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, mungkin Pak David ada tambahan, silakan.
2: Baik, saya akan menambahkan bagaimana menjadi orang Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari saya akan sedikit aja mengkupas bagaimana kita harus memiliki deep root. Deep root itu adalah akar yang dalam. Akar adalah bagian yang tidak terlihat, namun menentukan hidup matinya pohon. Pohon kurma bisa bertahan di padang gurun yang ekstrim karena akarnya menembus lapisan pasir yang dalam demi mencari air tanah. Ini makna spiritualnya adalah menjadi Kristen yang berakar, berarti menaruh jangkar hidup kita jauh ke dalam Kristus. Melalui apa? Melalui doa, perenungan firman Tuhan, ya. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan yang kesukaannya siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Kemudian ada persekutuan yang intim. Nah, manakala badai hidup ini terjadi melanda kehidupan orang Kristen, maka ya ada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kekecewaan datang menghantam. maka orang Kristen yang berakar tidak akan tumbang atau tidak menjadi pahit karena sumber air kehidupan mereka bergantung pada situasi luar, melainkan pada Kristus yang ada di dalam mereka. Satu kata adalah deep root, akar yang dalam. Yang nomor dua, bertumbuh. Bagaimana bertumbuh mencuat seperti pohon aras di Lebanon? Pohon aras tidak tumbuh dalam semalam, tidak bim sila bim sila bim. Ia bertumbuh perlahan tahun demi tahun menjadi pohon yang tinggi, kokoh, dan kayunya mengeluarkan aroma yang wangi serta tahan terhadap pembusukan. Apa arti pohon aras sesungguhnya? Menjadi orang Kristen harus bertumbuh. Pertumbuhan Kristen adalah sebuah proses sanctification atau pengkudusan. Nah, kalau saya orang kudus, ya, karena saya lahir dari kudus, sudah disanctification terus, ya. Maka kita bertumbuh dalam karakter, hikmat, dan iman. Sama seperti pohon aras yang menjulang ke langit, bertumbuh kita mengarah ke atas, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, titik poinnya adalah karakter kita menjadi kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, dan hidup kita memancarkan dan bau yang harum, yaitu adalah kasih, integritas, dan damai sejahtera bagi lingkungan sekitarnya. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah yang ketiga, berbuah lebat. Nah, berbuah lebat ini adalah bertunas di pelataran Allah, bertunas di bait Allah pelatarannya. Pohon kurma yang subur dikenal karena buahnya yang sangat manis dan lebat. Bahkan pohon ini bisa berbuah hingga usianya mencapai ratusan tahun. Selaras dengan ayat yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Artinya apa? Kalau kita berakar, bertumbuh, dan berbuah, maka menjadi Kristen yang sehat adalah Kristen yang produktif secara rohani. Berbuah lebat berarti hidup kita berdampak. Buah ini serupa dengan Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu buah roh, di mana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya, yang dinikmati orang lain melalui sikap dan karakter orang Kristen, maupun buah pelayanan atau jiwa, di mana orang Kristen menuntun orang lain.
0: Kayaknya punya pada Fir agak bermasalah itu. Lanjut,
2: untuk ya, mengenal kasih Tuhan. Menariknya, para pendengar, para setiawan RRI, mereka
0: terputus-putus, Pak David.
1: Baik, Pak David.
2: Mereka berbuah di pelataran Allah, sembahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Silakan Pak Aris, karena waktu.
1: Terima kasih Pak David sudah menjelaskan tentang bagaimana kita bertumbuh berakar, dan saya berharap para pendengar bisa mengikuti cara ini dengan baik, dan intinya adalah dekat dengan Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, mencari hadirat Tuhan melalui doa, sehingga hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, karena waktu kita sudah berhabis, saya berikan kepada Pak Pendeta Ali Matius untuk closing statement atau kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini.
0: Oke, saya tidak mengulangi dari awal, saya hanya nambah satu poin saja. Orang benar akan berbuah sampai masa tua. Doa saya, kita tetap setia, ya. Berbuah tidak hanya pada waktu muda, ya. Berbuah bukan hanya sesaat. Orang Kristen itu bukan pohon Natal. Pohon Natal itu klap-klip heboh itu setahun sekali. Tapi orang Kristen itu berbuah sepanjang musim kehidupan. Tetap segar dan hijau, ya. Kalau saya, kita 20 tahun lagi tetap hijau, tetap fresh, tetap semangat. Pak Aris tetap EE-nya itu sampai putih rambutnya, gitu kan. Nah, Pak David tetap mengajar sampai usia 90 tahun jadi profesor, gitu kan. Nah, doa kita sampai masa tua kita terus menjadi teladan, terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, seperti Bikman Sirait, sampai di tempat tidur pun dia masih bisa khotbah. Doa saya seperti John Calvin, dia khotbah itu digotong, digendong pakai dia buat ini, dia masih khotbah di gereja. Nah, banyak orang saudara semangat di awal. Semangat kalau duitnya ada, tapi kalau duitnya dua enggak ada udah enggak semangat lagi, ya. Ya, puji Tuhan para pendengar sekalian, doakan kami bulan September akan ke Israel berdua suami istri. Jadi mudah-mudahan bisa melihat pohon kurma yang asli gitu ya. Jadi terima kasih Pak Aris dan Pak David. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pertemuan kami pagi ini. Doa kami bahwa umur pelayanan panjang sampai putih rambut, sampai tua, sampai kami melihat anak cucu kami terus setia di bait Tuhan, setia melayani Tuhan. Sampai di liang kubur pun orang menyatakan bahwa ini orang yang setia, orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Berkati firman Tuhan pagi ini, mengucap syukur buat sharing kami yang ada, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, amen. Tuhan berkati, shalom.
1: Terima kasih Pak David, Pak Ali Matius, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Demikian acara Lentera Minggu pagi ini, kita akan berpisah dan kita akan berjumpa dua minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.
2: God bless you all.

0: Warta Berita Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia.
0: Setiap hari jam 6 pagi menyajikan berbagai berita terkini yang diulas secara mendalam, akurat serta terpercaya. Simak hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah pusat memperketat aturan alih fungsi lahan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
2: Yang terlanjur ini sudah didata ada 600 ribu lebih kurang. Maka dia harus ganti. Harus ganti 500 sekian ribu, hampir 600 lah. Enggak sampai 600, 582 ribu.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pemerintah pusat memperketat aturan alih fungsi lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui peraturan presiden yang baru, lahan sawah berkelanjutan tidak lagi dapat dialihfungsikan. Sementara lahan yang sudah terlanjur berubah fungsi wajib diganti dengan pembukaan sawah baru. Berikut laporannya.
1: Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian guna menjaga produksi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan saat jumpa pers di Pontianak, pemerintah telah menetapkan aturan terkait perlindungan lahan sawah berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, lahan sawah yang telah masuk dalam peta lahan pertanian berkelanjutan tidak lagi diperbolehkan dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
2: Juni, jadi Juni ini akan selesai semua, namanya lahan yang berkelanjutan tidak boleh dirubah-rubah lagi. Itu 87% lahan sawah tidak boleh dirubah lagi dengan alasan apapun. Mulai Juni, akhir Juni lah ya, itu tidak boleh. Tapi kan ada yang terlanjur. Yang terlanjur ini sudah didata ada 600 ribu, lebih kurang. Maka dia harus ganti. Harus ganti. 500 sekian ribu, hampir 600 lah. Gak sampai 600, 582 ribuan. Dia harus ganti. Kalau irigasinya bagus, dia ganti 3 kali sawah. Terserah dia mau bikin sawah di mana. 3 kali kalau irigasi bagus. Kalau tanah rawa, itu 2 kali. Ganti 2 kali sawah. Terserah dia mau cetak sendiri, dia terserah. Kalau dia tanda hujan, 1 kali. Jadi gedung-gedung yang sudah market lahan sawah itu pasti suruh ganti.
1: Zulhas menjelaskan bagi lahan sawah yang telah terlanjur beralih fungsi, pemilik atau pihak terkait diwajibkan mengganti dengan membuka lahan sawah baru. Ketentuan penggantian disesuaikan dengan kondisi lahan, mulai dari 2 hingga 3 kali luas lahan yang dialihfungsikan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan lahan pertanian produktif sehingga luas sawah nasional tidak terus berkurang seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan. Gulista Kisra, Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, peringatan hari jadi ke-63 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak sekaligus Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi pelestarian lingkungan dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Gubernur Kalimantan Barat Dian Norsan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah bersinergi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan Gubernur Dian Norsan usai menghadiri peringatan hari jadi ke-63 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Agro Eduwisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak. Menurut Dian Norsan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting untuk menjaga kelestarian alam khususnya di Kalimantan Barat. Dirinya berharap kegiatan Hari Jadi Fakultas Pertanian UNTAN dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dapat bersinergi dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Gubernur Kalbar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung pengembangan kawasan agro eduwisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak agar menjadi kawasan wisata edukasi yang lestari dan asri.
3: Nah, hari ini kita akan memperingati Hari Lingkungan Sedunia. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menjaga kelestarian lingkungan alam kita ini, ya, khusus untuk Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, ya. Nah, kemudian berkaitan dengan hari ini juga ulang tahun hari jadi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura yang ke-63. Nah, semoga dengan kedua kegiatan ini ya bisa bersinergi bersama-sama untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Barat. Oke,
1: itu aja. Sementara itu, Wakil Rektor 4 Universitas Tanjung Pura Pontianak Rustam Maji mengatakan usia ke-63 Fakultas Pertanian UNTAN menjadi bukti dedikasi dan kontribusi dalam mencetak sumber daya manusia unggul serta menghasilkan inovasi bagi pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Menurutnya, tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati hingga pencemaran menuntut hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan.
4: Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan dengan Dies Natalis ini menjadi sangat relevan di mana saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan lingkungan, mulai dari perubahan iklim, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati hingga persoalan sampah dan pencemaran.
1: Di sisi lain, Dekan Fakultas Pertanian Untan Pontianak Profesor Dena Susiati mengatakan Fakultas Pertanian Untan selama 63 tahun terus berkomitmen mencetak sumber daya manusia pertanian yang unggul dan menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
5: Kami sangat berharap bahwa lulusan kami, dan memang sudah banyak terbukti bahwa lulusan-lulusan Fakultas Pertanian ini sudah berkiprah dalam pembangunan Kalimantan Barat. Karena banyak alumni-alumni kami yang menempati tempat-tempat strategis di pemerintahan ataupun di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan perkebunan sawit yang sebenarnya memang terbesar ya, kedua di Indonesia. Ini sudah banyak yang petinggi-petingginya itu dari lulusan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura.
1: Pada momentum tersebut, Fakultas Pertanian Untan mengusung tema bersama berinovasi mewujudkan ketahanan pangan global. Menurut Profesor Dena Suswati, ketahanan pangan kini menjadi isu global yang dipengaruhi perubahan iklim, degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk hingga dinamika ekonomi dunia. Karena itu, pembangunan pertanian harus dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak terus mendorong sinergi bersama organisasi kemasyarakatan dalam menyukseskan program pembangunan daerah. Salah satu fokus utama yang membutuhkan kolaborasi adalah pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah. Berikut laporannya.
6: Punya keinginan kuat untuk pembenahan pengelolaan sampah di Kota Pontianak ini kami sambut baik. Semoga warga yang hormat, pengurus Kota Pontianak beserta jajarannya ini bisa berkolaborasi dan...
7: Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat menghadiri musyawarah wilayah ketiga Yayasan Kerukunan Orang Madura atau Yakorma Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak. Menurut Bahasan, organisasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan memiliki jalur langsung untuk mengedukasi masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan daerah.
6: Lebih-lebih khusus yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa punya keinginan kuat untuk pembenahan pengelolaan sampah di Kota Pontianak ini kami sambut baik. Semoga warga yang hormat, pengurus Kota Pontianak beserta jajarannya ini bisa berkolaborasi dan bekerja sama bagaimana membuat Kota Pontianak ini sebersih mungkin, sehat, dan bisa berdampak nyaman kepada warga masyarakatnya, karena bentuk dukungan dan bentuk kontribusi kerjasama dari warga.
7: Menjawab tantangan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Yakorma menyatakan siap berkontribusi nyata. Ketua Umum DPP Yakorma Ahmad Hadori menegaskan ada 4 program strategis nasional yang akan difokuskan di wilayah Kalimantan Barat. Selain penanganan sampah Kota Pontianak yang mencapai 411 ton per hari, Yakorma juga akan meluncurkan platform digital Madura Hub untuk menguatkan UMKM. Kemudian program ketahanan pangan serta legalisasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR untuk meminimalisir pertambangan ilegal. Tak hanya itu, Yakorma juga memperketat standarisasi dapur program makan bergizi gratis atau MBG di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional. Ahmad Hadari menegaskan bahwa pihaknya akan mewajibkan penandatangan fakta integritas bagi seluruh mitra
8: untuk bekerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini di-breakdown menjadi peraturan organisasi. Nah, program-program di peraturan organisasi ini berfokus pada dorongan yang membawa kemajuan ekonomi.
7: Sementara itu, penguatan internal organisasi di tingkat daerah juga siap dijalankan. Ketua terpilih Yakorma Kalimantan Barat periode 2026-2031 Haji Irsan menyatakan akan segera memantapkan visi misi dan meminta komitmen tinggi dari seluruh pengurus.
9: Melaksanakan program-program yang sudah ada. Jadi ada visi dan misi yang itu harus kami jalankan dengan baik. Ke depan kami mencoba melakukan koordinasi juga dengan Yakorma Pusat. Karena ada program-program unggulan, ada 5 program unggulan yang tentunya ini menjadi topik utama bagi kami Yakorma Kalimantan Barat.
7: Dengan nakoda baru ini, Yakorma Kalbar diharapkan dapat terus berkontribusi positif dalam menjaga kerukunan serta merajut tali silaturahmi yang kuat di bumi khatulistiwa. Muhammad Rokib melaporkan.
10: bagi warga Madura.
11: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi pendidikan pendengar. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipacu untuk memenuhi target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari rumah ibadah hingga kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kini masih dalam tahap pengerjaan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipercepat guna mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung untuk memastikan seluruh fasilitas dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Service Officer Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang Alfi mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan peserta didik dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Menurut Alfi, selain pembangunan ruang belajar dan fasilitas utama lainnya, pengerjaan juga mencakup sarana dan prasarana lain yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas belajar mengajar.
12: Terus ada musola, ini rumah ibadah. Rusun guru A, guru B, ada juga guru. Kantin dari apa? Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA. Kalau target, kalau dari ditetapkan oleh manajemen kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih Pak.
1: Alfi menjelaskan seluruh tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menghadirkan sarana belajar yang layak dan representatif bagi peserta didik di Kota Singkawang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pelaksana optimis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu sehingga sekolah dapat segera difungsikan sesuai peruntukannya. Harmanta Syarutani melaporkan.
0: Dekran Asda Kuburaya terus mendorong pengembangan usaha kerajinan lokal. Tahun 2026 ini pembinaan difokuskan pada kerajinan anyaman akar keladi air serta produk opeh berbahan pelepah pinang yang dinilai memiliki potensi ekonomi dan ramah lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kuburaya terus melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha kerajinan lokal. Pembinaan tahun ini difokuskan pada pengembangan anyaman akar keladi air dan produk opeh yang terbuat dari pelepah pinang. Bendahara Dekran Asda Kuburaya Ina mengatakan, kedua jenis kerajinan tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi produk unggulan daerah karena memanfaatkan bahan baku alami yang tersedia melimpah di wilayah Kuburaya. Ina mengatakan akar keladi air banyak ditemukan di Kecamatan Sungai Ambawang. Bahan alami ini dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan bernilai jual tinggi, mulai dari vas bunga hingga aneka produk dekoratif lainnya.
14: Kita masih di daerah lokal, tapi untuk dulu juga kita udah ada beberapa kucing,
13: IL,
14: sudah pernah
13: sama juga, dengan OPE juga?
14: OPE kebetulan masih lokal. Iya, masih di daerah lingkungan kita.
13: Untuk bahan baku sendiri gimana, Pak? Kesulitan nggak?
14: Kebetulan kalau, kenapa ini jadi produk unggulan? Karena bahan baku kita insya Allah ready. Ada ini banyaknya di Kecamatan Sungai Ambawang, itu di Pulau Nyamuk. Itu kebetulan itu pulau yang banyak bahan baku akar keladi air.
13: Selain kerajinan anyaman akar keladi air, Dekran Asda juga mendorong mengembangkan produk opeh berbahan pelepah pinang kering. Produk ini dinilai lebih ramah lingkungan karena menggunakan pelepah yang jatuh secara alami tanpa merusak tanaman. Melalui program pembinaan ini, Dekran Asda Kuburaya berharap kerajinan berbahan akar keladi air dan pelepah pinang semakin dikenal masyarakat luas. Selain meningkatkan pendapatan para perajin lokal, upaya ini juga mendorong pemanfaatan bahan-bahan alami yang tersedia di daerah menjadi produk bernilai ekonomi. Wilhelmus melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG,
10: Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat pagi Debi, silakan laporan Anda. Baik, sepertinya masih.
15: Terima kasih Fatih yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini. Hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten

0: intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Untuk angin, kami perkirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat daya. Dengan kecepatan angin, kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara, kami perkirakan berkisar 24 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara, kami perkirakan berkisar 55% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi berpotensi disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di wilayah Kalimantan Barat terdeteksi adanya 82 titik panas. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang sekali kembali kami menyapa Anda di Kabar dari Kalbar, edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Fatih.
1: Baik, di sana terpantau ya, sudah ada rekan kami, Riko, Jeki, Ismalina, dan juga Firdaus pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga silakan pendengarnya WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami ingin menyapa terlebih dahulu ya bagaimana kondisi rekan-rekan kami yang ada di Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Kita mulai dari rekan Riko yang ada di Sintang. Silakan Riko.
3: Baik, terima kasih Fatih dan juga pendengar. Kalau pagi ini Sintang rada-rada mendung karena memang tadi malam di beberapa titik secara lokal itu terjadi hujan mengguyur Sintang dan sekitarnya. Namun hanya sesaat, biasa-biasa saja ya. Karena memang Sintang sudah cukup lama tidak hujan, hampir satu pekan, dan pagi ini mendung. Pantauan lalu lintas di akhir pekan cukup lengang melintasi jalan JC Fongrai. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Entikong bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jeki?
4: Baik, terima kasih Patih. Di mana untuk Entikong ini, pagi ini di wilayah perbatasan ini masih mendung berawan begitu, dan pantauan cuaca juga kalau untuk secara lokalnya, kalau di wilayah perbatasan untuk tadi malam sampai pagi memang ada wilayah tempat tertentu yang diturun hujan dan petir juga. Kemudian untuk lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini masih sepi, mungkin karena hari Minggu begitu, Fatih.
1: Baik, kita bergeser ke Sanggau, rekan Ismalina, bagaimana kondisi terkini di sana?
2: Iya, Fatih, teman-teman dan juga pendengar di Kabupaten Sanggau, alhamdulillah ya, dari semalam sampai detik ini masih turun hujan, jadi terasa adem karena beberapa hari kemarin cukup panas di Sanggau, Fatih. Dan pagi hari ini adem sekali nih, Fatih, karena masih turun hujan.
1: Baik. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus di sana. Bagaimana kondisi terkini, Firdaus?
5: Ya, pagi hari ini Fatih, kondisi Sambas ya terpantau cuacanya cukup berawan dan hampir menuju mendung ya. Untuk arus lalu lintas di lintas Saing Rambi Sambas cukup sepi, Fatih.
1: Baik, begitu pun di Pontianak, tadi dini hari ya sempat turun hujan dan saat ini tinggal berawan pendengar ya, dan juga memang masih mendung juga dengan suhu 24 hingga 25 derajat Celcius. Untuk lalu lintas kami lakukan dari CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Saat ini Jalan Ahmad Yani sudah mulai dipadati masyarakat yang sedang berolahraga ya di Car Free Day, dan juga one way, maksud kami penutupan jalan ya sudah dilakukan di satu ruas jalan di Ahmad Yani pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin melaksanakan Car Free Day sudah bisa, dan untuk yang ingin melintas menggunakan kendaraan dapat menggunakan satu jalur di sebelahnya. Begitu pendengar ya, untuk informasi awal dari masing-masing satkar, dan kami akan memulai informasi pertama dari RRI Pontianak. Baik pendengar, pemerintah Kota Pontianak terus mendorong sinergi bersama dengan organisasi kemasyarakatan dalam menyukseskan program pembangunan daerah. Salah satu fokus utama yang membutuhkan kolaborasi adalah pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah. Mengingat kita juga baru saja memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pendengar ya, dan hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat menghadiri musyawarah wilayah ketiga Yayasan Kerukunan Orang Madura atau Yakorma Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Bahasan, organisasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan memiliki jalur langsung untuk mengedukasi masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan daerah tentunya. Nah, menjawab tantangan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Yakorma menyatakan siap berkontribusi nyata. Ketua Umum DPP Yakorma Ahmad Hadari menegaskan ada 4 program strategis nasional yang akan difokuskan di Kalimantan Barat. Selain penanganan sampah Kota Pontianak yang mencapai 411 ton per hari, Yakorma juga akan meluncurkan platform digital Madura Hub yang dan juga ini untuk penguatan UMKM. Kemudian program ketahanan pangan serta legalisasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR untuk meminimalisir pertambangan ilegal. Tak hanya itu pendengar ya, Korma juga mempercepat standarisasi dapur program makan bergizi gratis di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional. Ahmad Hadari menegaskan pihaknya akan mewajibkan penandatanganan fakta integritas bagi seluruh mitra. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke RRI Antikong bersama rekan kami Jeki yang akan melaporkan Malaysia deportasi 29 WNI lewat Antikong. Selengkapnya silakan Jeki.
4: Ya benar Patih dan pendengar, di mana untuk sebanyak 29 warga negara Indonesia WNI dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Jumat kemarin 5 Juni 2026. Sebagian besar dari WNI bermasalah yang dipulangkan karena terbukti bekerja tanpa izin kerja resmi dan tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan atau overstay di Malaysia. Dan pendengar, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan WNI yang dipulangkan itu terdiri dari 16 laki-laki dan 13 perempuan. Mereka ini merupakan bagian dari pekerja migran Indonesia bermasalah atau PMI MINB yang terjaring operasi penegakan hukum keimigrasian di Sarawak. Dan selain itu menurutnya seluruh WNI yang dideportasi sebenarnya memiliki paspor yang masih dapat diidentifikasi sebagai dokumen perjalanan resmi. Namun keberadaan paspor tidak serta-merta membuat mereka bebas dari pelanggaran hukum keimigrasian yang berlaku di Malaysia tersebut. Dan hasil pendataan menunjukkan sebagian besar WNI tersebut bekerja tanpa mengantongi izin kerja yang diwajibkan pemerintah Malaysia. Dan selain itu, sebagian lainnya diketahui tetap berada di negara tersebut meski masa izin tinggalnya telah berakhir. Dan disampaikannya kasus pekerja migran yang masuk secara legal namun kemudian bekerja tanpa izin kerja masih menjadi salah satu pelanggaran yang paling sering ditemukan oleh otoritas Malaysia. Kondisi tersebut membuat pekerja rentan terjaring operasi pengawasan dan berujung pada proses penahanan hingga di deportasi. Begitu, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita bergeser ke Kapuas Hulu, pendengar. Bersama rekan kami Riko di sana akan melaporkan perayaan malam puncak hari jadi Kota Putu Sibau ke-131 hadirkan artis ibu kota. Kali ini siapa? Silakan selengkapnya Riko.
3: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Betul, di Kabupaten Kapuas Hulu juga baru saja selesai melaksanakan itu hari jadi Kabupaten Kapuas Hulu yang ke-131. Nah, dalam hal ini Fatih dan juga pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini menggelar malam puncak hari jadi Putu Sibau yang ke-131 tepatnya nanti malam ya, hari ini Minggu malam Senin ya, tepatnya 7 Juni 2026 dan ini sebagai rangkaian penutup untuk perayaan hari jadi Kota Putu Sibau yang ke-131 di tahun 2026. Di mana kegiatan yang akan berlangsung yaitu di Gedung Pelayanan Satu Pintu, Gedung Pelayanan Satu Atap posko kami yang ada di Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan direncanakan sendiri kegiatan akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan dipastikan ini memang menjadi hiburan yang spesial bagi masyarakat Kapuas Hulu dan sekitarnya. Pasalnya pemerintah dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menghadirkan yaitu penyanyi-penyanyi artis ibu kota. Wow, luar biasa ya. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan melalui flyer resmi dari kegiatan tersebut, yaitu sejumlah penyanyi yang akan tampil mengisi kegiatan tersebut, diantaranya ada Anita Veronica, kemudian Eva Lola, Elok Trio Macan, kemudian ada Yesa Randa, juga ada penampilan spesial yaitu dari Acacu. Jadi ini terbuka untuk umum, masyarakat luas Kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya, termasuk dari Sintang Pontianak yang mau hadir juga boleh. Dan perayaan ini juga memang menjadi momentum kebersamaan yang luar biasa. Bupati Kapuas Hulu sendiri Fransiskus Dia menyampaikan bahwa termasuk juga Wakil Bupati, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersatu padu, hadir semuanya memeriahkan suasana malam puncak hari jadi Kabupaten Kaposulu yang ke-131. Dengan kebersamaan ini maka Kaposulu akan semakin makmur, semakin hebat. Kemudian juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban seluruh rangkaian kegiatan hingga nantinya usai. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita beralih ke Sanggau bersama rekan kami Ismailina yang akan melaporkan Taman Arong Belopa Sanggau belum ramah anak. Selengkapnya silakan Ismailina.
2: Ya, baik Wati pendengar dan juga teman-teman, terkait dengan Taman Arong Belopa di Kabupaten Sanggau belum memenuhi standar ruang bermain ramah anak RBRA yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3KB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni, menyampaikan saat ini jenis fasilitas permainan yang tersedia masih berada di bawah ketentuan minimal, yang mana pihaknya juga terus mendorong penambahan fasilitas bermain anak di kawasan Taman Arong Belopa. Dan tentunya langkah ini juga dilakukan untuk mendukung pemenuhan standar ruang bermain ramah anak. Selain itu, Titin Sumarni juga mengatakan pemenuhan standar taman bermain menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kabupaten layak anak. Fasilitas yang memenuhi standar tentu akan memberikan nilai tambah dalam proses evaluasi dari pemerintah pusat. Titin Sumarni berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu melengkapi fasilitas bermain di Taman Arong Belopa Sanggau. Dengan terpenuhinya standar tersebut, ruang bermain anak di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin aman, nyaman, dan ramah anak. Kembali ke Fatih.
1: Terima kasih rekan Ismailina atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau. Kemudian kita ke Sambas kali ini pendengar ya, di mana Sambas tengah bersiap memiliki sekolah rakyat, solusi pendidikan gratis bagi anak miskin dan putus sekolah. Akan disampaikan rekan kami Firdaus.
5: Ya betul sekali Fatih, Kabupaten Sambas kali ini sedang bersiap memiliki program Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang putus sekolah. Kehadiran program ini, pendengar, diharapkan bisa menjadi solusi nyata membuka kembali akses pendidikan, terutama di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dan pemerintah Kabupaten Sambas juga menyatakan dukungannya terhadap program tersebut, termasuk menyiapkan tenaga pengajar yang profesional agar belajar mengajar bisa berjalan maksimal. Dan program ini nantinya diprioritaskan untuk anak yatim piatu, keluarga fakir miskin, hingga anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena faktor ekonomi. Bupati Satono menilai sekolah rakyat bukan sekadar tempat belajar, tapi juga langkah penting untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Apalagi setiap daerah perbatasan, Sambas dinilai membutuhkan perhatian lebih dalam pemerataan pendidikan. Secara nasional, program sekolah rakyat ini memang sedang didorong pemerintah pusat sebagai model pendidikan gratis berbasis asrama. Dan program ini digagas untuk menjangkau anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak ya, karena keterbatasan biaya hidup. Tidak hanya biaya sekolah yang digratiskan, pendengar, konsep sekolah rakyat juga dirancang dengan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal dan kebutuhan dasar siswa. Karena itu banyak pihak berharap program ini benar-benar bisa membantu anak-anak lebih fokus belajar tanpa terbebani masalah ekonomi di rumah ya. Meski begitu, program ini juga mendapat berbagai perhatian dari masyarakat dan sebagian menilai sekolah rakyat bisa menjadi harapan baru nih bagi anak-anak miskin agar tetap memperoleh pendidikan yang baik. Di Sambas sendiri, kehadiran sekolah rakyat diharapkan benar-benar menjadi peluang baru bagi anak-anak yang selama ini terhambat biaya. Dengan pendidikan yang lebih mudah diakses, masyarakat berharap semakin banyak generasi muda di daerah perbatasan yang memiliki kesempatan meraih masa depan lebih baik, Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas ya. Dan kita juga harapkan sekolah rakyat ini dapat segera dilaksanakan begitu pendengar ya, dan untuk masyarakat di Kalimantan Barat tentunya. Dan kami pendengar juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734-987 untuk menyampaikan beragam informasi kejadian di sekitar Anda. Dan setelah ini kami akan break sejenak. Setelah beberapa pariwara yang akan lewat, kami akan segera kembali tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
0: Selamat datang di era digital baru.
6: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan kami masih akan hadirkan beragam informasi teraktual dari seputar Kalimantan Barat. Kali ini kita ke Sintang, pendengar ya, di mana peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga diperingati di sana. Dan Kemenag Sintang gelar kerja bakti. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Riko.
1: Baik, terima kasih Fatih dan juga pendengar. Berikut informasi kedua dari Kabupaten Sintang. Dalam hal ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor. Dan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati tahun 2026, tepatnya pada Jumat 5 Juni 2026. Di mana kegiatan ini memang menjadi agenda rutin juga dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Dan untuk tahun ini, temanya adalah Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Ini sekaligus juga mendukung yaitu gerakan ASRI dengan kepanjangan yaitu aman, sehat, resik, dan juga indah. Di mana kerja bakti ini dilakukan di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang dan diikuti oleh seluruh pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Kemudian selain dari menanam pohon, membersihkan lingkungan, juga dilakukan penataan taman ya agar lebih indah kelihatan, juga pembersihan sampah di area perkantoran supaya ini benar-benar representatif dan merasa nyaman ketika melakukan aktivitas di perkantoran. Juga menjaga kearsian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dalam hal ini pelaksana harian tugas atau PLH Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurholis, beliau mengatakan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bukan hanya dilakukan secara seremonial, tetapi memang untuk wujud nyata melakukan hal-hal yang positif untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Semoga juga bisa ditiru di daerah-daerah lain, bukan hanya di Sintang, tapi termasuk juga di Pontianak. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan ke Antikong bersama rekan Jackie, di mana Dandim Sanggau tawarkan alternatif optimalisasi lahan untuk cegah karhutlah. Selengkapnya disampaikan rekan kami Jackie.
2: Baik, informasi kedua dari Antikong terkait dengan kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang masih menjadi pekerjaan rumah PR yang harus dituntaskan. Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Gida Zahiza ini memberikan solusi yang menurutnya bisa menjawab persoalan karhutlah. Dan dia juga menyampaikan optimalisasi lahan biayanya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membuka lahan baru. Selain itu, optimalisasi lahan juga lebih cepat dilaksanakan. Dikatakannya persoalan karhutlah ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga pihak-pihak di luar pemerintahan, termasuk masyarakat paling bawah. Karena itu, edukasi potensi dan ancaman bahaya karhutlah perlu digencarkan. Kemudian, karena saat ini musim kering masih menjadi dandim meminta masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dalam mengelola lahan. Dan ini agar tidak muncul persoalan baru yang mengganggu stabilitas masyarakat tersebut. Fatih.
0: Terima kasih rekan Jackie atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, informasi kami hadirkan dari Kuburaya, di mana Dekranasda Kuburaya terus melakukan pembinaan dan mendorong pengembangan terhadap pelaku usaha kerajinan lokal. Pada tahun 2026 ini, pembinaan difokuskan pada pengembangan kerajinan anyaman akar keladi air serta produk kopeh berbahan pelepah pinang yang dinilai memiliki potensi ekonomi dan ramah lingkungan. Bendahara Dekranasda Kuburaya, Ina, saat ditemui reporter RRI Pontianak pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin mengatakan kedua jenis kerajinan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah. Kemudian pendengar, tahun ini rencananya pihaknya lebih fokus pada anyaman akar keladi atau akar telah, ya, dan juga pembinaan kopeh dari pelepah pinang. Menurut Ina, bahan baku akar keladi air ini telah banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Material alami tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan dengan nilai ekonomi yang tinggi. Itu dia pendengar informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Kuburaya. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Ismalina akan melaporkan 8 gerai Koperasi Desa Merah Putih KDKMP di Sanggau siap beroperasi. Selengkapnya silakan Ismalina.
3: Iya, sebanyak 8 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP yang siap digunakan di Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau Imakulata Lili mengatakan, hingga akhir Mei 2026 tercatat 8 gerai telah mencapai kesiapan penuh dan diharapkan dapat segera beroperasi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. Yang mana Imakulata Lili mengatakan salah satu gerai yang telah selesai dibangun berada di Desa Tunggal Bakti, Kecamatan Kembayan. Gerai tersebut sebelumnya menjadi lokasi peluncuran program KDMP yang dilakukan secara nasional. Selain itu, operasional gerai tidak hanya bergantung pada kesiapan bangunan dan fasilitas pendukung, tetapi juga kesiapan pengurus koperasi dalam mengelola kegiatan usaha. Oleh sebab itu, pembentukan dan penguatan kepengurusan masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan program KDMP. Imakulata menambahkan, pemerintah terus mendorong sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak warga yang terlibat dalam pengelolaan koperasi. Dukungan masyarakat tentu dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan gerai-gerai yang telah siap dapat beroperasi secara optimal. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Terakhir pendengar, kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan telur penyu dipindahkan ke penetasan semi alami untuk dukung pelestarian di Sambas. Lengkapnya silakan Firdaus.
4: Ya baik Fatih, upaya pelestarian penyu terus dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Sambas di kawasan Pantai Sungai Belacan, Kecamatan Paluh. Para relawan konservasi bersama petugas rutin melakukan pemantauan di sepanjang garis pantai untuk menyelamatkan telur-telur penyu dari ancaman predator hingga perburuan ilegal. Pendengar, telur-telur yang ditemukan di sarang alami kemudian dipindahkan ke lokasi penetasan semi alami. Cara ini dilakukan agar peluang telur menetas ini menjadi tukik atau anak penyu menjadi lebih besar. Selain lebih aman, lokasi penetasan juga terus dipantau oleh tim konservasi setiap hari. Pemantauan dilakukan di kawasan pantai sepanjang sekitar 3,5 km. Dan dalam prosesnya, petugas harus bergerak cepat karena telur penyu sangat rentan dirusak predator alami maupun diambil oleh pemburu telur nih. Tidak hanya itu, pendengar, proses pemindahan telur juga dilakukan dengan prosedur khusus. Relawan menggunakan sarung tangan saat memindahkan telur agar tetap steril dan tidak terkontaminasi. Telur yang retak atau rusak itu juga dipisahkan supaya tidak mempengaruhi telur lain yang masih baik. Karena kawasan Paluh sendiri memang dikenal sebagai salah satu habitat penting penyu di Kalimantan Barat. Namun keberadaan satwa ini dilindungi terus menghadapi berbagai ancaman. Mulai dari perburuan telur, kerusakan habitat pantai, sampah plastik di laut, hingga aktivitas penangkapan ikan. Sebelumnya petugas juga pernah menggagalkan penyelundupan ratusan butir telur penyu di Pelabuhan Sintete, Sambas. Dan kasus itu menjadi bukti ya pendengar bahwa perdagangan telur penyu ilegal masih terjadi dan membutuhkan pengawasan serius. Dan melalui penetasan semi alami ini, masyarakat dan relawan berharap populasi penyu di pesisir Sambas ini tetap terjaga ya Fatih, karena bukan hanya bagian penting dari ekosistem laut, penyu juga menjadi kekayaan alam yang harus dilindungi bersama agar tidak punah di masa depan. Setuju Fatih?
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas dan tentang penyu barusan. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih pendengar dan terima kasih rekan-rekan.
1: Siap, sama-sama.
3: Baik.
0: Semoga sehat-sehat selalu ya, semangat di hari Minggu ini tentunya, walaupun di luar masih sedang hujan sepertinya pendengar ya. Dan setelah ini kita akan dengarkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, bahwa kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.